Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami waktu ini. Mungkin dalam keadaan ataupun sedang memandu waktu ini, selamat memandulah ya. Ada yang baru nak sampai tempat kerja, ada yang orang kata dah sampai tempat kerja, tengah minum-minum sekejap kan, sambil nak meneruskan orang kata hari ini pekerjaan yang ingin dilakukan. Mungkin ada pekerjaan semalam yang tidak dapat diselesaikan, hari ini kita nak selesaikan. Apapun, terima kasih banyak kerana terus mendengarkan kami di Melaka FM ini. Tak lupa juga rakan-rakan kita yang berada di Petrol Pump yang mengikuti siaran kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Ya, dan juga yang di warung-warung, di kedai-kedai minum pagi ni kan, ramai yang mengikuti siaran kami. Terima kasihlah kerana menjadikan Melaka FM sebagai teman hiburan anda. Apapun, selamat menjamu selera. Selamat minum pagi kepada anda semua. Ya, Kak Siti kita pun dah sampai tu. Jadi apapun, terima kasihlah ini kita bertemu untuk edisi hari ini. Dah Asrul tak dapat meneruskan siaran, jadi saya akan teruskan bersama dengan anda ya untuk 15 hari bulan Mei. Hari ini hari Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijri, dalam Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi ya. Terima kasih kerana terus menjadikan Melaka FM sebagai teman hiburan anda. Yang berada dekat TikTok Melaka FM, teruskan. Yang mungkin baru saja mendengarkan suara saya ini, boleh terus masuk dekat TikTok. Kita ada juga lagu-lagu yang mungkin anda nak dengarkan, bentar dakwah ke ataupun lagu-lagu slow, sentimental ke, anda boleh hantarkan permintaan anda. Bukan saja di TikTok, malah di Rumah Hijau pun boleh, di 010-806-1023. Ya, hari Jumaat, hari penuh keberkatan hari ini, kita perbanyakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baik, jom kita berhibur seketika dengan lagu-lagu permintaan daripada pendengar-pendengar kita. Ada yang minta lagu Kiara yang terjadi akan tetap terjadi. Itu juga ada lagu Ada Gajah di Balik Batu. Permintaan Cik Yah kita, insyaAllah kita akan tunaikan. Dan ramai lagi yang minta-minta lagu bersama untuk didengarkan pada pagi ini. Jom kita layan 3 buah lagu daripada Laksmana. Kita ada Wali Band. Ini dia Kiara bersama anda di Melaka.

Ya, itu dia Wali Band. Semoga Cik Gaya kita terhibur dengan lagu tersebut. Ya, menonton di TikTok, terima kasih banyak. Kita dah hampir 30K dah ni untuk jam yang kedua bagi saya. Nak masuk jam yang, dah masuk jam pertama lah kan. Okay, apapun terima kasih kerana terus menjadikan Melaka FM sebagai teman anda. Dan hari ni kita nak bercerita tentang guru, kisahnya guru. Dan esok kita akan menyambut Hari Guru. Pastinya banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan guru yang boleh kita kongsikan bersama, ya, terutamanya kepada diri anda sendiri yang dulu pergi ke sekolah. Bagaimana guru-guru dulu kan berbeza, guru dulu dan juga guru sekarang ini tidak sama gayanya, ya. Guru dulu dia lebih garang, lebih tegas dan sebagainya, ya. Tapi guru-guru sekarang ni tegas-tegas juga, tapi banyak lagi masih berlembut, ya, kerana undang-undang telah menyekat mereka untuk tidak merotan dan sebagainya, ya. Jadi banyak perbezaan yang berlaku daripada zaman kita sekolah dulu sehinggalah zaman sekarang ini. Jadi kalau ada yang nak menyampaikan ucapan-ucapan kepada guru-guru anda yang anda sayangi, yang anda ingati, mungkin yang masih hidup lagi, kalau yang dah pergi tu, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka untuk yang beragama Islam, ya. Dan yang mungkin nak hubungi saya, boleh call saya selepas lagu ini nanti. Kita dengarkan dahulu daripada lagu yang pernah dipopularkan oleh Nizam Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Pastikan anda call kami selepas ini, 282-4477 284-3377.

0: Gurnya Bunga Cinta, nyanyian Nizam Laksmana, tepat jam 8.28 minit pagi di Melaka FM. Okay, pada anda yang baru saja mengikuti saran kami, terima kasih. Sedang minum, selamat menjam selera. Minumlah minuman yang berkhasiat. Minuman, makanan-makanan yang seimbang. Kurangkan gula dalam minuman, ya. Kurangkan manis dalam minuman, tapi lebihkan manis dalam senyuman. Itu yang paling penting. Okay, kita nak buka talian kepada anda, 282-4477, 284-3377. Untuk anda bersama-sama nak menyampaikan ucapan selamat Hari Guru kepada guru-guru yang bakal menyambut Hari Guru pada esok hari 16 Mei. Jadi kepada anda yang bersama dengan kami, bolehlah call-call kami sekarang ini. Ya, yang mana ada dekat TikTok tu, boleh call sekejap, call sekejap. Ah, ni Datuk Seri Siti Nurhaliza masuk TikTok kita lah. Terima kasih Datuk Seri Siti Nurhaliza. Terima kasih banyak, ya. Mungkin dia mendengarkan kita sekejap ni. Jadi kepada anda yang nak bersama-sama dengan kami, boleh call kami sekarang ini untuk menyampaikan ucapan Hari Guru. 282-4477, 284-3377. Mana pori rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang ada di sekitar negeri Melaka, di luar Melaka, yang mungkin berada di Brunei, di Singapura, di Bengkalis ke di Indonesia, yang mendengarkan saran kami. Ada yang mendengarkan melalui online, ada yang mengikuti saran kami dari RTM Click, ya, dan juga ada yang mengikuti di TikTok Melaka FM. Apapun media yang anda dengarkan kami, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Melaka FM sebagai teman anda. Okey, pemanggil kita yang pertama ni. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Yanda, apa khabar? Yanda.
1: Yanda adik-adik ni.
0: Ya, apa khabar? Sihat, Yanda? Yanda
1: sihat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Seminggu ni nampak sihat lah.
0: Dah minum pagi ya?
1: Ya, dah sudah.
0: Alhamdulillah lah, alhamdulillah.
1: Makanan dia roti canai yang boleh buat tu kan. Kadang-kadang dia kan buat roti canai frozen kan.
0: Betul.
1: Untuk pelanggan kan. Ayah ni dapatlah makan hari ni.
0: Okey.
1: Tapi tak banyak sekeping dia ayah ni makan.
0: Okeylah tu.
1: Minum pun air tak ada gula. Air pakai gula stevia.
0: Kena cut-cut gula sikit lah ya.
1: Ya.
0: Itulah. Okey. Ya. Baik. Nak sampaikan ucapan kepada guru-guru. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik. Waktu dulu zaman-zaman ayah sekolah dulu kan. Dulu pergi sekolah biasa bawa duit berapa ringgit tu dulu?
1: Zaman ayah dia dulu. Tahun 50-an tu. Duit bawa 10 sen.
0: Oh.
1: 10 sen yang dia bawa.
0: Yelah zaman-zaman tu kan.
1: Bantu. Sini pun 10 sen dah, 20 sen lah. Macam tu kuih pun. Nasi lemak pun 10 sen. Kuih dapat 5 sen.
0: Dulu ya, zaman ayah sekolah dulu, macam mana keadaan guru-guru dulu? Guru mana, banyak cikgu-cikgu mana yang ayah paling suka sekali?
1: Ayah kalau nak cerita zaman ayah sekolah, Zat. Ayah dulu sekolah di Sekolah Kebangsaan. Mula-mula Sekolah Kebangsaan Kampung Paya Mas Tangkak. Tahun 1954 tu, Zat.
0: Okey.
1: Lepas tu ayahnya dipindahkan ke ayahnya dia berdagang. Dia makan pindah estik, mungkin bulat estik tu. Dan cilap punya estik lah. Jadi ayahnya sekolah kalau baca lah. Lepas tu. Sampailah sekolah belajar, lepas tu sekolah ganun. Mengayah orang kira tempat ni.
0: Yalah, orang berdagang.
1: Tapi ayahnya masa keputusan, ayahnya masa tu ada dia 7 tau. Ada dia 7.
0: Amboi.
1: Tapi itu tahun 60-an tu, ada dia 7 yang akhir. Jadi ayahnya tak ada. Tak masuk dia 7 tu.
0: Ya, okey.
1: Jadi ayahnya ada dua cabangan. Nak masuk dia 7 ataupun tak masuk sekolah menengah. Jadi ayahnya ambil masuk pesan sekolah menengah je.
0: Iyalah.
1: Ayahnya masuk sekolah menengah je. Ayahnya dapat keputusan yang terbaik dalam kawasan ini.
0: Alhamdulillah lah tu rezeki.
1: Tapi, malang sungguh.

0: Yelah, zaman dulu.
1: Dapat RM3. Dapat RM3. Masa MCKT masa tu, RM800 pun tak ada.
0: Yelah.
1: Skorminship pun tak ada masa tu. Negara pun merdeka kan?
0: Betul. Zaman susah lah, orang kata zaman susah.
1: Kalau tak ada yang ni dapat masuk MCKT tu. Saing dengan anak orang lain tu.
0: Yelah. Cikgu mana yang ayah paling suka sekali? Cikgu mana yang paling paling seronok belajar dengan dia?
1: Cikgu ayah ni ada nama dia Cikgu Rahmat.
0: Okey, Cikgu Rahmat.
1: Cikgu Rahmat nama dia. Tak ingat, mungkin tak ingat lah. Ada satu Cikgu Manam.
0: Okey.
1: Cikgu perempuan dia Cikgu Norma. Jadi ayah dia memang dalam matematik bahasa Inggeris ayah dia belajar dengan cikgu apa ni, Maria Setadu. Jadi ayah dia punya keputusan tu cantik lah, bahasa Inggeris baik, matematik baik,
0: alhamdulillah lah,
1: semua baik, baik semua itu sebab dia dapat tawar di sana, tapi ayah dia tak pergi
0: Okay. Bagi ucapan sikit ya untuk cikgu-cikgu yang mendengar siaran kita pagi ni sempena dengan Hari Guru yang bakal disambut esok, silakan.
1: Terutama pada guru sekolah kebangsaan Raidah Bukit Seri, yang mana ayah dia jadi pengerusi PIBG selama 42 tahun.
0: Oh, lama tu.
1: Dia pelak-pelak ni banyak kat rumah ni. Jadi ayah dia ucapkan pada guru-guru sekolah kebangsaan Raidah Bukit Seri, selamat Hari Guru. Berhematlah sebaik-baiknya pada
0: insya Allah. Baik.
1: Itulah ucapan ayahnya pada semua guru-guru di Malaysia.
0: Alhamdulillah.
1: Masuk anak-anak ayahnya sendiri pun jadi guru. Baru pencin. Alhamdulillah.
0: Okey.
1: Jadi anak-anak saya itu adalah didikan daripada guru.
0: Ya, betul.
1: Didikan daripada guru dan saya pun straight lihat pada anak-anak. Balik tak. Kalau tak buat kerja sekolah, saya belasah dia dulu
0: betul lah tu. Okey ya, baik. Terima kasih banyak ya. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Zat. Okey, bye-bye. Itu dia, terima kasih anda kita ya. Jika dia, terima kasih banyak kepada anda yang bergelar guru kerana telah mendidik kami, mengajar kami untuk menjadi seorang manusia yang berguna ya. Apapun, selamat Hari Guru. Raikanlah diri anda sendiri sambil orang meraikan anda. Anda perlu hargai diri anda kerana bukan mudah untuk menjadi seorang pendidik, bukan mudah untuk menjadi seorang guru, sebab kita nak mendidik anak orang, kita nak mengajar anak orang daripada tidak tahu apa-apa, daripada kosong sampailah pandai, sampailah ke universiti ya. Jadi tahniah kita ucapkan. Baik, jom kita terus layan lagu ini dahulu. Lagu yang pernah dipopularkan oleh Masa dengan lagunya Patahnya Sayap Malam. Kita ada bersama dengan Datuk Wira kita. Kejap lagi Datuk Alim.
2: Ya.
0: InsyaAllah sihat, alhamdulillah. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Datuk Wira kita. Jadi apapun, terus kekal bersama dengan kami di 102.3 Okay.

0: di Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Masuk je lah kan.
2: Baik, baik, baik. Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama dengan kami di Melaka FM. Pagi ni setiap Jumaat biasanya kita akan bersama dengan Soibu Samaha, Mufti Kerajaan Negeri Melaka kita. Hari ini kita kembali lagi bersama dengan Bicara Mufti selama 30 minit sehingga jam 9 pagi nanti. Dan hari ini kita akan bersama sekali lagi bersama dengan Soibu Samaha, Datuk Wira Abdul Halim Tawil, Mufti Kerajaan Negeri Melaka. Assalamualaikum tu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat. Lama tak jumpa.
2: Betul tu, eh, lama sangat ni.
3: Tapi ada tinggi sikit.
2: Tinggi rambut ke tinggi orang?
3: Itulah, insyaAllah. Okay. Tinggi makam dia.
2: Tinggi makam. InsyaAllah. Mana boleh lawan dengan Mufti kan?
3: InsyaAllah.
2: Alhamdulillah. Apa pun sebelum kita mula tu, saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk lah.
3: Ya, saya insyaAllah.
2: Sekali lagi dilantik untuk menjadi Mufti Kerajaan Negeri Melaka ini, Datuk. Eh?
3: Ya, saya insyaAllah.
2: Terima kasih. Yang penting ada apa? Surat.
3: Yang penting ada insyaAllah. Eh?
2: Alhamdulillah.
3: Pelembar itu lagi lah, insyaAllah.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Jadi apa tu, kita hari ini kita nak bercerita tentang korban dan juga haji tu, eh?
3: Ya, saya. Sama.
2: Dan insyaAllah Datuk pun akan menaikkan haji pada hari Senin ni nanti. Jadi semoga selamatlah perjalanan dan mendapat haji yang mabrur nanti, Tok. Jadi Tok, saya serahkan kepada Datuk. Mungkin ada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Dan salam Melaka FM yang dirindui, ya, Melaka yang mempersonakan ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Insyaallah.
3: Seluruh petugas dan seluruh pendengar di mana juga berada, di dalam pelindungan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allah Azrul selapa Izzat, eh?
2: Ya, ya.
3: Azrul Izzat. Okey, semoga kita doakan Azrul juga diberikan kesembuhan, kesihatan yang segera. Insyaallah. Izzat sihat.
2: Saya alhamdulillah tu.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Okey, insyaallah. Seperti mana yang Izzat beritahu tadi, saya insyaAllah lah akan mulakan menjalankan tugas saya nanti selepas sejurus balik daripada menunaikan haji, insyaAllah,
2: insyaAllah
3: pada 5 hari bulan 6 pun mendapat persetujuan, pengesahan daripada pihak pentadbiran kerajaan Negeri Melaka, insyaAllah, menyambung tugas amanah yang diberikan kepada saya sebelum ini sebagai Mufti Negeri Melaka. Doakan saya menjalankan amanah ini,
2: insyaAllah.
3: Dan kita doakan juga seluruh saudara-saudara dan sahabat handai kita yang sekarang ini telah berada di Kota Suci Mekah atau Madinah dalam perjalanan menunaikan fardu haji. Selamat menunaikan fardu haji, diberikan kesihatan dan perlindungan, yang dipermudahkan urusan dan dapat menunaikan rukun yang kemuncak kepada haji ini nanti ialah berwukuf di Arafah. Dan inilah satu kemuncak haji, perhimpunan seluruh umat Islam.
2: Islam di sana.
3: Izzat dah daftar haji belum?
2: Saya daftar tu sudah, tapi tak tahu tahun bila lah.
3: Okey, daftar dulu. Sekurang-kurangnya
2: daftar niat dulu.
3: Jadi kepada pendengar Melaka FM, hari ini bila kita tengok daftar haji ni bila giliran kita.
2: Betul tu.
3: Tapi dia ada dua persapsiran. Kalau kata tabung haji, buka akaun bukan bererti daftar.
2: Betul.
3: Okey, jadi kalau pergi ke tabung haji, masuk duit anak, cukup kadar minimum, layak untuk mendaftar jemaah haji. Bila, jangan tanya. Sekurang-kurangnya niat. Yang kedua, bila dah berniat, dah membuka akaun, dah mendaftar tabung haji, tambahkan simpanan.
2: Jangan biar gitu.
3: Jangan biar gitu je. Nanti kata bila tak panggil-panggil, rupa duit tak cukup.
2: Tak cukup.
3: Jadi tabung haji mempunyai pendekatan yang hari ini agak fleksibel, bersedia, berkemampuan dan berkesihatan. Itu dia punya prinsip tiga yang nampak. Pada saya, ikutlah. Yang kedua, sudah pasti apabila kita berada di bulan Zulhijjah ini, dan sebetulnya bulan 5 tidak terlewat untuk saya mengucapkan pada minggu lepas selamat hari pekerja, minggu ni selamat hari guru, insyaAllah selamat hari ibu. Kalau yang ramai ibu tu macam mana tu?
2: Selamat hari ibu-ibu lah.
3: Selamat hari ibu-ibu.
2: Ibu-ibu, anak-anak.
3: Dan ibu ni jangan kita fikirkan mak kandung kita seorang.
2: Betul.
3: Dalam ibu ni banyak tafsiran pada saya yang harus dilihat dari sudut hukum syarak dan harus dilihat dari sudut pertanggungjawaban dan kasih sayang. Contoh bila kita sebut ibu, kita akan kata ibu yang kandungkan kita, yang melahirkan kita, yang menyusukan kita. Itu memang betul ibu.
2: Betul, itu betul lah.
3: Yang kedua, ibu juga ialah mana-mana perempuan yang dikahwini oleh ayah kita. Ayah kita katakanlah kahwin tiga.
2: Allahuakbar.
3: Contoh. Jadi itu adalah ibu tiri kita.
2: Betul.
3: Ibu tiri ni kalau kata jugalah, ada tiga versi lagu dia lah. Ini lagu lama-lama ni. Kalau kata lagu P. Ramli, tanya suami apa versi seorang suami kahwin lagi. Senangnya dalam hati. Okey. Tanya seorang anak pula, bagaimana versi seorang anak bila ayahnya kahwin lagi? Ayahku kahwin lagi. Ada lagu juga tu.
2: Ada lagu. Masih ada lagu.
3: Tanya seorang isteri pula, apa makna suaminya kahwin lagi? Ada lagu juga.
2: Ada lagu juga.
3: Aku tak mahu. Ada lagunya lah. Pulangkan saja ke rumah orang tua itu. Jadi, tapi nak beritahu, mana-mana perempuan yang dikahwini oleh ayah kita. 3-2 ke atas 10 sekalipun. Macam mana 10? Kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai. Dia adalah ibu kita juga.
2: Tetap ibu kan?
3: Ibu walaupun yang haram bersama. Dari sudut fiqah kita kahwini. Yang ketiga, mana-mana perempuan yang menyusukan kita.
2: Betul, betul.
3: Yang menyusukan kita. Namanya ibu susuan.
2: Ibu susuan lah.
3: Yang ketiga, yang keempat. Mana-mana perempuan yang kita kahwini anaknya. Maka itu namanya ibu mertua kita.
2: Yeah,
3: ibu, betul, mertua, ibu juga mertua juga ialah akan menjadi implikasi dari sudut perundangan haram dikahwini selama-lamanya.
2: Ya, yeah, betul.
3: Dan kita mesti menghormati dia macam ibu kandung kita,
2: betul,
3: juga.
2: Betul, betul.
3: Kasih sayangnya, penghormatannya. Malah satu hari nanti mungkin pertanggungjawaban. Dan saya jumpa ada bekas suami, dia menjaga ibu mertuanya walaupun isteri yang diceraikan tadi, bila tak ambil tanggungjawab jaga ibu kandungnya, bekas menantu menjaga. Bukanlah menjaga duduk serumah, tetapi membiayai makan, minum, bagi rumah sewa dan sebagainya. Bila dilihat ibu mertuanya tadi terbiar dan terabai.
2: Ada
3: kes-kes ini orang kata memang, tapi bila meletakkan nilai ibu mertua itu
2: betul
3: pada tempatnya yang betul, memahami betul tanggungjawab syarak dan implikasi perundangan selepas perkahwinan, walaupun bercerai ataupun kematian, ibu mertua kita adalah orang yang diharamkan kita kahwini selama-lamanya.
2: Betul, betul, betul, betul.
3: Walaupun bercerai, walaupun meninggal dunia isteri, katakanlah, ataupun apa ni, masih kekal suami isteri, lebih lagi lah.
2: Iyalah.
3: Itu lebih kita tadi. Yang kelima, mana-mana perempuan yang menjadi adik-beradik kepada ibu kita.
2: Mak saudara.
3: Mak saudara kita. Dia macam mak kita juga. Kadang-kadang dari sudut kasih sayang. Jadi dalam konteks ibu kita ni, kita kena harus memahami konsep yang lebih luas.
2: Betul, betul, betul.
3: Jadi kalau kita memahami konsep orang ibu, itulah orang-orang insan yang ada satu lagi yang mungkin tidak ada ingkatan, tetapi dia berjasa kepada kita. Dan ramai dalam institusi masyarakat kita ini berlaku, yang dipanggil ibu angkat. Tapi janganlah Daud Izzat dah 30 dapat mak angkat itu kena lah. Itu tak ada. Ini yang orang tu ambil. Aduh, kita daripada kecil
2: lah, ada piara
3: kita
2: daripada
3: kecil
2: lah.
3: Mungkin kita ni ditinggalkan ke kematian ibu, ada yang dibuang, wa'na'uzubillah lah. Kita macam-macam peristiwa yang ada. Pastinya proses pengangkatan itu berlaku. Jadi anak angkat juga
2: Dikira
3: sebagai ibu angkat tadi, orang yang boleh memberi kasih sayang, makan, minum dan sebagainya pada kita. Orang yang pernah berjasa kepada kita.
2: Betul,
3: jadi
2: betul,
3: ibu itu kan konsep yang luas. Yang kedua, hari guru sudah pasti. Dan hari belia insyaAllah akan sambut. Hari jururawat juga.
2: Macam-macam hari.
3: InsyaAllah. Dan yang pastinya kita akan menyambut hari raya Aidiladha. Dan sudah pasti dalam Aidiladha, kata Nabi SAW, kita dah makin hampir. Dan dimaklumkan insyaAllah penyimpan membesar Raja-Raja Melayu telah memaklumkan kita akan melihat anak bulan pada hari Ahad ni.
2: Ahad ni lah.
3: Okey, apa pada kita dari konteks anak bulan dan penentuan anak bulan yang kita akan lihat pada hari bulan ini nanti akan menentukan bilakah berlakunya 1 Zulhijjah. Kalau di Saudi, dia akan menentukan bilakah akan berlakunya hari wukuf. Tapi kalau di Malaysia, kita tak wukuf lah. Kita akan menunggu bilakah 1 Zulhijjah dan bilakah hari raya Aidiladha. Dan apa makna Aidiladha pula? Kita akan bersembahyang raya, bertakbir, bertahmid, bertahlil ketika orang lain, jamaah lain berhimpun di Padang Arafah, melontar dan sebagainya. Kita di Malaysia akan menunaikan ibadat hari raya Aidiladha sebagai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kemenangan. Dan bila dalam Aidiladha ni, dia ada satu tuntutan lagi, namanya ibadat korban. Okey. Bila dah datang nanti, bila diumumkan pada sidang pendengar Melaka FM, bila diumumkan, katakanlah hari Isnin nanti ialah 1 Zulhijjah, anak bulan kelihatan atau tak kelihatan lah katakan, maka hari Senin akan menjadi 1 Zulhijjah. Maka kata Nabi SAW, man kana zibuhum yuzbahuhu wa iza uhillal hilal Zulhijjah fala ya'khuzanna fi sya'rihi wala min aswarihi. Dan apabila seorang tadi yang ada niat nak menunaikan ibadat korban, dan bila datang anak bulan hilal Zulhijjah, masuk satu Zulhijjah, sunat pada dia ialah tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, bercukur dan sebagainya, seakan-akan kita berada dalam ihram, ihram haji, sunat. Tapi bukanlah kata itu sunatnya, sehingga apa, sehingga dia melaksanakan ibadat korban.
2: Ibadat korban lah.
3: Jadi sudah pasti dalam tempoh ini ialah pelaksanaan ibadat korban.
2: Betul.
3: Dan ibadat korban adalah suatu pengorbanan seorang manusia di atas harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyembelih daging ataupun lembu ternakan, kambing kalau kita tengok di Malaysia, atau biri-biri, ataupun kerbau, ataupun lembu, itulah empat ada. Sekali dengarlah tengok unta, RTM nak potong unta ke?
2: Jarang tu, tak pernah dapat lagi.
3: Belum tengok lagi,
2: belum tengok lagi.
3: Jadi Izzat kena beli, carilah kempen cari unta seko nanti. 5 tahun lagi yang akan datang. Boleh ternak, kalau ternak sekarang cantik dah. Tapi boleh. Kosnya mahal.
2: Yalah, betul.
3: Dan unta mungkin tidak sesuai pada cuaca di Malaysia kita, dan sebagainya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnahnya, iaitu melaksanakan ibadat korban, tanda sebagai kesyukuran dan mendekatkan diri kita kepada Allah di atas anugerah yang Allah berikan kepada kita.
2: Betul,
3: ibadah
2: betul.
3: Korban adalah ibadat, bukan adat, bukan orang kata suka-suka, tidak, dia adalah ibadat.
2: Ibadat
3: tertentu pula tu. Tertentu pada bila? Pada binatang yang tertentu. Syarat binatang yang nak dikorban pun juga ada syarat,
2: ada
3: tertentu
2: syarat juga.
3: Bukan main tangkap, itu aja. Syarat tertentu, umurnya, sehatnya, dan apa ni, jenis binatang, jangan nak tangkap ayam, jangan nak tangkap itik. Cuma kambing,
2: itu tak dikira korban.
3: Itu tidak dikira korban. Itu sembelihan. Kalau makan biasa, menghalalkan saja. Kalau nak sedekah, kita akan dapat sedekah. Tapi kalau korban binatang yang tertentu dengan syarat yang tertentu, pada hari yang tertentu. Hari yang tertentu bila? Iaitu pada selepas sembahyang raya Aidil Adha, sampailah 13 hari bulan Zulhijjah, sebelum terbit sebelum terbenam
2: matahari.
3: Matahari asar itu. Itulah ibadat korban yang akan dilaksanakan. Adapun sembelihan sebelum daripada itu dan selepas daripada itu tidak dinamakan korban. Dia adalah sembelihan mungkin akikah atau sembelihan untuk kita boleh makan, menghalalkan makanan tersebut. Nak hadiah, nak sedekah, nak jual, itu selepas daripadanya. Tapi korban adalah satu wasilah atau manhaj atau satu instrumen yang dibina oleh Islam untuk memperkukuhkan institusi sosial masyarakat. Kemana daging korban itu nak diagihkan. Dia bukan kerana sembelih oh nak bagi penyembahan pada Allah, tidak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak terima dagingnya, darahnya, Allah tak nak. Yang Allah nak daripada kita ialah keikhlasan, ketakwaan kita. Kepatuhan kita pada perintah Allah. Yang daging tu pada siapa? Menyantuni masyarakat. Satu, pastikan dalam kampung kita, dalam masyarakat kita, jiran tetangga kita, mungkin ada orang yang susah.
2: Betul.
3: Pastikan daging itu susah, diberikan kepada keutamaan kepada mereka yang paling susah dalam kampung kita.
2: Betul.
3: Yang kedua, sudah pasti dalam sebahagian tadi, jumhur ulama mengatakan, kalaulah dia bukan korban nazar, ahli waris atau si pengkorban atau ahli keluarganya boleh mengambil sebahagian. Dan sebahagian lagi kita boleh hadiahkan jiran, kawan, orang kaya dan sebagainya. Jadi ini satu pendekatan yang kita lihat dalam konteks membina hidup berjamaah. Yang kedua, menyantuni mereka yang memerlukan, yang dinamanya fakir dan miskin, orang yang mengharapkan sesuatu. Dan hari ini kalau kita tengok dari sudut kelangsungan hidup kita, dengan kenaikan kos harga barang dan sebagainya sedang mencanak naik ini, sudah pasti peranan masyarakat dalam membantu masyarakat. Kadang-kadang dulu kita kata kita ada RM300 pergi kedai bawa balik barang banyak. Sekarang kita pergi bawa RM300 kemungkinan tidak banyak.
2: Dah tak banyak dah tu.
3: Tidak banyak. Seperti mana yang kita dapat 5 tahun yang lepas.
2: Betul, betul.
3: Dan kenaikan harga barang. Mm-hmm. Dan anak-anak kita pun pergi ke sekolah berbelanja dengan belanja yang besar. Dan pengusaha-pengusaha pun mengeluh juga. Mungkin dia kata harga barang naik, kos transportation naik. Tetapi apapun dalam Islam, kita ada instrumen. Namanya sedekah, jariah, akikah, korban dan sebagainya untuk meringankan sara hidup tadi. Tetapi dengan amalan-amalan yang tertentu. Jadi bukan kita nak korbankan pun tak, tapi menyembelih daging. Dan kalau kita tengok Azad, orang bagi kita daging nanti bila hari raya balik rumah, kita tengok ada 3 kilo lah daging, 2 kilo lah orang tu bagi jiran A, jiran B. Kalau kita nilai pada ringgit sekilo tadi, berapa? Mungkin
2: kalau
3: 35 ringgit.
2: Kalau 30 lebih lah sekarang.
3: 35 lah katakan. Dengan kata lain, kalau kita nak beli daging tersebut dengan duit saku kita, 35 ringgit kali 3 kilo, 2 kilo dah hampir 100.
2: Betul.
3: Jadi pada kita syukur kerana ada orang yang tadi yang berkorban, itu adalah kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menerima daging korban, doakanlah kepada si pengkorban yang menyumbang, yang menguruskan. Dan hari ini kalau kita lihat pengorbanan yang kita lakukan dalam masyarakat kita, banyak yang melaksanakan ibadat korban berkelompok. Jadi berkelompok ni saya minta yang berkorban menyertai, yang menganjur telah menguruskan, yang membantu sukarelawan ni.
2: Betul.
3: Tunjukkanlah perkhidmatan kesukarelawanan, insyaAllah. Sebab dalam ibadat korban bukan sekadar memperkukuhkan, menunjukkan kesyukuran tadi, tetapi di sebalik itu ialah melahirkan perpaduan masyarakat setempat. Berat sama dipikul, ringan sama, sama diringan. Jadi kalau daging korban tu berat, pikullah ramai-ramai. Jadi kalau ramai-ramai buat kerja 10 orang, 15 orang, sekejaplah dia, dia kerjanya selesai dalam tempoh orang kata 1 jam. Tapi kalau 2 orang aja buat kerja, 3 orang buat kerja, beratlah lembu berat tu nak diuruskan, lambat itu. Okay. InsyaAllah Azad, kaya itu saja yang nak saya sampaikan pada pagi ini, sedang pendengar Melaka FM, yang mempersonakan tidak terlalu awal untuk saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha, selamat menyambut Zulhijjah. Dan bila dah sambut Zulhijjah ni Zat, ada benda-benda yang tadi, kalau kita tidak ada tidak berkesempatan atau beri peluang ke Tanah Suci Kota Mekah, bila datang satu Zulhijjah, maka banyakkanlah perkara-perkara sunat yang digalakkan, seperti berpuasa, memperbanyakkan sedekah, berkiamulai, berdoa, menziarah, menyantuni, macam. Daripada bila? Daripada 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah.
2: Betul.
3: Okey, itu sunat. Dan kemuncaknya nanti, kalau kita yang tak pergi, kita ada puasa sunat, iaitu hari Arafah, 9 Zulhijjah. Hidup-hidupkanlah. Wa may yu'azzim sya'airallah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, perkara itu lahir daripada ketakwaan hatinya,
2: hati kita
3: insyaAllah. Okey Zat, itu saja dalam Melaka FM. Jangan lupa kaum Adam, hari ini Sayyidul Ayyam, di manakah destinasi jemaat kita, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Sohibul Sabahah Datuk Wira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Kerajaan Negeri Melaka. Jom kita ke Kuala Lumpur untuk berita nasional di sana.
4: Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

Damani Slam dengan lagunya Kurnia. Right. Kepada anda yang bersama dengan kami, hari ini kita bercerita sedikit lah ya, sehingga jam 10 pagi nanti mengenai Hari Guru, sambut Hari Guru yang akan disambut pada esok hari. Di pengalaman-pengalaman anda lah, kita nak bercerita tentang pengalaman anda belajar di sekolah-sekolah anda ya, ataupun mungkin anda seorang guru ya, pengalaman anda mengajar anak-anak murid, terutamanya anak-anak murid yang dah dewasa ni. Kadang-kadang yang dewasa ni degil-degil macam sikit, yang anak-anak kecil tu mungkin dia boleh dengar cakap lagi kan, tapi yang dewasa ni kadang kadang ya susah kita nak nasihatkan. Jadi kepada ibu bapa pun perlu mengambil peranan sewaktu di rumah ya, untuk menasihati anak-anak. Jangan dimanjakan sangat ya, bila cikgu marah balik anak mengadu, pergi sekolah jumpa cikgu ya. Janganlah sampai macam tu sekali. Dulu kita sekolah, kalau kita kena rotan dekat sekolah, kita balik rumah, confirm kita bagi tahu ayah, confirm dia akan tambah lagi. Tapi zaman sekarang ni dah terbalik. Ya, kita nak anak kita berjaya, kita nak anak kita dididik oleh guru-guru, tetapi kita tak bagi mereka rotan anak kita, marah anak kita ya, dan sebagainya ya. Memang tak dinafikan ada yang berlebih-lebihan, tetapi tak semualah begitu kan. Jadi pastikan orang kata kalau kita menjadi seorang guru tu, kita buat yang terbaik lah untuk anak murid kita. Kalau kita nak rotan pun, jangan terlalu sampai menyiksa anak murid ya, dan sebagainya. Jadi sekarang ini undang-undang dah tetapkan ya, rotan ni untuk guru-guru yang tertentu sahaja, tapi tak boleh berlebih-lebihan dan sebagainya. Dulu kita pernah dihentak di papan hitam pun pernah, di baling feather duster pun pernah ya, macam-macam lah, dicubit sampai lebam-lebam berdarah pun ada, telinga ditarik, rambut ditarik, dicukur botak, macam-macam ya, zaman-zaman dulu. Akhirnya kita menjadi seorang manusia yang berguna, itu yang kita mahukan ya. Dan sekarang ni kita tengok macam-macam kes berlaku, bila anak-anak murid kena marah je, balik rumah cakap dengan bapak, bapak pun datang, mak pun datang sekolah, marah cikgu, maki cikgu dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya kena hormat cikgu-cikgu kita ni, kerana mereka mendidik anak-anak kita ya. Kerana tanpa cikgu, anak-anak kita takkan menjadi seorang yang berguna di masa akan datang, kerana mereka mengajar erti kehidupan, mengajar macam-macam mengajarnya untuk anak-anak kita menjadi seorang yang berguna dan boleh menjadi orang kata pemimpin suatu hari nanti, manalah tahu kan, jadi seorang doktor ke, jadi seorang peguam, lawyer ke dan sebagainya. Jadi itulah dia, guru sangat-sangat penting, kita hormati. Kalau kita nakkan keberkatan, katanya apa yang diajarkan, ilmu yang diajarkan, kenalah kita menghormati guru kita. Okey, kita bacakan kiriman lah kalau tak ada ni. Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat buat DJ Zat, dan selamat berkonti pagi ni Maksud Raja Alias. Salam Jumaat buat semua otak-otak Melaka FM dan juga teman Melaka FM, semoga semua yang sihat-sihat selalu. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru sedunia, tak kira apa-apa juga guru, jasa-jasa guru tetap dikenang sepanjang hayat. Selamat Hari Guru buat semua DJ Zat. Terima kasih. Betul, apa juga guru ya, guru macam-macam guru, ada guru kat sekolah, ada guru dekat rumah pun ada, guru dekat pejabat pun ada, semuanya guru lah, banyak guru, asalkan dia mengajar kita, dialah digelarkan sebagai seorang guru. Okey, ada lagi kiriman Mak Jah. Assalamualaikum Izzat, selamat pagi juga, semoga hari ini buat Izzat bertambah ceria selalu Mak Jah. Terima kasih Mak Jah. Nak satu lagu Sepohon Kayu, boleh tak Izzat? Buat semua yang ada dalam radio Melaka FM, orang nombor, radio nombor satu orang Melaka. Okey Izzat, terima kasih. Kenang daku dalam ingatan kalian katanya. Assalamualaikum, bye bye, terima kasih banyak juga. Kita ada kiriman lagi, akan saya bacakan sekejap lagi. Jom kita layan dahulu lagu ini, lagu yang pernah dipopularkan oleh Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Lagu ini berjudul Bila Wajahmu Kupayangkan, bersama kami di Melaka FM.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Baik, kita nak bacakan lagi kiriman-kiriman yang terakhir. Antara kiriman tiga, kiriman terakhir ini saya kongsikan bersama dengan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat Abang Izzat dan semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Zura Juju kata di Bendang Pak Aim, ucapan selamat hari guru buat semua guru-guru yang mengajar saya di SK Klebang, di Sekolah Kebangsaan Bacang. Okey, Sekolah Kebangsaan Bacang 1992 hingga 1997. Sekolah Menengah Kebangsaan Tuntuah 1998 hingga 2002 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Gajah Berang 2003 hingga 2004. Oh, banyak sekolah ada pindah ni ya. Tapi yang sekolah rendah tu sekalilah, sekolah menengah dua kali. Tak lupa juga buat cikgu-cikgu yang mengajar saya SK Bukit Rambai dan SMK Klebang Besar. Ada juga. Semoga cikgu-cikgu dalam keadaan sihat sentiasa dan dilindungi Allah Subhanahu Taala. Pergi ke pasar membeli ikan katanya, berpantun dia, singgah sebentar membeli roti. Selamat Hari Guru saya ucapkan, jasa mu dikenang hingga mati. Terima kasih DJ Izzat. Baik, terima kasih Zura kerana mengantarkan kiriman. Juga kita ada kiriman daripada Cik Mah Merlimau. Katanya hari ini Cik Mah ada baca Yasin dan Tahlil Arwah di surau kami. Ya, kami juga di sini ada buat baca Yasin sebenarnya. Mereka ni tengah baca Yasin ni. Okey, dan selamat Hari Guru buat semua guru-guru yang bertugas tak kira masa, terutama anak Cik Zaini yang mengajar di sekolah Tun Aminah 2 Sekudai. Okey, terima kasih Cik Mah Merlimau. Dan juga daripada Norazila Kampung Gajah Perak katanya buat ucapan selamat Hari Guru kepada guru-guru yang telah pun mendidik mengajar saya serta anak-anak saya. Semoga anda diberkati dan dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang berpanjangan. Itu dia. Terima kasih kepada semua yang menghantarkan kiriman yang sempat saya bacakan untuk pagi ini ya. InsyaAllah selepas ini nanti anda akan bertemankan rakan setugas saya bersama dengan kekanda saya Siti Ruby ataupun Si Ruby akan menemani anda dari seawal jam 10 pagi hinggalah ke 2 petang. Apapun hari ini hari Jumaat, kaum Adam jangan lupa untuk menunaikan solat Jumaat pada hari ini ya. Datang awal sedikit ya, tolong bentang sejadah dan sebagainya. InsyaAllah ya, kita beritikaf sekejap di masjid untuk menunaikan solat Jumaat dan banyakkan kita berselawat untuk hari ini. Banyak lagi pahala yang kita dapat kumpulkan pada hari Jumaat ini. Lakukanlah yang terbaik untuk diri kita. Okey, renung-renungkan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan ya. Hari Isnin kita ada podcast dan hari Selasa, hari Rabu saya akan bersama donang saya bersama dengan anda. Alright. Dan tak lupa juga terima kasih kepada rakan-rakan tugas yang berada di Bilik Kawalan Utama MCR. Terima kasih semuanya. InsyaAllah ya, jaga diri anda, jaga kesihatan anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih dan selamat Hari Guru untuk guru-guru yang berada di seluruh Malaysia dan pelosok dunia ini. Jom kita dengarkan lagu seterusnya ini. Saya tinggalkan anda dengan UK's Jinbara dan Datuk Ramli Sarip.

0: Cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf setiap Jumaat 10.15 pagi bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalik min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu asamin min man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'an. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperolehi orang-orang yang mengikutnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperolehi oleh orang-orang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan status hadis ialah hadis sahih. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Perkara yang pertama, siapa sahaja yang berperanan mengajak, menasihat serta membimbing kepada kebaikan, mereka adalah seorang guru. Jadi inilah mafhum daripada hadis. Dan yang keduanya, Al-Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim menyatakan bahawa hadis ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang menyampaikan kebenaran, kerana setiap orang yang mendapat manfaat daripada ajarannya akan turut memberikan pahala berterusan kepadanya. Kemudian guru yang ingin mendapat ganjaran pahala berterusan akan sentiasa melengkapkan dirinya dengan ilmu yang benar sejajar dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Dan seorang guru akan sentiasa berusaha gigih dan bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu kepada orang lain tanpa mengira penat lelah bagi melahirkan generasi baru yang berilmu dan memberi impak kepada kehidupan masyarakat dan negara. Seterusnya, guru yang menyampaikan pendidikan dan mendidik serta mengajar sesuatu ilmu yang benar, dia akan mendapat ganjaran pahala sama seperti pahala orang yang beramal dengan apa yang telah diajarkannya. Semakin banyak bilangan pelajar yang dibimbing dan diajar melakukan perkara yang baik dan bermanfaat, semakin banyak pahala yang diperoleh secara berterusan. Dan orang yang mengajar, membimbing dan menunjukkan ke arah kejahatan dan perkara buruk, dia akan memperoleh ganjaran dosa sebagaimana orang yang mengikut dan beramal dengannya. Dan dalam konteks hari ini, menyebarkan maklumat tidak benar, fitnah atau pengaruh buruk di media sosial, blog ataupun video yang boleh menyebabkan dosa berpanjangan seperti yang digambarkan di dalam hadis Nabi SAW. Seorang Muslim seharusnya berhati-hati dengan perkataan, dengan apa yang ditulis dan di-share kepada orang lain. Tindakan kita ni kerana boleh menyebabkan menjadi asbab seseorang itu mengikut sama ada ikutan itu baik ataupun ikutan yang salah. Jadi hadis ini mengingatkan bahawa tindakan manusia baik atau buruk boleh memberi kesan berterusan walaupun setelah kematiannya. Sama seperti konsep di dalam hadis amalan yang tidak terputus yang disebut oleh Nabi SAW, iza matat insan in qata amalu illa salas. Yang pertama, anak yang mendoakan. Bila mati anak Adam, tidak terputus segala terputus segala amalannya melainkan tiga, maka doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan harta yang diwakafkan, kan? Jadi itu tak terputus. Tapi yang ini, kalau kita buat satu amalan, dia boleh berterusan. Sekiranya baik, amalan yang kita lakukan ditiru oleh orang, apa yang dia ajar boleh dia manfaatkan, ataupun suatu yang dia ambil perkara yang tidak baik, dia boleh menyumbang kepada berterusannya sumbangan baik atau buruk selepas daripada mati. Jadi dengan sebab itu, hendaklah kita ni menyampaikan ilmu melalui pelbagai medium termasuk menggunakan media sosial. Maka jadilah sebagai guru yang menjadi pemacu reformasi pendidikan dengan mengajar kebaikan dan perkara yang bermanfaat kepada orang lain. Wallah.

0: Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat seperti biasa 10.15 minit pagi, kita bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Khabar sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Dato'. Kalau minggu lepas kita dah menyentuh berkenaan dengan taubat, hari ini insyaAllah kita nak menyentuh pula berkenaan dengan satu sifat, iaitu sifat sabar dalam diri kita ni kan. Kadang-kadang orang bila ada sifat sabar ni kurang kan, dia rasa gelisah je kan dalam hidup ni. Jadi menurut ilmu tasawuf, bagaimana sifat sabar ini? Jadi silakan Datuk.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Kak Siti, kepada siang pendengar Market FM yang dirahmati Allah, dan terutamanya para pendidik di luar. Kak Siti pendidik, mendidik anak lah. Kerana itu adalah guru kepada anak ataupun murid yang pertama di dalam kehidupan seseorang. Kerana ibu ni adalah pendidik sebenarnya, walaupun dia tak di sekolah. Dia adalah merupakan guru, pengetua di madrasah rumah namanya kan. Jadi tahniah kepada semua pendidik. Mudah-mudahan apa yang dicurahkan kepada yang dididik akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kalau kita nak menjadi pendidik, salah satu sifat perlu ada sabar. Kalau tak ada sabar, jangan jadi pendidik. Jangan mendidik ni dia perlu ada sifat sabar. Kerana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, fasbir sabran jami'a jamila. Bersabarlah kerana sabar itu cantik. Kan? Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi maknanya menunjukkan sifat sabar ni ialah sifat yang terpuji, kan? Sifat yang terpuji sehingga Allah Ta'ala memberikan ke apa ni satu kedudukan yang tinggi bagi orang yang sabar. Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kita tengok satu kisah sebagai satu contohlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Dan Nabi ni dia punya sabar, dia sifat sabarnya tinggi. Nabi boleh sabar pada semua perkara, tetapi Nabi tidak boleh bersabar kalau sekiranya orang mempermainkan tentang hukum Allah. Itu Nabi tak boleh sabar. Dan Nabi ni kalau dalam bab-bab yang bersangkutan dengan dirinya, sabarnya agak luar biasa. Satu hari satu orang Yahudi yang Nabi meminjam duit berhutang dengan dia, Nabi berjanji dalam tempoh 3 hari Nabi nak bayar. Tapi dia hari yang kedua dia datang dah menuntut kepada Nabi hutang dia. Dan dia bila datang kepada Nabi, dia mengatakan engkau ni anak yang tak guna, keturunan yang tidak menepati janji, macam-macam dia kata kat Nabi lah. Nabi cuma diam saja. Sehingga sahabat-sahabat pula jadi marah pula. Seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Umar Al-Khattab, dia marah betul. Sehingga lelaki Yahudi itu jadi takut. Nabi berkata, wahai Umar, dia ni berurusan dengan aku, bukan berurusan dengan kau. Oleh kerana engkau menakutkan dia, engkau bayar, berikan balik hutang dia. Satu bakul, satu sok ialah hutang aku, dan satu sok lagi hutang kerana kau menakutkan dia. Jadi dapat dua lah. Jadi bila, maka kata Nabi SAW, pergi ikut Sayyidina Umar, ambil kau punya hutang balik. Jadi dalam perjalanan Sayyidina Umar kata, wahai lelaki, kenapa kau buat dengan Nabi kami begitu? Dia kata, aku sebenarnya membaca dalam kitab tentang bagaimana Muhammad ini disebutkan orang yang cukup sabar kalau yang bersangkutan dengan dirinya. Dan hari ini aku telah melihat benar-benar kesabaran dia tu memang luar biasa. wahai Umar, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saidina Umar jadi pening. Kan? Macam mana Nabi tak pernah suruh masuk Islam pun. Tapi dengan melihat keindahan tadi, keindahan sifat Nabi sabar, dia boleh menyebabkan seseorang itu tertarik untuk masuk Islam. Ha, ini yang dikatakan innallaha ma'as sabirin dan fasbir sabran jamila. Dan dalam kisah yang kedua ialah bagaimana satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang kafir memaki hamun, mengatakan Abu Bakar begini begini begini. Tapi Sayyidina Abu Bakar diam aja. Tapi bila celaan itu telah sampai kepada peringkat yang Sayyidina Abu Bakar tak boleh tahan lagi, lalu Sayyidina Abu Bakar pun menjawab balik celaan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Meninggalkan dia seoranglah dengan orang kafir tadi. Jadi esoknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana aku semalam dihina, aku diam, engkau berada dengan aku, tapi bila hinaan itu telah sampai kepada peringkat yang aku tak boleh tahan aku jawab, engkau meninggalkan aku." Maka dia kata, "Wahai Abu Bakar, ingatlah sesungguhnya ketika mana engkau sabar dengan celaan dia tadi, aku melihat malaikat rahmat turun. Dengan sebab tu aku ada. Kerana apa, majlis tu adalah majlis, perkumpulan tu adalah berkat. Tapi bila engkau jawab je, aku tengok malaikat rahmat lari, mana meninggalkan majlis tadi. Dengan sebab tu aku meninggalkan majlis tu kerana apa? Kerana tidak ada lagi keberkatan pada majlis tu." Jadi ini nak menunjukkan kepada kita apa itu sabar dan bagaimana sifat sabar dalam Quran dan bagaimana contoh yang kita bawa dalam kisah tadi. Kan? Maka sabar dari sudut bahasa dilihat dari sudut lisan Arabi, disebut oleh Ibnu Manzur bahawa sabru habsyun an-nafsi. Makna habsun nafsi, makna sabar adalah menahan diri. Iaitu menahan jiwa daripada keluh kesah, marah yang haram dan mengikut hawa nafsu ataupun meninggalkan ketaatan. Itu yang dikatakan sabar. Maka dilihat di dalam ilmu tasawuf, sabar ini ialah menetapkan hati bersama Allah Ta'ala ketika mana menghadapi ujian tanpa bantahan terhadap ketentuan dia. Itu yang dikatakan sabarlah. Ataupun dengan maksud yang lebih mudah, menahan nafsu agar tetap berada di dalam jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sabar bukan bermaksud lemah ataupun pasrah tapi tanpa usaha, tetapi sabar ni ialah kuat menanggung ujian, tetap taat, tetap tidak putus asa dan redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di dalam membicarakan sabar ni terbahagi kepada tiga. Kan? Yang pertama, sabar dalam melakukan ibadat. Itu satu. Yang keduanya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiganya, sabar dalam menerima ujian, bala. Kalaulah saya tanya kepada Kak Siti ya. Kalau Kak Siti boleh jawab, Kak Siti kena keluarlah dulu. Nanti saya ambil alih sebagai
1: buat konti ya.
2: Buat konti ya. Kita tanya pada pendengar-pendengar di luar, daripada tiga tadi, sabar dalam buat taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam dalam menerima bala, mana kedudukan sabar yang paling tinggi tadi? Kalau sahabat-sahabat di luar boleh jawab, maknanya memang dia orang bijak lah, kan?
1: Sabar dalam melakukan ibadat
2: Sabar dalam melakukan ibadat, kita boleh usaha. Kita boleh usaha. Maknanya kalau kita nak buat ibadat, kita boleh usaha. Contohnya nak bangun malam, kita boleh kunci jam, kan? Kita boleh suruh orang gerakkan kita. Macam kita nak pergi kerja lah, kan? Kita nak pergi kerja, kita boleh minta orang tolong peringatkan, kan? Itu sabar dalam buat taat. Maknanya kita boleh usaha. Yang keduanya sabar dalam meninggalkan maksiat pun boleh usaha juga. Oh. Kita dah tahu tempat tu ialah tempat yang ada maksiat. Maka kita boleh jauhkan diri kita kan. Kita boleh pergi tempat lain kan? Kalau di kedai tu kita tahu ada maksiat, ada arak, kita boleh pergi kedai lain. Mana boleh usaha atau tak boleh usaha? Boleh usaha kan. Tetapi satu lagi sabar ni, sabar dalam menerima bala tak boleh usaha. Tak boleh kita nak usaha. Contohnya lah Kak Siti pergi kerja, keretanya dah ditengok. Macam kita pergi apa ni, camping ataupun pergi semua kita pergi, kita dah siap sihat kan? Kita dah tengok semua. Tapi bila kita sampai sana, kita tak boleh jangka. Kan? Contohnya kenderaan yang nak bawa kita tadi daripada semalam telah dicek dia. Minyak semua berada dalam keadaan baik. Tengah-tengah jalan mati enjin dia. Adakah boleh kita usaha? Tak boleh usaha. Sebab bala ni tak boleh, kita kena terima je. Dengan sebab itu sabar dalam menerima bala ni lebih besar. Kedudukannya lebih tinggi daripada sabar dalam buat taat. Sebab taat boleh kita usaha. Meninggalkan maksiat kita boleh usaha. Tapi kalau terima bala ni, kena terima je lah. Yang itu ada sifat, kena ada sifat redha, kena ada sifat apa ni, sabar, kena ada sifat maknanya apa, menerima. Dia kena pasrah. Perkataan yang paling mudah lah, pasrah. Jadi dalam buat taat, Allah Ta'ala menyebutkan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah atasnya. Makna dalam buat taat ni kena sabar juga, kan? Kita nak mendirikan solat, sabar, kan? Kita banyak kerja, waktu masuk lambat. Kita kena sabar tu. Nak sabar bila kita nak mendirikan solat, kita tak boleh dalam keadaan tergesa-gesa kan. Jadi nak perlu kepada sabar. Dan sabar dalam meninggalkan maksiat macam mana? Ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan, sama ada kemudaratan dunia ataupun kemudaratan akhirat. Kerana benda-benda yang nak kita sabar dalam maksiat ni, benda yang menarik hati, kan? Cerita benda yang menarik hati kita, cerita tentang orang kan, kan sedap kan. Cerita dia sedap, cerita kat orang apa ni, benda-benda yang haram, contohnya rasuah kan, sogokan, itu kan sedap. Benda yang kita rasa tak perlu usaha kan, orang bagi kita duit takkan kita tak nak. Tapi kita tahu itu salah kan. Jadi ini adalah perlu kepada kesabaran. Dan sabar dalam menerima ujian ni ialah contohnya sakit kan, kita tak boleh nak buat apa-apa kan, kita dah usaha dah, dah buat apa. Sabar dalam fitnah manusia, kita tak boleh apa. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberi pahala tanpa hisab. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah di antara apa perkara yang perlu kita tahu kan. Dan sabar menurut ilmu tasawuf disebut oleh Syekh Ajunid Al-Baghdadi, dia kata as-sabru tajawuru an mararatin min ghairi ta'ayyibun ta'ayyibus ta'abbusu ta'abbusin as-sabru ta'arru'u al-mararati min ghairi ta'abbusi. Maksudnya sabar ialah menelan kepahitan tanpa menunjukkan keluhan. Maksudnya kita sabar ni, kita kena menelan kepahitan. Tempat contohnya bila kita bekerja kan, kita tak dihiraukan, tak diberikan apa-apa ni. Jadi kita kena telan semua kepenatan, usaha kita, kita kena telan tanpa menunjukkan keluhan.
1: Tak ada mengelong-elong.
2: Bila kita orang tak ni, kita sabar kan. Orang tak hirau atau tak apa ni pandang kita punya kerja. Jadi kita telan semua. Jangan belakang-belakang. Aku kena kerjanya, kena kerja banyak. Mm-mm. Tapi sikit pun anda gerah tadi. Ah,
1: tak sabar lah tu.
2: itu tanda tidak. Itu tanda tak sabar. Kerana mengeluhnya. Sambil dia tekan-tekan butang dekat dalam konti sampai tenggelam butang. sebab dia marah. Minggu depan dia punya channel tu kena ganti baru. jadi itu maknanya tidak sabar tau. Dan Zannun Al-Basri mengatakan bahawa sabar ni ialah menjauhkan diri daripada larangan Allah, tenang ketika pahitnya ujian, dan menampakkan rasa cukup walaupun dalam kefakiran. Ini kata Zannun Al-Basri. Sabar maknanya jauhkan. Bila kita sabar ni ialah kita menjauhkan diri daripada apa yang Allah Ta'ala tegah. Tenang ketika mana pahit dalam ujian. Kerana hidup manusia ni tak ada yang senang kan. Hidup ni mesti kena uji. Kalau dia tak diuji, dia tidak diakui iman dia. Sebab apa? Ujian ini ialah nak diletakkan dia punya label. Label iman. Kerana manusia kalau tak diuji, dia belum tahu iman dia. Dengan sebab tu ujian, diberi sakit, diberi kehilangan, sama ada kehilangan nyawa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kan? وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Allah Taala uji manusia ni, dia ada berbagai bentuk. Walana bluwannakum bisyai, kamu akan diuji dengan sesuatu. Bisyai minal khauf, ada orang yang diuji oleh Allah Taala dengan ketakutan. Hidup takut. Takut dengan peperangan, takut dengan apa macam-macam kan? Rasa takut. Ada orang dia tak perang pun dia takut, duduk dalam rumah takut belaka.
1: Kena anxiety
2: lah
1: tu.
2: Macam anxiety lah kan. Jadi ada orang yang diuji dengan ketakutan. Takut anak hilang. Hari ni kita diuji dengan ketakutannya. Kita ada anak tapi anak kita tak selamat. Hari ni kalau kita lihat di luar sana, anak-anak dia terdedah dengan macam-macam benda. Kan? Kalau kita tengok hari ni anak-anak terdedah dengan vape. Kan? Mereka terdedah vape tu bukan setakat isap tu, dia ada dadah. Remaja-remaja belasan tahun kan, perempuan lelaki isap vape, dia ada dadah dalam tu. Kalau kita tengok mengerikan. Jadi kita ni bimbang, takut anak kita terlibat kan, tu kita rasa takut dia. Jadi rasa takut dia mereka. Jadi maknanya kehidupan kita ni akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan ketakutan. Dan dia masalah duit dia tak ada. Dia duit ada tapi takut anak dia. Jangan sebab tu dia tak mahu hantar anak dia ke sekolah. Dia hantar anak-anak dia ke tempat-tempat yang dia rasa anak dia boleh selamat. Itu yang pertama. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعْ. Ada orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, dia tak rasa takut. Tapi dia diuji dengan kelaparan. Kan? Tempat-tempat yang susah. Kita tengok di negara-negara apa ni, Afrika, diuji dengan kelaparan. Makanan tak ada.

0: timbunan sampah mencari makanan. Kan? Ini luar biasa. Jadi ada orang yang tak diuji dengan takut, tapi macam contohnya di Palestin, contoh di Gaza. Mereka peperangan tu mereka tak takut dah. Sebab tiap-tiap hari tengok mati kan. Mereka dah biasa dah bunyi letupan-letupan itu, pada mereka itu satu kebiasaan. Kan? Ada tiap-tiap hari mereka dengar. Jadi dengan sebab tu kelaparan, diuji dengan kelaparan. Tak cukup makanan, tak boleh nak membesar kan. Jadi itu yang kedua, khauf wal ju' wa naqsim min al amwal. Ada orang yang diuji oleh Allah Taala dengan kekurangan harta. Ada. Dia masalah takut tidak, kekurangan makanan tidak, kan? Tapi kekurangan harta. Wa naqsim min al amwal. Harta tak ada susah juga. Macam mana kita nak belanja kan? Kita nak hidup, nak membeli dan sebagainya. Kerana nak membeli semua perlu kepada harta lah. Jadi susah nak membina kehidupan, perlu ada rumah, perlu kepada pengangkutan dan sebagainya. Macam mana kalau kita tidak punya harta? Jadi yang tu yang ketiga, wa naqsim minal amwal wal anfusi wassamarat. Dan ada orang yang diuji oleh Allah Taala dengan kehilangan nyawa. Kan? Tengah duduk seronok-seronok, kita hidup, tiba-tiba ditarik seorang. Kan? Allah Taala tarik seorang. Itulah tempat kita bergantung, itulah tempat kita berharap, kan? Tempat untuk kita mendapat perlindungan, tiba-tiba orang ni tak ada. Kita hidup pada waktu tu dengan sebatang kara, kan? Kitalah kena mengurus semua benda. Jadi ini satu maknanya ujian, satu daripada bentuk ujian, iaitu wal anfus, makna kehilangan nyawa. Orang yang duduk kiri kanan kita, yang kita boleh meluahkan perasaan, boleh kita meluahkan kita punya masalah, tiba-tiba pendengar ni tak ada.
1: Dah tak ada.
0: Kita nak bercerita dengan siapa? Ya nak?
1: Cerita
0: dengan sosok. Kita pun bercerita, wahai dinding, dengarlah. Tapi sebenarnya kita kalau ditinggalkan manusia tak jadi masalah. Kita kena renung, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Ini kita kena renung. Hidup di dunia ni, kalau kita ditinggalkan oleh makhluk, kita tak jadi masalah, kan? Kerana banyak lagi orang, banyak lagi perkara boleh kita menyalurkan kita punya masalah. Tetapi paling kita takut kalau sekiranya Allah Ta'ala meninggalkan kita. Kalau Allah Ta'ala meninggalkan kita, susah kita. Sebab apa? Allah Ta'ala yang menciptakan. Dengan sebab itu, golongan para salafus salih, mereka ni ialah, kalau mereka kehilangan sesuatu, mereka ada tempat untuk mengadu. Jadi mereka mengadu dengan Allah masalah mereka tentang kehidupan, tentang kesukaran, tentang masalah hidup, masalah anak-anak. Mereka mengadu kepada Allah. Dan Allah itu sebaik-baik pendengar. Kan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sami'. Sami' ni dah sifat mendengar. Kan Allah Ta'ala, kalau kita hari ni saya bercakap macam ni, Allah Ta'ala mendengar sebab suara saya boleh didengar. Tapi kalau Kak Siti bercakap, hari ni ustaz ni banyak pula cakap pula hari ni. Tapi tak ada suara. Allah Ta'ala dengar apa
1: dalam
0: yang
1: dalam hati, kan?
0: Allah Ta'ala dengar apa yang Kak Siti cakap tu. Dia cakap macam tu. Nanti aku akan dedahkan di akhirat. Jadi dengan sebab tu, suara hati. Dua suara ni ada dua, Kak Siti. Yang pertama suara zahir, yang keduanya suara hati. Suara hati ni ialah hati kita berbisik, dia ada suara, kan? Jadi maknanya kita bercerita kepada yang sami', yang sifatnya sifat pendengar, yang pendengarnya tu tidak ada hijab. Dia mendengar zahiran wa batina. Jadi maknanya kalau kita hidup hari ni, kita manusia dia tidak boleh lari daripada ujian. Sama ada diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kehilangan nyawa. Satu lagi ialah wal anfu wassamarat, kekurangan bahan makanan. Makanan tak jadi, tanam padi tak jadi, tanam gandum

0: tak jadi, semua tak jadi. Kan? Jadi orang pun sumber makan tak ada. Ini adalah bentuk-bentuk makna ujian. Dan Allah Ta'ala mengingatkan, wallahu ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala berserta dengan orang yang sabar. Jadi dengan sebab itulah Zunnun al-Basri mengatakan sabar itu ialah menjauhkan diri daripada larangan Allah. Kalau kita diuji, jangan sampai buat benda yang tak elok. Tenang ketika pahitnya ujian. Kan? Ujiannya semua pahit, tak ada yang manis.
1: Betul.
0: Kan?
1: Mm-hmm.
0: Tidak ada. Ada ke orang kata kalau kematian anak kematian, orang kata mati anak, saya happy mati. Mm-hmm. Tak ada. Dia mesti akan kata aku sedih kehilangan. Jadi kita akan sedih. Dan tenang apa ni dan menampakkan rasa cukup walaupun dalam kefakiran. Kita fakir, orang kata awak ni kesian, tapi saya rasa cukup apa yang ada lah ni. Jadi begitulah kata Zunnun al-Masri. Jadi selepas ni kita nak tengok tanda-tanda orang yang sabar. Dia orang sabar ni ada tanda dia, kan? Ada 5 tanda orang yang sabar. Kita akan tengok selepas daripada ini. Wallahualam.
1: Maknanya dapatlah kita bezakan sabar tu pura-pura atau betul kan?
0: Ya.
1: Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Sekiranya ada soalan, boleh hantarkan ke 010-806-1023.

0: Cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Kita masih lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Hari ini kita menyentuh berkenaan dengan sifat sabar menurut ilmu tasawuf. Dan kita bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim. Dan baik, Dato' tadi dah terangkan kan, sifat sabar ni terbahagi kepada tiga kan, macam mana. Dan macam mana kita nak tahu tanda-tanda orang yang sabar ni?
2: Oleh kerana sifat sabar ini adalah sifat yang terpuji ataupun disebut sebagai nama sifat sifat mahmudah, sifat yang terpuji lah. Kan? Jadi sudah tentu maknanya orang yang punya sifat terpuji ini mempunyai tanda kepujian kan.
1: Yeah.
2: Jadi dengan sebab itu, tanda orang yang sabar, yang pertamanya dia tidak cepat melatah ketika diuji. Kita dah tahu tadi sabar pada ujian. Salah satu sabarnya terbagi tiga: sabar dalam buat taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menerima ujian. Maka nak tahu orang sabar ni ketika mana dia diuji oleh Allah Ta'ala, dia tak melatah dalam ujian dia. Dia tak jadi kelam kabut, tak jadi gelisah, tak jadi keluh kesah. Itu tanda orang sabar. Dia boleh menerima, dia boleh absorb apa sahaja ujian tu mengikut kemampuan yang dia ada. Kalau contohnya Nabi kan diuji dengan ketika mana berdakwah kan, Nabi dikatakan orang orang tukang sihir, ni orang gila. Nabi diam je. Nabi tak lawan balik perkataan, balas dengan perkataan kan. Nabi ketika mana diuji dengan kehilangan anak kan, Nabi walaupun orang kata wahai Nabi engkau menangis, Nabi sebut dia kata kalau hati sedih, mata mengeluarkan air mata. Tapi Nabi sabar kan. Jadi ni orang yang dia tak cepat melatah kan. Contohnya kalau kita hari ni kehilangan pangkat, contohlah kita ni, kita sepatutnya jawatan tu kita yang layak dapat, kita tak dapat, kita tak pergi susah-susahkan orang lain. Kenapa aku tak dapat ni, dia kata. Jadi kita tidak mengeluh kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang ada sifat sabar, tanda orang yang sabar ni sama ada pada tiga ujian tadi, maka dia menjaga lidah daripada mengeluh kepada manusia.
1: Maksudnya
2: kalau dia diuji, dia tak cerita kat orang. Kalau dia tak dapat, dia tak kau duduk dekat sikit nak cerita. Dia tak cerita. Engkau tahu tak, aku ni kerja penat tau kan. Tiba-tiba bos bagi kat orang lain, aku kecewa sungguh kan. Lepas ni apa bos suruh aku takkan buat. Contoh. Yang kawan tu pula, dia pun tanamkan jarum. Betul lah, aku rasa engkau yang dapat kan. Tapi dalam hati dia, sebenarnya aku yang boleh, yang kau tak boleh.
1: Dia pun tak boleh pakai juga kau.
2: Dia pendengar yang tak setia. Jadi macam tu. Kalau kita mengadu dengan manusia tu, macam-macam kan. Hal-hal dia tu, dia boleh terima, kadang-kadang dia menolak dengan hati dia kan. Jadi makna orang yang sabar, dia menjaga lidah daripada mengeluh kepada manusia. Apa sahaja masalah dia simpan. Dia tahu tempat yang untuk dia mengeluh ialah yang terbaik, dan pendengar yang terbaik ialah Allah. Kan? Dan yang ketiganya, tetap beribadah ketika mana susah. Sebab dalam beribadah ni, kadang ada orang waktu senang dia ibadat. Tapi bila dia susah, dia tinggalkan. Kan? Bila dia susah, dia meninggalkan ibadat. Dia jauh dengan Allah. Sepatutnya kita ni, kalau kita lagi susah, kita nak lagi dekat dengan Allah. Tak, dia semayang pun dah tinggal, dah mula ni. Waktu dia senang tu, masjid ada kan. Ada selalu dalam majlis, ada selalu dalam tempat ni kita jumpa. Tapi bila dia dah susah, kat masjid pun dah tak jumpa kan. Majlis-majlis ilmu tak jumpa. Dia jadi masalah gitu lah. Yang keempatnya, orang yang tanda orang sabar ini ialah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya dah cerita tadi tentang Nabi SAW. Kan? Nabi ini dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu sebabnya ketika mana ada seorang Arab Badui datang jumpa Nabi, dia kata, wahai Muhammad, engkau bagikan mana harta yang bukan bapa engkau punya. Oh, kasar tu. Main bapa-bapa kasar lah. Engkau berikan apa yang ada pada engkau yang bukan bapa engkau punya. Kan? Nabi pun bagi. Bagi. Nabi kata dah cukup. Dia kata belum lagi. Bagikan apa lagi yang ada kepada kamu. Nabi pun bagi. Sampai dia kata dah cukup. Nabi pun kata sesungguhnya perkataan kamu tadi Allah Ta'ala akan balas dengan sebab engkau bercakap dengan aku begitu kan. Dia kata tidak, Allah Ta'ala tidak akan balas sebab sesungguhnya Muhammad tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kan, jadi Nabi pun senyum je. Betul lah, sebab Nabi tu dia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Orang bila menghina Nabi tak cakap, tak balas lah. Kalau kita kau siap. Itu kita, sifat kita suka balas buruk dengan buruk balik. Kau, aku tak dapat, esok anak-anak kau jaga. Siap kau kan. Jadi hari ni kau tak bagi aku, tak apa. Besok kau jangan, kau nak minta tolong dengan aku. Jadi gitu. Itu kita. Nabi tak begitu. Itu sebabnya bila orang Yahudi ni kata kenapa engkau buat Nabi kami macam tu? Dia kata sesungguhnya aku melihat di aku baca dalam kitab Nabi engkau ni kalaulah dia dibuat satu perkara yang boleh menimbulkan kemarahan, dia punya kesabaran tu lagi tinggi. Dan dia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kan? Itu maknanya itu tanda orang sabar. Kan? Dan yang kelimanya ialah hati tetap berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia sentiasa hatinya, kalau ada ujian ke apa ke, hatinya sentiasa targetnya ataupun tujuannya ialah kepada Allah. Dia tidak kepada yang lain. Jadi ini tanda-tanda orang yang sabar. Lima perkara yang disebut oleh ulama tasawuf, makna tanda orang sabar lah. Jadi itu yang perlu kita lihat. Dan di dalam Islam, kedudukan sabar dalam Islam ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dah sebut di awal tadi, Allah Ta'ala menyebut bahawa Allah Ta'ala berserta dengan orang yang sabar. Inna Allah ma'as sabirin. Dan ulama berkata iman itu separuhnya sabar. Iman ni separuhnya sabar dan separuhnya syukur. Maksud syukur separuh, dia punya kesempurnaan dia sabar. Jadi maknanya sabar ni separuh iman. Syukur ni separuh iman. Mana kalau orang syukur, tak syukur, separuh iman tak ada. Maknanya tak sempurna iman lah. Kalau orang dia tak sabar, maknanya separuh daripada iman tu tak sabar. Separuhnya tak ada, tak ada iman. Jadi dengan sebab itu, nak tengok iman ni sempurna tak sempurna, tengok ada tak sifat sabar. Kalau makanan lambat pun marah, ni tak ada iman. Iman tak sempurna. Jadi kalau gaji lambat marah, kalau sesuatu yang kita dapat nak dapat tak lambat kita marah, maknanya tak sempurna iman lagi. Jadi itu dia punya grading, grade dia. Dengan sebab itu, kerana hidup seorang mukmin sentiasa di antara nikmat dengan syukur. Hidup kita ni tak boleh lari daripada nikmat. Kita dapat macam-macam nikmat kan? Bila ada nikmat, apa yang perlu kita buat?
1: Syukur.
2: Dan yang keduanya, manusia dia tidak boleh lari ujian dengan sabar. Kalau diuji, mesti kena sabar. Macam nikmat dengan syukur. Bila diuji, maka satu lagi ialah lawannya ialah sabar. Jadi manusia ni dia tidak boleh lari daripada dua benda ni. Nikmat, syukur, uji, sabar. Kan? Jadi kalau kita boleh melepas benda ni, maka jadilah kebaikan kepada kita. Dan macam mana nak mewujudkan sifat sabar? Kalau ada masa, kita sentuh. Mm-hmm. Kalau tidak, kita bertemu pada minggu yang akan datang.
1: Kita ada 8 minit.
2: Jadi kita sentuh. Macam mana nak mewujudkan sifat sabar? Sebab kerana nak wujud sifat sabar ni banyak. Dia ada ada 8.
1: 8
2: perkara. Mungkin kita boleh satulah. Okay. Satu ni yang disebutkan oleh ulama'. Cara mewujudkan sifat sabar ialah menguatkan iman kepada Allah. Macam mana? Bahawa kita kena yakin ujian itu datang daripada Allah dan ada hikmah. Kak Siti selalu sebut hikmah kan? Sebab kita tak boleh pandang hikmah tu secara kita kata sekelip mata. Dia kadang-kadang dah 5 tahun, 6 tahun baru kita nampak hikmah tu. Kenapa Allah Ta'ala ambil orang ni? Kenapa Allah Ta'ala ambil orang ni? Kenapa Allah hilangkan orang? Dihilangkan benda tu daripada kita. Baru kita nampak. Selama ni kita tak nampak. Kita nak marah je. Kan? Kita rasa keluh kesah. Kenapalah dia hilang? Kenapalah Allah Ta'ala ambil? Kenapalah dia mesti berlaku kat aku? Kan? Dah 10 tahun lepas tu baru kita nampak.
1: Persoalan kenapa tu salah tak tu?
2: Lima hazah. Itu dia tanda tak sabar. Bila kita persoal tu, itulah tanda tak sabar. Kita tak pernah tanya. Bila video je, kita tak pernah cakap astagfirullah. Kita tak pernah cakap alhamdulillah. Subhanallah. Kita tak pernah cakap tu. Why? Kita kata, kita kata lima hazah. Kita kata kenapa? Itu persoalan kan. Itu tanda-tanda tak sabar dalam diri kita tu. Jadi dengan sebab itu, maknanya orang kita ni, kita bila diuji dengan sabar ni, yelah hari ni kita boleh bercakap kan. Nak sebenarnya pelaksanaan sabar tu susah kan. Sabar ni susah, bukan senang. Kita bercakap ni dia hanya tiga huruf je. Sad, ba, ra. Tiga huruf je. Tapi pelaksanaan dia susah.
1: Itu.
2: Orang kata sabar eh. Sabar apa, siapa sabar? Awak tak kena kat awak balik ya. Kalau kena awak pun tengok bersabar tak sabar. Jadi kita pula marah. Apa sabar-sabar? Kan? Kita kata sabar bang, sabar. Apa sabar-sabar? Dia pula marah kita kan. Kita pula jadi tak sabar. Saya suruh awak sabar. jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wabashiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang yang sabar kan. Jadi dengan sebab itu, menguatkan iman kepada Allah, apabila yakin Allah Ta'ala itu maha bijaksana, kita akan jadi tenang dan mudah untuk tenang apabila diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu yang pertama, iaitu menguatkan iman kepada Allah Ta'ala. Bila kita iman kita kuat, kita akan menempuh sabar tu dengan mudah kan. Sebab kita tahu yang bagi ujian ni ialah Allah, yang tarik ujian ialah Allah. Semuanya serah pada Allah Ta'ala waliklah. Itu yang pertama dan akan menyentuh yang seterusnya.
1: Insya-Allah
2: fi usbu' qadimah insya-Allah. Sana bahas insya-Allah. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih tu atas apa konsen ilmu hari ini berkenaan dengan sabar. Banyak yang kita kata orang tu kita belajar kan. Itulah nak kena sabar semuanya. Kan, betul lah orang cakap sabar itu separuh daripada iman. Kan kita selalu dengar tu kan. Dan insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi dan seperti biasa saya menutup majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Datuk, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1: أمين. Dan baik, terima kasih Datuk. Dan insyaAllah nanti minggu depan kita jumpa lagi. Dan kepada rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM 11.15 minit pagi. Nanti kita bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh dalam program Fiknisa. Terus bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Assalamualaikum.

0: Bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Plug FM sentiasa memberi yang terbaik untuk

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ketam menyuruh anaknya berjalan betul.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ketam menyuruh anaknya berjalan betul.
2: Bermaksud menasihati orang membetulkan kesalahan, tetapi diri sendiri tetap buat salah.
1: Contoh ayat.
2: Sikap Pak Osman yang menasihati anaknya supaya berhenti merokok kerana merokok membahayakan kesihatan, seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul kerana dia sendiri tidak berhenti merokok.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, lah.

0: הופך ניסה.
1: Satu kosong dua perpuluhan tiga Melaka FM mempersoalkan salam Jumaat buat semua. Dan Alhamdulillah hari ini hari Jumaat seperti biasa. Kita akan bersama dalam program Fit Nisa. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Siti?
1: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah.
1: Ustaz pun sihat?
2: Sihat. Alhamdulillah syukur.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz. Hari ini kan ini sekarang tengah musim haji ni Ustaz. Jadi kita bawakan satu topik yang disediakan oleh penerbit kita, yang Melati, berkenaan dengan wanita dan ibadah haji. Kepada rakan-rakan pendengar lah yang mendengar waktu ini, yang mengikuti kami secara live, jangan lupa untuk kongsikan live yang Melaka FM supaya lebih ramai lagi dapat tengok. Dan dan kepada anda yang mungkin berada di luar Melaka yang siarannya tak berapa nak dengar sangat kan, yang terputus-putus, boleh ikuti kami di RTM Click. Dan Ustaz, wanita dan ibadah haji ni kan, kita mungkin Ustaz boleh berikan sedikitlah pengenalan dan hukum mengejar kan haji ini, adakah wajib ataupun ianya hanya tuntutan bagi yang mampu saja? Sebab ialah kan, bila kalau haji tu wajib, semua kena menunaikan, tapi sekiranya hanya yang mampu saja, kita kena tengok kemampuannya tu bagaimana pula kan.
2: Baik, terima kasih Kak Siti atas pembukaan bicara kita, diskusi kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan kurniaannya kita dapat, masih lagi dapat menjalani kehidupan dengan nafas-nafas tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua berada dalam lingkungan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa bersemangat untuk mencari keredaan Allah dalam setiap detik saat setiap denyut nadi kehidupan kita, insyaAllah. Jadi hari ini kita tak ber kita tidak kita turut ditemani tergeliat gigi turut ditemani oleh penerbit kita kan, sebab yang lepas dia penerbit, dia dengar dia kata Ustaz kata penerbit ponting, hari ini dia datang awal. Baik. Baik, jadi kita ditemani bersama dengan penerbit Puan Yap Melati, yang mana dia telah menyediakan satu tajuk diskusi yang berhubung kait dengan ibadah haji yang tidak berapa lama lagi akan disempurnakan oleh semua duyufur rahman. Dan sehingga saat ini kita masih lagi melihat keberangkatan para duyufur rahman ke dua tanah suci untuk mempersiapkan diri mereka dalam usaha untuk menyempurnakan manasik haji di tanah suci pada waktu yang telah ditetapkan nanti. Dan kami seluruh warga kerja Melaka FM, saya mengucapkan dan kami mendoakan semua tetamu-tetamu Allah selamat pergi dan selamat serta sihat sepanjang berada di dua tanah suci, dan semoga makbul doa-doa kalian, mabrur ibadah haji kalian dan umrah kalian. Semoga selamat pula kembali semula ke pangkuan keluarga. Andai kata kalian ditakdirkan Allah berpeluang memperolehi ujian sakit dan seumpamanya, maka bersabarlah. Dan sekiranya ditakdirkan berakhir di dua tanah suci, Masya Allah, amat beruntung dan cemburunya kami kerana kalian berada dalam janji Allah, syurga tempatnya, insyaAllah. Dan sebelum terlewat dan terlupa, esok adalah merupakan sambutan Hari Guru, dan kita sama-sama ucapkan terima kasih pada semua guru-guru kita sejak daripada alam perut sampailah kepada saat kita masih lagi bernafas ini. Kita sentiasa berada di sisi guru-guru dalam kehidupan kita. Guru di peringkat tadika, saya dulu masa sekolah kecil-kecil itu tadika, tadika, guru guru saya di tadika kemas. Lepas tu saya naik ke sekolah rendah, pada sekolah Sultan Abdullah, sekolah Clifford di Kuala Lipur. Kempis, lepas tu Kuantan, sampailah saya pergi menjejakkan kaki ke Menara Gading. Di sepanjang saya menamatkan tiga perjalanan ilmiah, daripada peringkat diploma, daripada peringkat degree, sampailah kepada master, saya sentiasa berhubung dengan guru-guru kami. Semoga Allah SWT merahmati kalian dengan segala ilmu yang telah dicurahkan kepada kami, subhanallah. Dan kami juga ucapkan pada guru-guru yang berada di sekitar kita, semoga kalian diberkahi, dirahmati, diampuni segala dosa dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Hormatilah, terima kasihlah kepada guru-guru kalian, kerana tanpa mereka siapalah kita hari ini, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, hari ini kita bawa satu persoalan yang ada hubung kait dengan senario semasa, iaitu ibadah haji. Cuma oleh kerana program kita ni Fiqh Indonesia, kita fokus kepada kaum wanita. Persoalan pertama, pengenalan ibadah haji. Kata Kak Siti, ibadah haji ni wajib ke ustaz? Tuntutan semata-mata bagi yang mampu? Baik, kalau kita rujuk pada firman Allah Ta'ala, surah Ali Imran ayat 97, Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala menyatakan bahawa mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah. Maka semua orang beriman wajib untuk mengusahakan supaya dia sampai ataupun dapat mengerjakan ibadat haji. Walau bagaimanapun, bila datang perkataan iaitu bagi orang yang sanggup ataupun mampu. Sanggup tu maksudnya ada kesanggupan, ada kesediaan, ada kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Mengadakan perjalanan Baitullah ni bukannya satu perjalanan yang dekat. Kan? Dia melalui satu proses safar. Ada kesulitan, kepayahan. Maka dia memerlukan dua bentuk persiapan, iaitu fizikal dan juga harta. So fizikal tu dia kena sedia dengan sudut apa, kesihatannya dan juga ilmu. Ini yang dimaksudkan dengan kesanggupan ini. Maka dalam erti kata lain, kewajipan tiap orang beriman telah ditentukan Allah kepada semua orang beriman. Wajib dia menyempurnakan ibadat haji sekali, ibadat haji dan umrah sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Lepas tu dia maksudnya dia kena usaha. Yang kita kena faham, kita kena usaha. Andai kata contoh ada orang dia belum mampu lagi untuk mengerjakan haji, tapi dia dah usaha. Usaha dia macam mana? Dia belajar untuk mempersiapkan diri dia ke dua tanah suci bagi mengerjakan ibadat haji dan umrah. Lalu pada masa yang sama dia juga mengelokasikan hartanya untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah. Tapi takdir Allah, dia pergi terlebih dahulu menemui Tuhannya. Maka pahala bagi orang yang ada usaha seperti itu, walaupun dia belum sampai, walaupun dia simpan RM10 sebulan, tapi dia ada usaha, dia niat, ini untuk harta aku, persiapan aku, perbelanjaan aku nak pergi ke dua tanah suci. Sebab tu kita kempen orang supaya dia jangan lupa daftar haji, supaya dia ada ada satu elokasi yang memperlihatkan usaha dia sebagai bukti dia ada usaha nak pergi. Anak kata dia tak sampai-sampai disebabkan dia dah meninggal dunia ataupun dia sakit, uzur syar'i, maka Allah telah jamin padanya pahala penyempurnaan ibadah haji yang mabrur sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita kena ada usaha, sebab ia adalah merupakan kewajipan sekali seumur hidup. Tak mampu tak apa. So tak mampu bukan pilihan, tak mampu maksud bukan pilihan, jangan kita tak ada usaha langsung. Simpan duit pun tak ada, niat tak ada, rindu kepada dua tanah suci pun tak ada. Sebab gambaran orang yang tak ada rindu kepada dua tanah suci digambarkan seumpama orang yang fasik, orang yang ada sifat-sifat munafik. Jadi ini gambaran yang menakutkan kepada kita, supaya kita tahu di mana tempat yang kita nak tuju ini adalah dua tempat bermulanya Islam ini. Jadi sebab tu kita kena ada kecintaan, kesungguhan, kerinduan kepada dua tanah suci. Belum sempat pergi lagi tak apa, tak ada siapa yang boleh komen sebab kemampuan masing-masing. Tapi bila mana kita ada kemampuan untuk mengusahakannya, itu adalah merupakan tuntutan. Jadi sebab tu bila kita faham apa hukumnya, wajib bagi orang beriman apabila dia sudah mula ada kesanggupan atau kemampuan. Itu yang dia kena faham betul-betul. So bukan wajib dalam keadaan dia tidak dijelaskan. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita hukum itu dalam keadaan sangat seimbang dan adil untuk hambanya yang serba kekurangan macam-macam kita ni lah. Mula-mula semasa hayat kita ni kita tak sempat ada simpanan untuk pergi ke haji. Bila terkumpul nak guna, bila terkumpul nak guna atas keperluan hidup fitrah dan ke sesuatu yang lebih utama. Tapi bila dah sampai masa cukup, kita pula tak sihat. Sebab sekarang ni kena saling kesihatan terlebih dahulu. Bila tak sihat, maka kita kena bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Moga-moga kita dapat peluang untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah, insyaAllah.
1: Dan seperti rakan pendengar kita ni lah yang mengikuti kita secara live di Facebook, di TikTok kan, katanya, "Assalamualaikum Ustaz, saya berimpi kan untuk berumrah dan berhaji dengan suami lepas pensyen wajib nanti, insyaAllah.
2: Subhanallah, Allah
1: mayubarakat 3-4 tahun lagi, insyaAllah.
2: Kami doakan puan bersama suami sihat walafiah dan dipermudahkan segala urusan. Semoga puan dan suami memperolehi ibadah, peluang beribadah di dua tanah suci dalam keadaan sihat, cukup dan gembira.
1: Amin, insyaAllah. Dan baik Ustaz, ini berkenaan dengan sejak kebelakangan ini kan terdapat wanita yang berpeluang mengerjakan haji secara bersendirian tanpa ditemani mahram. Bagaimana hukumnya menurut syariat Islam ni?
2: Okey, kalau saya jawab soalan dulu, izinkan saya untuk jawab soalan dia. Boleh tak boleh wanita dia pergi bersendirian? Maka jawapan dia tak boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Tidak, wanita tidak boleh bersafar kecuali bersama mahramnya. Seorang-seorang tak boleh. Kecuali ada mahram dia. Okey, baik. Namun demikian, apabila Nabi SAW memberikan gambaran tersebut, so para ahli fiqah, ulama fiqah ni, dia ada beberapa pandangan. Walau bagaimanapun, pandangan tersebut dia masih lagi exclusion kepada wanita yang bergelar isteri. Bila isteri, maka dia ada kewajipan kena jalan dengan suami ataupun dengan mahramnya. Sebab dia, bila wanita tu bergelar isteri. Okey, sebab apa? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pergi hajilah bersama isterimu." Maka dekat situ ada satu ketetapan bagi seorang wanita yang mesti hendak mengerjakan ibadah haji dan umrah, mestilah pergi bersama dengan suami dia. Baik. Walau bagaimanapun, dalam situasi tertentu bagi mereka yang sudah tidak lagi bersuami atau mendapat keizinan suami, sebab suami zaman sekarang ni dia complicated, ada yang sakit, ada yang subhanallah, dia ada yang terikat dengan tanggungjawab semasa dan utama dan macam-macam alasan, sedangkan dia sudah ada kemampuan untuk mengerjakan haji, make sure dia kena ada mahram. Mahram dia. So mahram dia siapa? Mahram tu kalau sesama wanita yang menemaninya, okey, ataupun sesama dari kalangan ahli keluarganya, anaknya dan seumpamanya, okey. Tapi dia single-single nak pergi. Dia kata apa? "Tak apa Ustaz, saya dalam satu rombongan." Rombongan tu laki perempuan ada. So kita kena make sure siapa bersama dengan kita dalam rombongan tu. So kita kena make sure mahram kita. Maka itu salah satu syarat yang dituntut untuk disempurnakan. Okey, baik. Ada pendapat yang lebih ringan lagi dengan dengan dikemukakan syarat-syarat dari sudut keselamatan, jaminan keselamatan dan seumpamanya, seperti seperti mana yang telah pernah difatwakan oleh Syekh Yusuf, Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah, yang dia gambarkan ada pula bahagian yang mana seseorang itu diperbolehkan dengan syarat ada jaminan keselamatan pada dia. Dan keselamatan pada dari sudut pemerintahnya, dari sudut kaum wanita yang ada sekumpulan kaum wanita yang bersama dengannya. Semua itu syarat-syarat yang memberi sedikit ruang kepada wanita apabila dia hendak berhaji dan juga berumrah dalam keadaan dia ada teman yang yang disifatkan sebagai mahramnya. Kan? Jadi itu syarat-syarat yang dikemukakan untuk membolehkan seorang wanita tu bila dia solo atau dia bersendirian, tidak lagi terikat dengan suami. Nah, kan maknanya suami, sama ada suami dah meninggal atau suami sakit ataupun suami tidak terikat dengan suami, bukan sakit, suami tidak lagi bersuami ataupun belum ada suami, maka dia kena ada syarat-syarat seperti itu. Baik, dan apabila kalau kategori bagi suami yang sakit atau suami yang ada halangan untuk bergerak jauh bersafar lama, so dia kena ada mahram, wajib kena ada mahram. Wallahu'ala.
1: Mahram itu terdiri daripada ahli keluarga. Dan kalau katakanlah macam saya pergi haji, saya tak ada mahram kan. Lepas tu Yad pun pergi sekali haji waktu tu, dan saya menjadikan Yad sebagai mahram. Boleh?
2: Boleh. Boleh. Ikut itu pendapat yang dikemukakan oleh antara lain, antara yang mengemukakan pendapat itu adalah almarhum Sahibul Fadilah Dr. Yusuf Qaradawi. Sebab dia melihat dari sudut perkembangan semasa. Jadi boleh boleh dijadikan sebagai mahram. Sebab tu mahram ni dia kena faham orang yang boleh menjadi pelindung kepada antara keduanya. Salah satu daripada maksud mahram. Jadi kalau kita ambil kita maksud mahram tu orang yang haram padanya untuk menjadikan hubungan yang sah. Tapi dia jadi seperti anak dan seumpamanya, seperti adik-beradik dia seumpamanya. Tapi kalau tak dapat, tak boleh nak dapatkan seperti itu, maka dia kena dapatkan ahli yang yang hampir dengan dia, yang boleh menemani perjalanannya. Wallahualam.
1: Baik, itu dia. Dan baik saudara, kita akan sambung lagi selepas ini, dan pastikan anda jangan ke mana-mana. Sekiranya ada sebarang soalan, boleh hantarkan 010 806 1023. Terus bersama dalam program Fikni selepas ini.

0: Фих, Ніса.
1: Ya, kita kembali lagi bersama dalam program Fake News. Kita bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh. Dan hari ini kita membicarakan berkenaan dengan wanita dan ibadah haji. Dan tadi dah ditegangkan bagaimana kan sekiranya wanita nak pergi haji, perlu ada mahram atau tidak, dan bagaimana hukumnya telah pun diterangkan. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan lah tadi kan, Ustaz. Ada rukun-rukun haji kan bagi jemaah wanita yang pergi bersendirian berbanding jemaah wanita yang pergi secara berpasangan ataupun bersama mahramnya. Dan satu lagi Ustaz, ni saya bagi terus je soalannya. Dan satu lagi Ustaz, apakah ada perbezaan rukun haji antara jemaah lelaki dengan jemaah wanita?
2: Perbezaan untuk jemaah lelaki dan
1: jemaah wanita,
2: dia panggil apa tu? Apa soalan dia apa? Rukun
1: Rukun haji.
2: Rukun haji. Bila sebut rukun haji ni sama. Cuma pelaksanaan dia berbeza. Cak, rukun haji ni bagi setiap apa ni wanita dan lelaki yang mengerjakan haji tu sama. Kan dia mesti disempurnakan dengan manasik-manasiknya. Jadi yang berbeza adalah larangan. Larangan ketika dalam ihram itu ada sedikit perbezaan
1: lelaki dan wanita.
2: Rukun benda tu nak kena sama. Dia tak ada orang lelaki kena niat, orang perempuan tak ada. Niat tetap niat. Dekat mikot tetap dekat mikot. Tapi kalau niat di luar mikot, wajib kena bayar dam. Okey, baik. Jadi rukun untuk menyempurnakan tawaf, sa'i, bermabit, berada di Arafah dan seumpamanya, sampailah tahlul, semua sama. Cuma yang last ni tahlul, orang lelaki dia ada keutamaan untuk cukur atau gugurkan seluruh rambut sebagai tanda untuk mendapatkan dua daripada doa Nabi SAW. Ada dua riwayat. Tahlul bagi orang lelaki bila dia menggugurkan seluruh rambut, maka kata Nabi SAW, dia boleh, dia berpeluang beroleh tiga doa kebaikan Nabi daripada Nabi SAW. Dan yang kedua daripada riwayat Abu Dawud, orang lelaki yang menggugurkan seluruh rambutnya ketika bertahlul, maka dia diumpamakan seumpama menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Sebab tu bagi orang lelaki, kalau dia hanya gunting, maka dia telah meninggalkan satu peluang yang begitu besar, fadilat yang begitu besar dalam sejarah perjalanan ibadat dia, dengan satu perjalanan yang begitu jauh, begitu susah, begitu besar perbelanjaannya, tiba-tiba gunting je. Walaupun sah, tapi kita kena faham tentang fadilat yang telah ditawarkan oleh Nabi SAW. Sunnah itu penting untuk difahami. Tapi bagi orang perempuan, jangan cukur.
1: Tak boleh.
2: Perempuan kalau dia cukur rambut, meninggal laki masing-masing. kan? Jadi dia cukup dengan mengguntingkan rambutnya dengan sekurang-kurangnya tiga helai sepanjang dua ruas jari kelingking. Kalau tak dapat tiga helai, dia genggam je rambut dia, pap dia gunting, boleh asalkan jangan cukur je. Kan itu je, wallah
1: Dan kalau rukun bagi jemaah yang pergi wanita lah, yang pergi secara berpasangan ataupun ditemani mahram, dengan yang pergi bersendirian, tu ada perbezaan tak? Ada sama,
2: tak ada juga. Sama je, cuma dia jangan duduk sekali dah lah. Maksudnya boleh duduk satu bilik tu, boleh, cuma jagalah, sebab dia ada larangan dalam ihram. Kan, sebab selagi mana dia dalam ihram, dia kena bersabar, termasuk mukaddimah kepada istimta'. Dia sebut mukaddimah, mukaddimah dia istimta' lah. Kan, yang tu boleh menyebabkan dia kena apa ni, kena subhanallah, dia kena dam lah. Dam dia berat. Dam dia seekor unta. Dia bukan masalah bayar tu, saya ingat ramai orang mampu bayar dam ni, tapi masalahnya dosa. Kan, dosa dia dosa berat. Kita ni datang nak bersihkan dosa, tapi kita cipta dosa baru, berat lah tu. Jadi hati-hati. Kalau pergi bersendirian, dia tak ada isu lain kecuali dia

0: isu dia, dia tak jaga ikhtilat dengan kaum lelaki. Itu isu dia. Bermudah-mudahan untuk berbicara bersama kaum lelaki atau berada dalam kelompok kaum lelaki dalam keadaan mudah bercampur baur dan seumpamanya. Ini antara potensi dosa yang menyebabkan seseorang itu dalam keadaan terdedah dengan kerugian pelaksanaan ibadat haji dia. Wallahualam. Sedangkan di tanah haram, tanah haram ni tanah haram daripada maksiat. Wa may ya'sillah wa rasulahu. Ni kan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Ingat, barang siapa yang bermaksiat di dua tanah suci, dosa dia yang dibuat satu, satu catatan, tapi azab dia berganda. Dia macam amaran bagi orang yang melakukan dosa dalam bulan-bulan haram. Sama je. Bulan dan bulan-bulan haram ni satu dosa yang dilakukan, catatan dia satu, tapi azab yang akan dikenakan padanya itu adalah azab yang dahsyat. Jadi sebab tu kita jangan ambil ringan, terutama bagi orang lelaki. Orang lelaki dia bila berada di tanah haram, mereka lupa itu di tanah haram. Hati-hati yang geng abang-abang yang seokok. Jadi kena tahan diri. Itu tanah haram. Perbuatan-perbuatan itu boleh menyebabkan membatalkan pahala. Jadi sabar kan. Kalau tak mampu untuk bersabar, rugilah. Rugi kita sebab kita berada di tanah haram. Janganlah pula kerana ketagihan okok tu dia lari pergi tanah halal untuk isok okok. Jangan biarkan diri kita, amalan kita sia-sia disebabkan benda yang kita boleh tahan. Sebab benda tu kontrol awal nafsu. Wallahualam.
1: Okey, itu dia. Dan Ustaz, kita ada dengarkan isu mengerjakan haji dalam keadaan masih berhutang. Ada hutang yang masih belum berbayar. Dan bagaimana hukum tu Ustaz? Sah ke tak ibadahnya?
0: Okey, kalau kita kena faham dari segi apa bentuk hutang. Apa bentuk hutang? So, hutang ni dia ada definisi. Hutang yang pertama, hutang sesama manusia. Hutang yang kedua dengan Tuhan. Hutang dengan Tuhan kita mesti bayar seperti mana kewajipan yang telah dituntut. Jadi kita kena taubat nasuha dan kita kena pelihara taubat kita. Dan taubat itu tak boleh kita nak orang kata main-main, nak pergi haji taubat, lepas tu dah balik haji esok buat balik. Maka itu mempermainkan taubat. Jadi bila dah taubat, taubat sungguh-sungguh. Sebab tu kita jangan ingat maknanya bila dah taubat tu kita tempoh ni, tempoh yang akan datang kita boleh buat balik. Okey, baik, itu satu. Itu hutang. Hutang apa dengan Tuhan? Macam-macam kategori. Hutang puasa, hutang zakat, dan hutang apa ni, hutang ibadat, yang mana kita ada kewajipan untuk lunasi awal-awal. Yang kedua, hutang dari sudut fizikal. Hutang fizikal ni ada dua kategori. Satu, hutang tu kita faham bila sebut dalam pengajian muamalah kita dalam bab hutang, ad-dain ni ada dua kategori. Satu, al-qar, pinjaman. Satu lagi, ad-dain daripada al-buyuk. Dengar betul, buyuk bukan boyut. Boyut perut. Buyuk ni jual beli. Okey, keberhutangan daripada jual beli adalah hutang yang bersifat bertempoh dalam seorang yang berakad janji dalam kemampuan untuk dia menyelesaikan. Tapi hutang dalam bentuk pinjaman, pinjaman ni dia kena pastikan dia pinjam macam mana. Kalau dia pinjam bertempoh dengan hutang yang diberikan tempoh kepada bentuk pinjaman dia, maka dia dalam kategori orang yang ada kemampuan, kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya. Walaupun dia dapat menyelesaikan pada bangsa yang sama, dia dapat mengerjakan ibadah haji. Maka haji orang yang ada dua kategori hutang ni sah. Kena faham hutang tu. Tapi kalau dia hutang dengan orang, hutang yang dia janji nak bayar bulan depan, dia punya bulan depan dah masuk tahun yang kedua, tak bayar-bayar lagi, yang tu dia kena segerakan. Ulama dia ada beberapa pendapat mengenai kes kategori ni, dan diingatkan tak patut dia mengerjakan ibadat sebesar itu dengan hutang yang dipersulitkan dalam bentuk bayaran, sedangkan dia berjanji. Tak ada berjanji. Dia kata aku hutang pinjam 100 minggu depan aku bayar. Dia punya minggu depan tu dah masuk tahun ketiga tak bayar-bayar lagi. Okay. Yang tu dia kena bayar. Kan? Baik. Jadi dia kena lunasi. Tapi kalau bentuk hutang yang bertempoh ada satu bentuk cagaran ataupun satu bentuk jadual yang telah dipersetujui dalam akad jual beli dan seumpamanya, maka itu adalah hutang yang dibenarkan untuk menyempurnakan ibadat haji. Dan ibadat hajinya sah. Wallahualam. So kena faham hutang tu dululah.
1: Dan Ustaz, bagi yang tidak berpeluang lah kan mengerjakan haji, apakah ada ibadah yang paling baik untuk mereka kerjakan pada musim pelaksanaan haji ni? Sebab ada yang macam Ustaz cakap tadi tu lah kan, ada yang dah mengumpul usaha kan, tapi belum lagi ada peluang nak pergi ke sana. Jadi sementara nak tunggu tu, ada yang tak berpeluang tu, apa ibadah lain yang boleh dilakukan sama seperti ibadah haji?
0: Baik. Sama seperti ibadah haji, pahalanya okay, iaitu berkorban.
1: Korban.
0: Sebab itu hukum dan juga tuntutan ibadah korban ini wajib bagi orang yang mampu. So definisi mampu ni dia tak terikat kategori orang tu kaya atau miskin. So dia adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan korban. Sebab dia, kalau dia tak mampu, tak mampu untuk ambil satu bahagian, seekor menjadilah. Terbalik. Astagfirullah. Kalau dia tak mampu nak keluar ke perbelanjaan seekor, mana satu bahagian jadilah. Jadi tak, kalau tak mampu nak ambil satu bahagian yang harga yang dengan harga tertentu, carilah bahagian yang harga dalam kemampuan kita. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika betul-betul tak mampu, maka kita termasuk orang yang belum ada kemampuan. Tapi ialah betul-betul tak mampu ni antara kita dengan Tuhan, ya, Tuhan yang tahu. Sebab tu kita kena hayati apa yang dimaksudkan Allah pada ayat 7 surah Al-Hadid. Allah Ta'ala menyatakan bahawa berimanlah kamu pada Allah dan Rasul. Maksud beriman kat sini, aminu billahi wa rasulihi. Aminu billah, maksud Allah Ta'ala nak kita ini percaya dengan janji dia, percaya dengan jaminan dia, dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah aku kurniakan kepada kalian pada jalan Allah. So maknanya jangan ragu-ragu dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Kalau ikut logik dengan satu bahagian, whatever lah, kata 900, 800, 700, setengah, whatever lah bahagian tu nilai dia, setahun. Persiapan untuk ke arah itu setahun. So setahun tu kita tolaklah apa ni, dua bulan, iaitu Ramadan dengan raya. Tolak dua bulan. So ada lagi 10 bulan. So kalau 800 bahagi dengan 10 bulan. So kita perlu buat alokasi perbelanjaan tu sebulan berapa?
1: RM80.
0: So RM80 kalau kita fikir-fikir dengan perbelanjaan yang kita boleh kawal, maka di antara perkara yang kita kena buang untuk utamakan persiapan mengerjakan ibadah korban, maka kita saya rasa tak ada sebab untuk kata tak mampu. Sebab apa? Sebab perbelanjaan luar daripada kebiasaan. Contoh seorang yang sanggup berbelanja dengan perkara maksiat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, cuba kita renung sekejap di hari yang mulia ini. Kita bekerja pada pekerjaan yang halal lagi baik. Rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, rezeki yang halal lagi baik. Tiba-tiba kita menodai rezeki tersebut dengan perkara haram, perkara yang dibenci Allah. Sokol sebahagian daripada kita sebut makruh lah. Makruh ni benda yang dibenci Allah. Apa kita nak jawab dengan Tuhan apabila kita mati kelak, sedangkan kita ada kemampuan ke arah tu? Ini satu perkara atau satu persoalan yang mesti kita renungi untuk kita muhasabah kembali. Apakah berbaloi apabila kita bangkit daripada kubur dan kita akan ditanya sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, manusia tidak akan lepas daripada perbicaraan Allah melainkan dia telah selesai 4 soalan: umurnya, hartanya, urusan kehidupannya, imannya, sehinggalah dia dapat menyelesaikan segala persoalan tersebut. Umur satu, apa yang kita dah buat dengan umur kita? Ya, harta, Kalau harta tu apa yang kita telah perolehi. Kalau pada waktu ni atas dosa-dosa yang Allah Taala telah apa ni kemukakan, telah perlihatkan kepada kita kelak, maka pada waktu tu barulah kita rasa menyesal, kita minta nak balik semula. Dah tak ada dah. Tak ada peluang dah. Akan jadi renung-renunglah. Kerana apa? Kerana hidup ni bukan tentang kita. Hidup ni tentang apa yang Allah nak daripada kita. Maka pastikan persiapan kita sebelum kita menghadap Tuhan, yang mana kita tak ada siapa pun tahu bila kita akan berakhir. Oleh demikian, pastikan peluang kita nak meraih pahala seumpama orang beribadat, mengerjakan ibadat haji, hendaklah kita usahakan berkorban, dapatkan peluang untuk berkorban dan beramallah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya ketika berkorban. Wallahu'alam.
1: Okey, itu dia antara ibadah yang boleh dilakukan bagi mereka yang tak berpeluang untuk menunaikan ibadah haji. Dan Ustaz, kan sedikit tausiahlah untuk para pendengar kita semua di hari Jumaat ini. Silakan.
0: Okey, baik. Kita sedang menghampiri satu Zulhijjah. So apa mesej dia? Tidak ada lain, tidak bukan, satu Zulhijjah. Sehinggalah pada hari nahar kelak, kita mempunyai peluang untuk melakukan pelbagai ibadah. Di antara ibadah puasa, jika dikaitkan dengan apa yang kita boleh buat untuk menggantikan peluang bagi mengerjakan ibadah haji yang belum ada kesampaian pada kita. So start je satu Zulhijjah, kita boleh berpuasa dan kita bakal memperoleh pelbagai fadilat yang dijanjikan Allah untuk kita daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyakkan zikrullah, mengingati Allah dengan memperlahankan urusan kehidupan dunia, dengan memperbanyakkan ibadat-ibadat seperti membaca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muhasabah di atas kekurangan dan juga segala ketelanjuran kita, muhasabah di atas harta yang telah kita peroleh nikmat kita, bagaimana kita urus, bagaimana telah kita sucikan, dan juga sehinggalah pada hari nahar kita bersama-sama keluar ke kawasan lapang untuk melakukan solat sebagai tanda kemenangan kita kepada Allah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lalu kita mendengar nasihat daripada khatib, selepas itu kita menumpahkan darah daripada haiwan ataupun udhiyah, haiwan sembelihan kita untuk tujuan ibadah korban. Dan lakukanlah dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang begitu lapang dan ikhlas sepanjang kita berpeluang melakukan pada hari-hari tasyrik kelak. Jadi semoga kita beribadah dengan ibadah yang tenang, lapang, dan juga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan satu lagi nasihat, supaya jangan timbulkan pelbagai persoalan kepada kumpulan ataupun kepada pengurusan yang telah menerima amanah untuk mengurus ibadah korban kita pada sepanjang ibadah korban kelak, kerana mereka telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan ibadah kita dengan sebaik mungkin. Jika ada persoalan mengenai apa-apa jua keadaan hukum dan hakam, dapatkan persoalan tersebut clear sebelum kita benar-benar menyertai ibadah korban tersebut, agar tidak berlaku apa-apa kepincangan atau masalah pada hari yang sepatutnya kita bergembira dengannya dan menginsafi dengan segala amalan-amalan yang telah kita sempurnakan. Moga kita hidup dalam keadaan harmoni, insyaAllah. Wallahualam.
1: Baik, itu dia. Khusyuk dengar cerita pasal haji hari ini kan, wanita dan haji. Dan baik Ustaz, insyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Dan kepada rakan-rakan pendengar, terima kasih kerana bersama dengan kami. Mana yang mana terlepas tu, dah tiba separuh baru tu ingat hari ini ada fitnisa kan. Boleh dengarkan kami di live TikTok Melaka FM. Dan kita sebenarnya ada ni katanya, Assalamualaikum Ustaz KCS. Saya teringin nak pergi umrah atau haji bersama Ustaz lagi. Alamak. Dari Pak Ya, anak Mak Inap.
0: Ya, Abang Yahya, apa khabar? Moga-moga insyaAllah boleh ada rezeki kita ke Tanah Suci, insyaAllah. Banyakkan doa. Sebenarnya dia bukan isu kita ni ada tak ada. Isunya kita minta tak dengan Tuhan. Sebab ke Tanah Suci ni jemputan Allah.
1: Ya, ada orang yang dah cukup dah kan Ustaz yang punya simpanan, tapi tak lagi nama
0: sebab
1: naik.
0: Sebab dia tak minta. Dia kena minta dengan Tuhan. Dia kena berdoa. Sebab tu kita, orang beriman ni beza dia doa. Doa dan ibadat. Doa tu senjata orang Islam, senjata orang mukmin. Banyakkan berdoa, ya Allah Tuhanku, jemputlah aku sebagai tetamumu. Aku rindu kepada dua tanah suci. Kita yang pergi hampir 5-6 kali setahun ni pun pun pergi tak pergi dalam masa dalam tempoh lebih dari sebulan, hati kita dah bergetar rindunya pada tanah suci. Bila rindu sungguh, sebab kadang-kadang menimbulkan syak kepada isteri kita. Hey, awak ni rindu betul lah, sebut ada siapa ke kat sana. Kata tak, ini ialah itu fitrah perempuan ni, cemburu tu biasa. Tapi hakikat ni nak beritahunya, dua tanah suci adalah tempat yang tersedia untuk orang yang bertakwa. Orang yang nak kepada penyerahan diri, penyucian diri. Semoga kita semua sampai. Saya doakan kepada semua yang mendengar. Moga Allah Ta'ala cukupkan rezeki kalian, Allah Ta'ala sihatkan kalian, supaya dapat pergi sebagai tetamu Allah. Dengan siapa tu, it doesn't matter. Kan, pergi dengan orang yang betul, platform yang betul, operator yang betul, insyaAllah selamat. InsyaAllah. InsyaAllah. Kan, pastikan semak terlebih dahulu. InsyaAllah. Semuanya menyediakan perkhidmatan yang baik-baik. Semua baik-baik, kecuali mereka yang memang niat dia tak baik pada awal lagi. Okay. Wallahualam.
1: Baik, itu dia pesanan. Dan juga kan ada, memang adalah kan, ada kita jumpa kata duit dah cukup dah tapi tak naik lagi nama tu kan. Jadi doa pada Allah.
0: Barangkali dia lupa nak minta.
1: Itu dia. InsyaAllah Ustaz, nanti minggu depan kita jumpa lagi dengan tajuk yang lain pula. Dan sikit lagi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
1: Dan kepada rakan pendengar semua, sebentar lagi pukul 12:30 hari seperti biasa di hari Jumaat, kita akan ke pusat berita untuk berita utama dari sana. Jadi pastikan terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expedite dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat pada terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Dato' Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini, melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sendah, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan Kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC Zuashraf Zulkifli mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia.

0: Vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.
3: Satu 3 Melaka FM mempersonakan 12.33 minit tengah hari. Terima kasih semua. Salam Jumaat buat semua. Dan saudara, hidup ini adalah ujian, kan? Ha, tadi saya terima satu WhatsApp tau. Ha, saya tengok, betul juga kan? Ha, lampu isyarat pun diuji. Ini kan pula kita kan, hamba Allah pun diuji kan? Ha, ujian. Ha, hidup ini adalah ujian. Sebab kalau kita lalu kadang-kadang kan, lampu isyarat ini sedang diuji. Lampu isyarat pun diuji. Ini kan pula kita hamba Allah pasti akan diuji. Dan saudara, ini berkenaan dengan kesihatan mental di tempat kerja kan. Majikan perlu mengubah pendekatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Dan majikan perlu mengubah pendekatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP dengan turut mengutamakan kesejahteraan mental dan psikologi pekerja, bukan hanya perlindungan fizikal. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Pekerjaan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Ahmad Jalani Mansur berkata, kesejahteraan mental pekerja kini tidak lagi boleh dianggap isu sampingan, sebaliknya perlu diangkat sebagai teras KKP yang lebih holistik. Dan menurut beliau, kita menyaksikan satu anjakan paradigma yang penting, iaitu peralihan tumpuan daripada perlindungan fizikal semata-mata seperti topi dan kasut keselamatan kepada perlindungan yang menyeluruh merangkumi kesejahteraan mental dan psikologi pekerja. Katanya, kesihatan mental merupakan bahaya halimunan ataupun bahaya senyap di tempat kerja. Kita mudah mengesan mesin rosak atau kemalangan yang berlaku, tapi kita tak nampak jiwa tertekan atau minda terbeban. Katanya, betul tu. Kan? Sebab kadang-kadang kita tak tahu pun orang di sebelah kita ni okey ke tak okey kan. Sebab itulah kalau memandu, jangan sembarang-sembarang kan. Kita bagi kata orang tu, ada orang dia suka memandu, dia suka tekan horn kan. Asal sikit je tin, dia tak tahu orang depan tu tengah fikir pasal apa, orang kat sebelah kita ke kan. Ada yang suka mencocok, bawa kereta kan. Jadi hati-hati, sebab kita tak tahu macam mana kesihatan mental, perjuangan hidup seseorang tu. Dan begitu jugalah, dan sekarang ni kan ada yang melaksanakan kerja dari rumah.

yang cakap asyik duduk menghadap komputer, menghadap telefon. Mereka sedang bekerja. Itu je. Dan itulah kena faham. Dan baik saudara, terus sedia terus setia bersama Melaka FM 102.3 Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Jom di hari Jumaat ni kita perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, dan kita perbanyakkan zikir juga kan. Surah Kahfi jangan lupa.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan saya Siti Rubiah Busiran sampai pukul 2 petang nanti. Dan hari ini hari Jumaat, saudara. Jangan lupa, terutamanya kaum Adam, untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan saya nak kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini. Maksudnya, waktu solat zuhur bagi negeri Melaka ialah pada pukul 1:10 tengah hari, asar 4:32 petang, maghrib 7:16 malam, dan Isyak 8:29 malam. Pastikan terus setia bersama Melaka FM. Saudara, di balik kata istiqamah, ada perjuangan yang kuat, pengorbanan yang banyak dan doa yang tidak pernah berhenti. Moga apa yang kita lakukan, kan, perkara baik yang kita lakukan, dapat kita lakukan dengan istiqamah. Kata orang tu kan, selalu kita dengar orang kata istiqamah, istiqamah tu kan. Jadi teruskanlah melakukan perkara yang baik secara berterusan. Baik, terus setia bersama Melaka FM, jangan ke mana-mana. Selepas ni kita ada lagu Tihama dan juga Lilin Seorang Guru. Selamat menyambut Hari Guru kepada guru-guru yang guru bukan saja mendidik di sekolah tapi juga di rumah, kan. Ibu-ibu, ayah-ayah juga adalah seorang guru. Ustaz-ustaz yang memberi ilmu juga adalah seorang guru, kan. Selamat menyambut Hari Guru 16 Mei. Tapi hari ni hari Jumaat, kan, nak ucapkan awal.

0: yang menerangi kegelapan hatiku.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku. Terutama kita pada hari Jumaat ini, di antara amalan yang paling digalakkan dalam hari Jumaat ini ialah memperbanyakkan selawat, sekurang-kurangnya 1,000 kali selawat. Paling pendek selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallu alaihi. Kalau barang siapa yang membaca selawat pada hari Jumaat 1,000 kali, dia akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: An Khair Thamah berkata, kunna julusan ma'a Abdullah ibn Umar iz ja'ahu qahramanun lahu fadakhala faqala a'taita rafiqa qutahum qala la qala fantaliq fa'atihim qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku qutahum. Daripada Haitham, beliau berkata, sedang kami duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang seorang pembantu menemuinya. Abdullah bertanya kepadanya, adakah kamu telah memberikan makan kepada hamba-hamba, iaitu rakyat ataupun pekerja itu? Dia menjawab, belum. Maka Abdullah berkata, pergilah dan berikan kepada mereka. Kemudian Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang itu berdosa apabila dia menahan makanan daripada orang yang berada di bawah tanggungannya. Jadi hadis ini nak memberi faham kepada kita, Al-Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim bahawa hadis ini menunjukkan kewajipan memberi nafkah kepada sesiapa yang berada di bawah tanggungan, termasuk hamba, isteri, anak-anak. Dan kita, kalau kita sebagai seorang ayah, memberikan tanggungan kepada anak-anak, isteri dan keluarga kita. Begitu juga orang-orang yang di bawah, orang-orang yang diberi kewajipan menanggung orang di bawahnya. Menafikan hak orang di bawah, contohnya kalau kita ada orang bekerja, kita menafikan hak dia, gajinya tak beri dengan cukup, tidak dipenuhkan hak dia. Menafikan hak orang di bawah tanggungan seperti makan dan minum juga keperluan asasnya adalah berdosa. Maka penting setiap majikan memastikan kebajikan pekerja. Kalau kita ni menjadi ketua dalam suatu organisasi atau dalam satu jabatan, kita kena memastikan kebajikan pekerja kita. Membayar gaji tepat pada waktunya, menyediakan kemudahan. Dia nak bekerja, kita suruh kerja tapi dia tak ada kemudahan. Contohnya orang nak berkebun, dia kata campur kau bawa sendiri, dia tak menyediakan kemudahan, maka itu tidak boleh. Itu salah dari sudut gaji yang dianggap sebagai satu dosa kerana tidak memberikan kebajikan. Pastikan majikan ini mestilah memberikan, membayar gaji tepat pada waktu dan menyediakan kemudahan yang sewajar. Itu sebabnya berlaku pada zaman Nabi SAW, seekor unta mengadu dengan Nabi SAW kerana dia penat bekerja dalam keadaan tuan dia tidak memberi makan, dibebankan dengan kerja yang berat tangan dia, sehingga Nabi memanggil kepada tuan, kamu janganlah melakukan kezaliman kepada binatang ini, kamu suruh dia bekerja dalam keadaan kamu tidak memberi makan. Lagi Nabi menegur keadaan dia ini. Maka pemimpin atau majikan mestilah bertanggungjawab penuh kepada pekerja di bawahnya. Tidak cukup sekadar melantik pembantu, tetapi juga perlu menyelia dan memastikan tanggungjawab terlaksana. Maka Islam bukan hanya agama ibadah semata-mata, tetapi juga menuntut agar umatnya berlaku adil dan berberi kemanusiaan terhadap semua lapisan masyarakat, termasuklah orang yang berada di bawah tanggungan. Inilah adab ataupun akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW dan agama yang dinamakan Islam. Jadi orang yang Islam, selama mana dia mengikut apa yang ditunjuk dan diajar di dalam Islam, maka mereka akan dikasihi.
3: Hormat dan kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua, mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Baik. Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama Masjid Negara untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat hari ini dengan tajuk Guru Bitara Nadi Negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yakuna linnasi kunu ibadatan

كنتم تدرسون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan yang sebenar bukan hanya terlihat pada ibadah, tetapi terpancar pada akhlak, terpelihara dalam amanah, dan terbina dalam cara kita membentuk generasi masa hadapan. Sidang jemaah yang dimuliakan, kita sedang hidup dalam satu zaman yang amat mencabar. Manusia bercakap setiap saat, maklumat datang tanpa henti, dan media sosial menjadi ruang yang paling banyak membentuk cara manusia berfikir dan melihat kehidupan. Hari ini hampir keseluruhan masyarakat berada dalam talian. Anak-anak membesar di hadapan skrin sebelum mereka mengenal kehidupan sebenar. Mereka belajar daripada apa yang mereka lihat, meniru apa yang mereka dengar, dan membentuk nilai daripada apa yang berulang di hadapan mata mereka setiap hari. Namun, dalam dunia yang penuh suara ini, manusia sebenarnya semakin kehilangan arah. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kekurangan bimbingan. Kita tidak kekurangan orang bijak, tetapi semakin kekurangan insan yang membina jiwa dan memimpin manusia kepada Tuhan. Di sinilah letaknya peranan besar seorang guru. Bertepatan dengan sambutan Hari Guru pada tahun ini yang membawa tema Guru Bitara Nadi Negara, mimbar mengajak sidang jemaah yang memahami bahawa guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembina manusia. Guru bukan sekadar mengajar untuk peperiksaan, tetapi membentuk jiwa untuk kehidupan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini guru bukan sahaja berdepan dengan cabaran akademik, tetapi berhadapan dengan generasi yang hidup dalam dunia tanpa sempadan. Guru bukan sekadar bersaing dengan buku, tetapi bersaing dengan skrin. Perhatian pelajar semakin pendek, fokus semakin mudah terganggu, dan pengaruh media sosial semakin kuat membentuk pemikiran mereka. Kita sedang menyaksikan satu realiti yang membimbangkan, di mana ilmu semakin berkembang, tetapi adab semakin terhakis. Anak-anak semakin cepat memperoleh maklumat, tetapi semakin sukar menghormati manusia. Mereka mengenali ramai orang di alam maya, tetapi semakin jauh daripada nilai hormat, sabar dan disiplin dalam kehidupan sebenar. Maka, cabaran terbesar guru hari ini bukan sekadar mengajar, tetapi mempertahankan nilai dan menyelamatkan jiwa generasi muda daripada hanyut dalam dunia yang melalaikan. Sidang jemaah yang dimuliakan, Al-Quran telah memberikan satu panduan besar tentang hakikat pendidikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-39 petikan surah Ali Imran yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud
Tidaklah patut seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, orang yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amar yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sekadar memerintahkan manusia mengajar, tetapi Allah menggunakan perkataan Rabbani, iaitu manusia yang bukan sahaja memiliki ilmu tetapi membina manusia agar dekat dengan Allah. Inilah hakikat pendidikan dalam Islam. Guru bukan sekadar memindahkan maklumat daripada buku ke akal pelajar. Guru yang Rabbani membina akhlak, membentuk jiwa dan memimpin manusia mengenal Tuhan. Kerana itu dalam tradisi Islam, seorang guru bukan hanya dipanggil pendidik tetapi murabbi. Murabbi iaitu insan yang mendidik manusia dengan ilmu dan tarbiyah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar ingin mengingatkan bahawa pendidikan bukan tanggungjawab guru semata-mata. Kita tidak boleh menyerahkan seluruh beban membina generasi kepada sekolah dan guru, sedangkan rumah dipenuhi kelalaian, adab tidak lagi dijaga, dan anak-anak dibesarkan tanpa perhatian serta kasih sayang yang cukup. Masyarakat juga perlu mengembalikan penghormatan kepada guru. Janganlah guru hanya dihargai dengan ucapan dan sambutan, tetapi dalam masa yang sama, kewibawaan mereka dipersoalkan, pandangan mereka dipandang ringan, dan usaha mereka tidak dihargai. Anak-anak pula perlu diajar untuk menghormati guru. Sesungguhnya keberkatan ilmu bukan hanya pada kepintaran, tetapi pada adab terhadap orang yang menyampaikan ilmu. Imam Malik rahimahullah pernah berkata bahawa ibunya akan memakaikannya pakaian yang baik sebelum pergi belajar, sambil berpesan, pergilah kepada gurumu dan pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Sidang jemaah yang dimuliakan, hari ini negara mungkin mampu membina sekolah yang besar dan teknologi pendidikan yang canggih, tetapi jika guru kehilangan penghormatan dan generasi kehilangan adab, maka kita mungkin berjaya melahirkan manusia yang cerdas tetapi belum tentu manusia yang mempunyai jiwa. Kerana itulah guru disebut sebagai nadi negara. Apabila guru dihormati, ilmu akan dimuliakan. Apabila ilmu dimuliakan, lahirlah generasi yang beradab. Dan apabila generasi memiliki adab dan iman, maka negara akan lebih kuat dan ummah akan lebih bermaruah. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi murabbi yang membina jiwa dan akhlak generasi. Cabaran dunia digital dan media sosial menurut guru memainkan peranan yang lebih besar dalam membimbing generasi muda. Kedua, masyarakat perlu memuliakan guru, memberi kepercayaan kepada mereka dan bersama-sama memikul amanah pendidikan. Dan yang ketiga, keberkatan ilmu lahir daripada adab, dan adab bermula dengan menghormati guru. Marilah kita bersama-sama menghargai jasa para guru, memuliakan ilmu dan mendidik anak-anak agar menghormati insan yang membimbing mereka mengenal kehidupan. Doakanlah para guru kita. Ramai dalam kalangan mereka yang mengajar dalam keletihan,
mendidik dalam tekanan dan membina generasi dalam suasana yang semakin mencabar. Namun, mereka tetap hadir setiap hari dengan harapan agar anak-anak bangsa tidak kehilangan arah, dan apabila guru dimuliakan, ilmu akan diberkati, akhlak akan dipelihara, dan negara akan terus berdiri dengan manusia yang memiliki iman, adab dan jiwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Menerusi Nasional FM hari ini dengan tajuknya Guru Bitara Nadi Negara dari Masjid Negara Kuala Lumpur, dan waktu sekarang pukul 1.41 minit tengah hari. Terus setia bersama Melaka FM.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
3: Peribahasa hari ini, ketam menyuruh anaknya berjalan betul.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
3: Ketam menyuruh anaknya berjalan betul.
4: Bermaksud menasihati orang membetulkan kesalahan tetapi diri sendiri tetap buat salah.
3: Contoh ayat.
4: Sikap Pak Osman yang menasihati anaknya supaya berhenti merokok kerana merokok membahayakan kesihatan seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul kerana dia sendiri tidak berhenti merokok.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala bersua kita kan di hari Jumaat yang penuh barakah ini, 15 Mei 2026 bersama dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijri. Terlebih dahulu, terima kasih diucapkan kepada DJ Sirubi yang telah menemani anda dalam Persona 102 sebentar sahaja tadi kan. Untuk 4 jam seterusnya ini, izinkan saya Nur Hayati Nur Muhammad menemani anda sehinggalah pukul 6 petang nanti. Seperti biasa, untuk jam yang pertama ini kita akan layankan dulu Zen Music tanpa henti. Tapi memandangkan hari ini hari Jumaat yang penuh barakah ni kan, sesama kita banyakkan bersedekah. Mungkin kalau tak mampu untuk bersedekah dari segi wang ringgit, kita bersedekahlah dengan senyuman. Jom kita dengarkan ini, hadapi segalanya dengan senyuman. Terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempersonakan.

berbeza bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Wish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau?
0: Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
1: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
0: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
1: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening ah.
0: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
1: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebal aku cicah naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
0: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa padah. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Jumaat di Melaka FM.

0: Toblak FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melakuku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jabat Melaka sayang rakyat. Alhamdulillah. Salam hari Jumaat yang penuh dengan keberkatannya, penuh barakahnya. Dan cuaca pun hari ini alhamdulillah kan. Ada setengah kawasan dah mula turun hujan. Ada yang mendung, belum hujan lagi kan. Apapun, kita terimalah keadaan ini dengan sebaiknya. Sesungguhnya hanya Allah saja yang tahu apa yang terbaik buat kita semua. Dan kepada anda mungkin juga kan yang tinggal di kawasan yang berisiko terjadinya banjir kilat tu kan, bila hujan turun dengan sangat lebat, kena lebih cakna lagi, kena lebih berhati-hati, sentiasa waspada keadaan. Dan paling penting sekali, sediakan beg kecemasan, di mana di dalam itu ada antaranya dokumen, kena ada power bank, ubat-ubatan anda. Kalau boleh ada baju basahan di situ. Segala yang perlu ada bersama anda, jangan lupa untuk bawa sekiranya anda diarahkan berpindah ke kawasan yang lebih selamat lagi. Yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati tau. Tak apa, lambat sikit kan hujan-hujan ni. Yang penting sekali anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan hari ini 15 Mei 2026, dan hari esok ramai yang tahu kan 16 Mei setiap tahun kita meraihkan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Dan ini ada inisiatif bagi kemasukan percuma ke lokasi pelancongan terpilih sempena dengan sambutan Hari Guru Kerajaan Negeri Melaka melalui inisiatif baharu di bawah bajet 2026 akan meraihkan guru-guru yang berada di Negeri Melaka ini untuk ke lokasi pelancongan terpilih untuk anda semua. Semua guru di Negeri Melaka boleh memilih satu lokasi pelancongan dan setiap ahli keluarga terdekat iaitu suami atau isteri ataupun anak-anak turut menikmati diskaun 50%. Jadi kepada anda semua kan, guru-guru kat luar sana tu, apa lagi esok kan, hari Sabtu pula tu rehat lah kan, hari Sabtu je esok bisik dekat pasangan, tak payah masak lah hari ni kan, kita jalan-jalan. Melaka ni banyak tempat menarik kan. Lebih-lebih lagi inisiatif yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Melaka ini. Dan ini lagu khas untuk anda semua, Cikgu Ayu terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.

Melaka FM pastinya mempesonakan anda, radio nombor 1 orang Melaka. Jom orang Melaka, jangan lepaskan peluang mendapatkan pelbagai barang keperluan harian, hasil tani segar dan produk agro pada harga berpatutan berhampiran anda. Untuk hari esok 16 Mei 2026, bertempat di Pasar Tani Masjid Tanah bermula 7.30 pagi hinggalah selesai. Manakala di Agro Bazar Kedai Rakyat Bemban pula bermula pukul 8 pagi hingga selesai. Jadi kepada anda, ini merupakan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan untuk mendapatkan barangan keperluan harian dengan harga yang jauh lebih rendah lagi, kan? Jadi jangan lepaskan peluang ini, dan kepada anda yang tengah memandu tu, memandu dengan berhati-hati tau. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju, dan jom kita dengarkan ini, Perjalanan ke Sugar. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Ini ada laporan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa buahan negeri. Antaranya di Perak, di Larut Matang selama Hulu Perak, Kintar, Kampar, Hilir Perak dan juga di Mualim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Rauk, Jerantut, Bentong, Kuantan, Berada juga Rompin, di keseluruhan kawasan Selangor, keseluruhan kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya dan juga di keseluruhan kawasan Negeri Sembilan dan juga Melaka, manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Mesin, Pontian dan juga Kulai. Sarawak di kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikes, Sibu dan juga Mukah, manakala Sabah di kawasan pedalaman, di Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan ini, memandulah dengan lebih berhati-hati tau. Dan keadaan hujan ni, jaga jarak yang selamat. Jangan mengikuti kenderaan di hadapan anda terlalu rapat. Kalau boleh, pasanglah lampu kan, supaya kenderaan lebih awas dengan kehadiran anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kepada anda peminat bola kan, ni kita nak cerita sikit je lagi kan. Tapi kita nak dengarkan dulu lagi ini, lagunya yang kenal fotograf ke pintu kasihmu, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Aplikasi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan anda. Seperti yang saya janjikan, ini ada berita gembira untuk peminat bola sekaliannya, di mana orang ramai digalakkan muat turun aplikasi RTM Click untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma sahaja. Ya awak, betul-betul percuma. Kali ini tiada langganan yang diletakkan di situ. Jadi kalau dia percuma, buat apa nak cari yang berbayar kan? Jadi apa lagi, muat turun aplikasi RTM Click secara percuma saja di telefon bimbit anda. Bukan hanya boleh tengok bola aja kan, bukan hanya tengok FIFA saja, anda juga boleh saksikan drama-drama, berita TV dan juga boleh mendengar semua saluran radio RTM. Yang paling penting, secara percuma saja di telefon bimbit anda. Dan jom kita dengarkan ini, Ku Berlari, Kat Faris dan juga Akbar telah bersama kami. Melaka FM mempesonakan.

0: Jiran sepakat membawa berkat. Itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Pois Ting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Jom sama-sama ke sambutan bulan pemakanan Malaysia 2026. Jangan bertangguh lagi, makan sihat kekal aktif bermula hari ini yang akan diadakan 3 hingga 5 Jun 2026 10 pagi hingga 10 malam di Ion Mall Bandaraya Melaka. Jom sertai pelbagai aktiviti menarik, antaranya ada kuis dan permainan interaktif, sembang santai bersama influencer, explorers, pertandingan aerobikton, kita juga ada pameran pemakanan khasiat khazanah laut, jom makan sayur dan juga buah anjuran farma, dan juga ada saringan kesihatan dan komposisi tubuh. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang, maklum dah cuti sekolah kan, jadi orang daripada luar Melaka pun jomlah datang Melaka. Ingat tarikhnya 3 hingga 5 Jun 2026 dan jom kita dengarkan ini arah nyanyian Destiny Tera bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jom orang Melaka sertai pertandingan video kreatif sempena dengan sambutan Bulan Keselamatan Negara Peringkat Negeri Melaka 2026. Temanya Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama. Tarikh penyertaan 1 hingga 31 Mei 2026. Boleh imbas QR code di laman web MKN. Hadiah menarik menanti anda. Jadi kepada anda yang kreatif tu kan, orang sekarang ni ramai anak-anak muda Gen Z yang kreatif ni kan, jadi jangan orang kata biarkan bakat anda terendam begitu saja kan. Jom sertai, manalah tahu kan, rezeki berpihak kepada anda. Di jam ini, di jam yang ketiga ini, insyaAllah pada pukul 4.30 nanti kita akan dengarkan berita Melaka FM. Dan kita juga sekembalinya nanti pada pukul 4.45 kita akan dengarkan Jana Minda Hari Ini, terbitan DJ Astro Izwan. Dia terbesar sama kami, Melaka FM, yang pastinya mempesonakan. Dan kepada anda semua, kepada hati cakrawan.

0: Laksana Tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mampu.

Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau nak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya engkau tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia bersyukur, bermakna Allah Ta'ala akan menambah nikmat itu kepada dirinya. Sama ada nikmat itu kecil atau besar. Mungkin nikmat yang diberikan dalam bentuk kesihatan yang berpanjangan. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan harta benda. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapat sahabat ataupun kawan-kawan atau jiran-jiran yang baik. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat anak-anak yang menghormati anak-anak yang beradab ataupun anak-anak yang menghormati orang tua. Dan ada juga orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kepandaian ataupun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sahaja nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita syukuri. Dan jangan sekali-kali kita melihat apa yang ada pada diri orang lain. Seperti mana contoh, kalau kita telah mempunyai sebuah kenderaan, maka

menerima nikmat Allah Ta'ala, maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan sebagai nikmat, sebesar-besar nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya kita berkongsi kepada orang lain yang tidak mempunyai, supaya nikmat ini akan dapat dirasakan oleh semua orang dan kita akan merasakan kesyukuran kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan

Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar tadi pada pukul 4.32 minit petang telah masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM ini mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan jom kita dengarkan ini sinar selawat Nenya Fatah Amin, dan nanti kita akan dengarkan Jana Minda terbitan DJ Asrul Izwandi.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM, pasti mempesonakan. Baik, kalau kepada mereka yang pernah mendengar segmen saya sebelum ini, saya dah berkongsi banyak perkara, terutamanya berkenaan dengan teknik, tips dan elemen-elemen yang boleh membantu setiap anak pelajar dekat luar sana, terutama yang bakal menghadapi perbezaan pada tahun ini. So, kali ini saya nak kongsikan satu lagi teknik ataupun satu lagi tips ataupun satu lagi panduan yang boleh digunapakai oleh anak pelajar dekat luar sana. Apa dia? Yang saya letakkan dia sebagai teknik pemantapan matlamat yang berkesan. Kalau siapa masih ingat dan siapa yang mungkin pernah mendengar berkenaan dengan saya kongsikan 5 elemen asas untuk berjaya dalam perbezaan, antara satu elemen yang saya kongsikan sebelum ini adalah berkenaan dengan penetapan matlamat. So, untuk segmen kali ini saya nak ceritakan, saya nak kongsikan bagaimana kita nak letakkan penetapan matlamat yang benar-benar berkesan dalam setiap diri seorang manusia, khususnya kepada mereka yang dikelar sebagai seorang pelajar. Saya gunakan formula yang dipanggil sebagai SMART. Apa dia? S-M-A-R-T, iaitu SMART. Yang mana kalau kita tengok dalam setiap huruf ini, saya ada tip ataupun formula yang special saya nak kongsikan. Yang pertama, kalau kita tengok perkataan SMART tu, adanya perkataan S. Apa S? S adalah special. Maknanya hari ni adik-adik, kalau kita nak letakkan matlamat, adik-adik kena tanya dalam diri adik-adik, matlamat ini special untuk siapa? Tentunya untuk orang yang kita sayang, betul? Siapa? Mestilah mak bapak, mestilah insan-insan yang menyayangi diri kita, adik-beradik kita, guru-guru kita. So, kalau kita nak berjaya dengan cemerlang, penetapan matlamat ini, syarat pertama sekali dik, mesti kena ada S, iaitu letakkan matlamat yang paling special untuk memastikan matlamat adik-adik itu benar-benar berkesan dalam diri adik-adik. Kalau nak bagi yang special, mestilah matlamat yang paling terbaik. Sebab itu kena ada M. Apa dia? Mencabar. Nak letak matlamat, jangan letak yang rendah-rendah. Contohnya, katakan pelajar STPM kat luar sana yang nak dapat 4 flat. Jangan target PNG yang dapat 2.0 je. Kenalah target 4 flat. Walaupun mungkin kita rasa nak dapat 4 flat tu adalah satu perkara yang agak sukar. Tetapi, seorang pelajar yang bagus, seorang pelajar yang hebat, bila mana dia letakkan matlamat dia dengan matlamat yang paling mencabar. Maknanya, kalau kita sebagai seorang pelajar yang nak dapat yang terbaik, kena letak 3A. Atau STPM kena letak 4 flat. Ataupun pelajar dekat pelajar universiti sana boleh letak dengan keputusan yang paling terbaik. Betul ke tak betul?

0: Tetapi kadang-kadang ada di kalangan rakan-rakan kita, orang keliling kita memperlekehkan kita. Mungkin contoh, kalau kita kata kita nak dapat hari ni 4 flat, orang kata eleh, boleh ke kau dapat 4 flat? Kadang-kadang ia boleh menjatuhkan semangat kita. Betul ke tak betul? Mesti betul kan? So adik-adik kena ada A. Apa dia? A adalah aku yang pilih. Maknanya hari ni kalau orang nak kata apa sekalipun, lantaklah. Yang penting siapa nak berjaya? Ya, kita nak berjaya. Betul ke tak betul? So kalau orang nak cakap apa sekalipun, pedulikan. Yang penting adik-adik kena letakkan semangat yang tinggi. Apa yang aku tulis, apa yang aku sebut, apa yang aku sasarkan, mesti aku yang buat. Kerana apa? Sebab A, aku yang pilih. Tetapi adik-adik kena ada R. Apa itu pula R? R adalah rancang. Kalau kita ada semangat saja tapi tak ada perancangan pun tak boleh. Betul ke tak betul? Kalau adik letakkan penetapan matlamat nak dapat straight A contohnya, kena ada perancangan yang rapi. Tak boleh main bantai je, tak boleh hari ni main sebagainya, tak ada, tak boleh. Dia kena buat. Dan yang terakhir sekali adalah T. Apa juga yang kita rancang, mesti ada tindakan dan tawakal. Kerana apa? Tindakan segera itu memastikan apa yang kita rancang benar-benar kita dapat. Barulah apa yang kita letakkan dalam matlamat kita, kita akan capai dan kita akan dapat, insyaAllah. Bye-bye.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM pastinya mempesonakan anda. Ketika ini pukul 4.53 minit petang, insyaAllah di jam yang seterusnya ini kita ada segmen Lakawar bersama dengan saudara Faizal Ibrahim ataupun Ustaz PI kita, insyaAllah. Kita dengar apa agaknya hari ini Ustaz PI kita nak ajarkan kan? Dan jom kita dengarkan ini, Kebesaranmu ST12 bersama kami Melaka FM mempesonakan.

dengarkan. Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan Syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu taif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dengan Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan yang terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di pasar Sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, tambah sikit soal clearance. Dan clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjaga yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelumbungan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guhsefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Biz on air di Melaka FM.
2: Ya, Biz on air hanya di Melaka FM. Dan untuk episod kali ini, anda bersama dengan saya, Ain. Dan juga Ain bawakan seorang usahawan pada hari ini, iaitu Amin Damha, yang merupakan seorang usahawan soya. Hai, Assalamualaikum Amin.
3: Hai, Waalaikumsalam.
2: Jadi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut mengenai perniagaan soya ni, mungkin Amin boleh perkenalkan diri terlebih dulu kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Silakan.
3: Hai semua, nama saya Amin Damha yang berumur 29 tahun. Sekarang saya seorang pereka grafik dan juga pengusaha soya, usahawan soya, homemade daripada rumah lah. Minuman soya yang tiada pengawet dan macam-macam add-onnya.
2: Seronok untuk kita ketahui ni kan.
3: Betul.
2: Jadi Amin merupakan seorang usahawan soya. Dan pekerjaan hakikinya ialah pereka grafik .
3: Betul.
2: Menarik betul. Tapi Amin, I nak tanya juga ni, dah berapa lama sebenarnya Amin mengusahakan produk soya ni?
3: Amin bermula Heaven Soy ni pada tahun 2025, bulan puasa tahun lepas, dan sekarang dah dalam setahun lebih jugalah.
2: Jadi pastinya ada macam-macam cabaran kan Amin?
3: Betul.
2: Mungkin Amin boleh kongsikanlah dengan kita sebagai seorang usahawan ataupun peniaga. Pastinya kita menerima banyak cabaran sebagai seorang pengusaha soya.
3: Cabaran dia adalah untuk mengekalkan harga dengan sekarang dalam situasi yang kita fahamlah, kita akan kekalkan dengan harga yang sedia ada.
2: Itu dan menariknya mengenai Heaven Soy ni kan. Masih lagi orang kata mengekalkan kualiti dan juga harganya lah.
3: Betul, kualiti dan harga. Kita tak nak rasa dia lari. Sebab customer kita memang dah rasa benda tu, dia tahu macam mana. Kita ubah sikit dia tahu. Itu menariknya pasal feedback daripada kawan-kawan kan.
2: Jadi kalau bercakap tentang feedback, merupakan antara cabaran juga kan Amin?
3: Betul.
2: Jadi ada tak feedback-feedback daripada yang membeli ni, selain daripada feedback-feedback yang positif Amin terima, ada tak antara mereka ni yang ada mungkin tak boleh terima ke ataupun macam mana?
3: Ada. Ada yang beberapa orang tak gemar pada gula. Jadi dia cakap terlampau manis. Dia akan cakap kurang manis. Jadi so far rasa soya tu masih ada, sebab ada yang mengatakan soya tu memang dah manis. Saya macam okay, kita dengar apa yang dia orang nak. Jadi kita akan cuba membaik pulih produk tu untuk semua boleh rasa.
2: Dan apa yang istimewa tentang produk Amin ni, macam ada antara kita yang mungkin tak boleh minum susu lembu kan, tapi ada juga orang kata boleh memilih untuk minum soya.
3: Betul
2: kan? Macam soya Heaven Soy sendiri.
3: Betul.
2: Ramai juga antaranya, kalau kita dah bercerita tentang Heaven Soy ni, ada antara mereka yang tak boleh minum susu lembu tapi boleh minum Heaven Soy. Itu yang menariknya.
3: Betul.
2: Mengenai Heaven Soy ni kan Amin?
3: Betul. Heaven Soy ni yang menarik pasal kita orang punya brand Heaven Soy ni, add-on. Itu orang cakap USP, unique selling point kan.
2: Okay.
3: Perbezaannya adalah kita orang tak ada bermain dengan perisa membuat add-on. Contohnya macam yang sebelum ni kita orang pernah buat adalah chia seed, nata de coco dan juga aloe vera. Dan akan datang saya akan cuba buat sesuatu yang lebih menarik, iaitu orang suka minum chia, dia macam kenyal-kenyal sikit kan. Saya akan letak, saya akan buat eksperimen brown sugar jelly ball.
2: Ini sebenarnya trending juga kan kalau kita tengok peredaran masa.
3: Betul.
2: Adik-adik kita mesti suka brown sugar dengan apa?
3: Brown sugar jelly ball. Dia macam Heaven Soy add-on aloe vera. Contoh, Heaven Soy original add-on brown sugar jelly ball. Dia beza dia dekat add-on sahaja.
2: Pelbagai jenis.
3: Betul, pelbagai jenis. Betul.
2: Jadi pelbagai peringkat umur pun sememangnya boleh minum Heaven Soy kan?
3: Betul.
2: Selain daripada yang original, sampailah boleh add-on macam-macam tadi. Ada aloe vera, chia seeds, ada apa, brown sugar jelly ball.
3: Betul.
2: Dan banyak lagi lah.
3: Betul.
2: Antara orang kata kombinasi yang dihasilkan oleh Heaven Soy sendiri.
3: Betul.
2: Pengusahanya ialah Amin Damha lah.
3: Betul.
2: Okay, jadi Amin, kalau ada antara pendengar kita yang mendengarkan petang ni dalam Biz On Air, mungkin dari segi macam mana nak mendapatkan Heaven Soy ni?
3: Heaven Soy boleh didapati di platform social media saya, iaitu Facebook, TikTok, dan juga Instagram Amin Damha. Lepas tu WhatsApp, boleh hubungi saya di 014 940 4500.
2: Okey, jadi itu untuk anda yang mungkin ingin mendapatkan produk daripada Amin Damha, usahawan soya. Okey, diberi nama Heaven Soy.
3: Betul, Heaven Soy.
2: Jadi untuk itu setakat ini saja Biz On Air untuk kali ini.
1: Biz On Air, Melaka FM. Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jabat. Melaka sayang rakyatnya. Alhamdulillah. Seperti yang dijanjikan di jam terakhir ini pada pukul 5 menghampiri 5.20 minit petang, kita akan memulakan segmen bersama dengan saudara Faizal Ibrahim ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz PI kita yang ketika ini telah pun berada di konti. Assalamualaikum PI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa haluki?
0: Alhamdulillah ana bihaya. Ustaz PI macam mana, nampak macam okey?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, semua saya nampak. Semua saya tak nampak hari ni kan.
1: Tak nampak macam ustaz.
0: Saya nampak macam rappers.
1: Yes. Bawa balik rap tadi.
0: Okey, jadi kepada anda tu kan yang nak tengok macam mana agaknya Ustaz PI kita hari ni, modern sikit kan, bukan modern sikit. Modern, banyak jemlah ke TikTok kita dan juga di Bilik Biru Melaka FM. Ketika ini kami telah pun bersiaran. Dan hari ini kita 15 Mei. Seperti yang kita tahu, esok ni hari besar untuk kita.
1: Hari guru.
0: Untuk kita meraihkan para guru kan. Betul. Mungkin hari ni Ustaz PI boleh ajarkan kita macam mana agaknya nak sebut ataupun nak ucapkan kepada guru dalam bahasa Arab nanti.
1: Semestinya sekejap lagi.
0: Lagi.
1: Yang penting kita ambil mood dulu.
0: Kita ambil mood, kita nak dengar lagu Opa Opa.
1: Oh wow. Arab ke Korea?
0: Itulah kita nak tahu, Arab ke Korea, sekejap lagi kita dengarkan. Okey, baik, terus bersama kami lah.
1: Ya Allah.

0: Kembali lagi dalam Lakobar Belajar Bahasa Arab, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, dan semestinya juga bersama dengan Ustaz PI kita untuk petang ini. Okey, baik ini Ustaz, ramai pelajar kita dah bersedia ni Ustaz.
1: Ya, dah bersedia nak ucap selamat hari guru dan bahasa Arab.
0: Ya.
1: Okey, baik. Kalau kita nak ucap hari guru, bahasa Melayu kita sebut
0: selamat hari guru.
1: Selamat hari guru. Kalau bahasa Inggeris,
0: Happy Teacher's Day.
1: Happy Teacher's Day. Okay, bahasa Arab, Yaumun Mu'allimin Sa'idun.
0: Yaumun Mu'allimin Sa'idun.
1: Yaumun
0: Mu'allimin
1: Sa'idun. Ya? Sekali lagi.
0: Yaumun Mu'allimin Sa'idun.
1: Tiga patah perkataan. Yaumun Mu'allimin Sa'idun. Iaitu selamat hari guru.
0: Ini cikgu lelaki perempuan boleh?
1: Boleh.
0: Bukan orang kata ustaz ustazah tu kan maksudnya cikgu. Kan ustaz cikgu
1: mu'alim
0: lelaki.
1: Mu'alim
0: tu. Oh, dia
1: guru.
0: Dah merangkumi sekali lah.
1: Dalam bahasa Arab ni banyak perkataan yang kita guna. Pertama kita guna ustaz, kita guna ustazah, kita guna mu'alimun, mudarrisun. So banyak kalimah yang kita boleh guna untuk menunjukkan seorang guru. Macam murid juga, tilmizun murid juga, talibun pun murid juga. Jadi perkataan murid saja dah berapa perkataan. Guru boleh sebut muallimun, boleh mudarrisun, boleh juga kita sebut sebagai ustaz ataupun ustaz. Jadi kita guna perkataan muallim ni umum, muallim ni guru, guru yang mengajar kita sekolah. Ustaz lebih kepada macam guru agama. Ustazah kepada ustaz, ustazah lebih kepada guru agama khususan. Juga ada mudarris, mudarris lebih kepada pelatih. Jurulatih. Itu kita panggil mudarris, yang yang mengajarkan tentang satu latihan kita boleh gunakan mudarrisun. Darasa yudarrisun mudarris. Tapi kalau guru muallim, kenapa muallim? Perkataan dah berasal daripada alimah, ilmu. Jadi alimun. Jadi muallim. Jadi khususnya perkataan muallim itu ialah kepada orang yang berilmu. Jadi guru-guru kita ni adalah orang di kalangan orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu yang kita panggil muallim. Kalau orang-orang soleh kita panggil muallim, kita panggil ustaz. Syekh. Lepas tu kita panggil dia ustazah. Kita panggil mudarris. Mudarris tu tak semestinya dia berilmu, tapi kadang dia ada kemahiran. Jadi dia ajar kita dengan kemahirannya. Tapi kalau guru ni bukan saja dia mahir tapi berilmu. Jadi sebab tu dipanggil muallim. Asal perkataan alim, alima. Alima maknanya ilmu.
0: Baik. Macam ni lah kan Ustaz PI. Kalau anak-anak kita kan, depannya mesti dia nak letak. Contohnya Ustaz PI, Yaumun Mu'allimin Sa'idun. Betul?
1: Boleh?
0: Boleh juga. Oh, tak dia tak jadi berganda-ganda sebutannya, tidak?
1: Itu kita panggil nidak. Nidak maknanya seruan. Ya Ustaz. Yaumun Mu'allimun Sa'id, Mu'allimin Sa'idun. Ya Ustazah Sa'id. Ya Ustazah Fatimah. Yaumun Mu'allimin Sa'idun. Laki. Bukan lelaki, laki ni untukmu. Selamat hari guru untukmu. Jadi pada anda yang nak cuba sebut, saya ulang. Yaumun Mu'allimin Sa'idun. Tiga patah perkataan. Yaumun Mu'allimin Sa'idun. Maknanya selamat hari guru.
0: Okey, jadi kepada anda yang nak cuba sebut dan nak belajar kan, nak tahu betul tak cara sebutan kita tu dengan Ustaz PI sekejap je lagi, boleh menghubungi kami di konti ini di talian 0628244777, 0628433777. Nampaknya kita ada pelajar yang pantas ni. Ustaz PI. Kita tengok siapa di sana. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fahmi.
2: Ya saya.
1: Okey Fahmi, siap-siap eh. Okey, silakan.
2: Yaumun. Mu'allimin. Sa'idun.
1: Wah, pantas.
0: Pantas.
1: Laju kali ni, laju. Bagus.
0: Kali ni laju kita. Laju juga tepuk tangan.
1: Jadi Fahmi bagus eh? Macam ni lah.
0: Macam ni kita dengar Fahmi.
2: Kita dengar apa yang nak, apa yang Lia pesan. Dengar dulu bokol.
1: Amboi, kalau Lia pesan kau ingat ni ustaz pesan sampai dulu lagi. Haram dia tak ingat.
0: Awak ingat tak pesan-pesan cikgu awak selama ni?
1: Sudah. Sudah.
2: Yang lupa.
1: Sudah. Nak tutup tirai lah.
2: Banyak-banyak terima kasih lah. Tunggu ajar saya. Dan Kak Ayat juga memberi peluang kepada saya.
1: Terima kasih je. Terima kasih je. Tak ada apa-apa. Cili ulu dia pokok cili ke.
2: Kesehatan pula. Semoga Melakat M terus berjaya tak
1: eh. InsyaAllah.
2: Dan Kak Ayat, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi ni seronok kita bergurau dengan dia. Seorang yang ceria bagi saya, seorang yang peramah dan seorang yang sangat rajin lah.
0: Ya betul, rajin, tak putus asa.
1: Tak putus asa.
0: Macam mana Ustaz Pian nak terima pemanggil seterusnya atau kita
1: pulang periyat lah
0: okay.
1: Kalau nak terima, kita terima je.
0: Okey, baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello. Hello. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Rasa-rasa siapa?
0: Rasa-rasa siapa? Tengok Ustaz kenal lah.
1: Kita kenal lah. Anak murid kita yang duduk depan ni. Baik, Faika, silakan.
3: Sebenarnya saya berbuka ni baru nak belajar. So terlambat.
0: Oh, terlambat sikit. Tak apa Ustaz.
1: Baik, maafkan. Kalau kita nak sebut selamat hari guru kita kena sebut macam ni. Yaumun Muallimin
3: Mu'allimi
1: Sa'idun.
3: Sa'idun.
1: Yaumun.
3: Yaumun.
1: Mu'allimin.
3: Mu'allimin.
1: Sa'idun.
3: Sa'idun.
1: Cuba sebut.
3: Yaumun. Mu'allimi. Sa'idun.
1: Sikit lagi Sa'idun. Sa'idun. Ya, tepukan gemuruh. Untuk siapa tadi?
0: Untuk Faika.
1: Faika. Dia bawa balik kerja ke apa tu?
3: Bau nak tunggu cik abang yang nak ambil yang.
1: Oh, nak tunggu cik abang. Kesalahan cik abang saya ni .
3: Baik.
1: Jadi insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Salam. Sama.
0: Itulah dia kan Faika kan. Tengok, baguslah pelajarnya.
1: Belajar dia setiap minggu . Alhamdulillah. Raju
0: Alhamdulillah. Sebelum kita bersama dengan pelajar yang seterusnya, jom kita dengar lagu ni. El Laila.
1: Yallah.

0: anda. Baiklah. Ha, Ustaz Piai, tadi kita ada ramai pemanggilan kan, ataupun pelajar-pelajar kita. Dan baru je buka ni. Ha, dah ada dah.
1: Dah ada panggil dah.
0: Iya. Ha, okay, kita silakan. Tengok siapa pelajar cemerlang seterusnya ni. Hello.
2: Assalamualaikum. Saya Nanda dari Bukit Kedah.
0: Wah, pun jauh.
1: Ni anak murid tetap eh. Ha. Pun jauh eh. Okey, Nanda silakan.
2: Ya, mun muallimun sa'idun.
1: Wah. Wah. Ini tak boleh cakap lah. Ini memang senang lah bagi dia.
0: Ya, senang dia cakap. Kan. Ini bakal-bakal ustazah ni.
1: Ya, betul. Bakal-bakal ustazah ni eh. Amin, amin eh.
0: Amin.
1: Ha, jadi ya, tepukan gembira untuk Nanda. Dah lama tepuk ni.
0: Oh.
1: Ha. Asyik ada lagu lagi tepuk-tepuk
0: ada
1: tu.
0: Ada lagu kan. Ha.
1: Jadi Nada, petang ni minum apa Nada?
2: Petang ni makan topayaki.
1: Wow. Very di Japan ya. Ha. Jangan makan dorayaki sudah. Makan Doraemon ya. Okey. Kata-kata salam dengan Mak Ayah ya.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih
2: dilihat dengan
1: sekejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Itulah dia kan pelajar jauh kita. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini. Mm-hmm. Oh, Alhamdulillah menghampiri 90 ribu kali sayang lah kita terima.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah. Terima kasih kepada anda semua yang mungkin tengah mendengarkan lagi ketika ini kan. Mm-hmm. Mungkinlah boleh kita ulang lagi pelajaran kita untuk hari ini ni Ustaz P.I.
1: Okay, hari ini kita belajar macam nak ucap selamat Hari Guru dalam bahasa Arab. Okay, jadi kita sebut Yaumun Muallimin Sa'id. Yaumun Muallimin Sa'idun. Ha, sekali lagi. Yaumun Muallimin Sa'idun.
0: Jadi kepada anda nak cuba-cuba hantarkan nota suara anda pun, kadang-kadang ada yang malu ni. Dia hubungi dia malu, jadi dia nak hantar nota suara kat bilik hijau pun boleh juga. Dan kita ada seorang lagi pelajar di talian. Hello. Hello.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam. Ini Kak Amy ni. Baik, alhamdulillah. Kak Amy Laili ke tu?
3: Ya.
1: Yeah. Ya, lama tak ada cerita, mana pergi?
3: Ha, sibuk lah.
1: Aduh, hai dah berniaga ni sibuk benar. Laris ni.
0: Mesti untung besar ni.
1: Eh, berniaga kuih udang pun tak besar untung. Ha, okey Kak, silakan sebutkan apa yang selamat hari guru dalam bahasa Arab.
3: Cuba eh. Mm-hmm. Yaumun.
1: Mm-hmm.
3: Mu'alimin Sa'idun.
1: Ya, yeah, betul. Hai,
0: kita beri tepukan
1: gemuruh
0: ni.
1: Mesti dia dengar daripada awal ni.
3: Ayin tak berniaga.
1: Ayin tak berniaga. Patutlah. Selalu kalau dia berniaga, dia tak buka radio.
0: Dia sibuk.
1: Dia sibuk mencari hal duniawi. Dia sibuk menjadi hal-hal dunia ya. Okey Kak, apa tadi minum apa?
3: Tadi minumnya je biskut.
0: Biskut je?
1: Makan biskut?
3: Ha, biskut tongkat.
1: Biskut tongkat tak apa, jangan bertongkat
3: jangan
1: je.
3: Jangan kopi.
1: Jangan bertongkat sudah.
3: Janganlah bertongkat.
1: Tak apa, kalau makan biskut tongkat tak apa, jangan bertongkat ya. Baik Kak, terima kasih.
0: Terima kasih Amy.
3: Terima kasih P.I.M.E. apa?
0: Yad.
1: Yad.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah dia kan. Betul hujan kan, ramai tak dapat berniaga hari ni.
1: Betul. Okay,
0: tapi kalau berniaga laris juga tau PI, sebab hujan ni orang lapau.
1: Betul. Memang tetapi hujan ni semua menjajau mencari. Nak cari macam-macam, pisang goreng lah, tu goreng lah, semua eh. Jadi pada ada yang lapau-lapau tu, makan je kesihatan. Jaga tu betul eh.
0: Betul, kena jaga betul-betul. Makan-makan juga kan. Tapi kesihatan tu kena utamakan. Kalau boleh, walaupun tak suka makan sayur kan, belajar lah makan sayur kan.
1: Betul.
0: Tak pun kalau tak dapat sayur, ambillah buah.
1: Macam ya air ni tadi, nampak kat pek dia bunyi tu dekat rumah biru dia. Air ni dia masak ayam, masak apa tadi tu?
0: Masak serai.
1: Oh my god.
0: Sambal petai.
1: Bila saya tengok tadi, oi, macam buat open house. Hari ni masak dia.
0: Hari ni sebab kita ada doa selamat untuk DJ Nana.
1: Oh, you ke? Oh, tadi bawa untuk jamuan lah. Wow, untuk Dek Nana.
0: Untuk kita doakan lah ya, DJ Nana, semoga dimudahkan urusan masalahnya. Amin. Amin. Okey, saya pun lapar ni. Jadi jomlah kita dengar lagu ni dulu. Nausahal.
1: Ya Allah.

0: Lakabar semestinya di Melaka FM mempesonakan anda. Masih lagi bersama dengan saya dan juga Ustaz PI di Konti Melaka FM ini. Okey, Ustaz PI, hari ini kita belajar mengenai macam mana kita nak ucapkan Selamat Hari Guru
1: dalam bahasa Arab.
0: Esok kan Hari Guru kan, mungkin ramai anak-anak, bukan anak aja, sebenarnya kita sendiri pun kena belajar bahasa Arab ni. Kasi asas ni, cara untuk sebutnya sekali lagi Ustaz PI.
1: Okey, kita dah sebut Selamat Hari Guru. Dalam bahasa Arab kita boleh sebut Yaumun
0: Muallimin
1: Sa'idun. Yaumun Muallimin Sa'idun. Gitu cerita dia ya.
0: Itulah dia apa yang kita dapat ajarkan untuk hari ini.
1: Ya.
0: Anda di luar sana kan, sebenarnya esok Hari Guru, nak jugalah kita ingatkan mereka kat sini kan, PI.
1: Betul.
0: Kita menghargai guru ni kan. Mungkin Ustaz PI adalah sedikit kata-kata mungkin perangsang ke, nasihat ke kan, sebenarnya dengan Hari Guru ini, memandangkan Ustaz PI pun merupakan guru kami juga kat
1: InsyaAllah. Okey, sebenarnya Hari Guru ni, saya nak ucapkan Selamat Hari Guru khusus pada guru-guru saya. Kalau guru saya ada dengar, ada juga ustaz-ustaz saya dengar saya punya rancangan ni sebenarnya.
0: Mungkin boleh sebutkan antara nama-namanya lah, tersenyum mereka.
1: Ustaz Burhan, dan adalah lain-lain yang saya apa tak dapat nak sebutkan di sini. Terima kasih, syukran jazilan ilal ustaz-ustazah, ilal astatizah, kepada ustaz-ustaz saya. Terima kasih banyak-banyak, sebab kerana ilmu ustaz-ustazah saya boleh juga menyebarkan ilmu tersebut dan juga mendapat manfaat. Dan daripada situ juga keberkatan daripada ustaz-ustazah kita, maka saya punya apa kata hidup ni, sakit ke sihat ke, tetap bahagia. Kedua-duanya dalam keadaan bahagia. Kerana apa? Keberkatan daripada keredaan guru-guru kita. Jadi apa yang saya nak bagi tahu pada anda semua, apapun, walaupun yang mengajar kita tu hanya alif, jadi kita kena beradab dan menghormati guru kita, walaupun ia hanya mengajar kita alif. Dan kalau kita tak hormat, kita tak ada adab dengan dia, maka Allah Ta'ala akan cabut keberkahan itu. Bukan sahaja dengan ibu bapa, tapi dengan guru-guru kita. Kalau kita tidak beradab, Allah Ta'ala juga tidak akan beradab dengan kita. Begitulah bagaimananya Allah Ta'ala meletakkan seorang guru, orang yang berilmu, di tahap yang tinggi. Jadi nak dapat keberkatan hidup, pertama ibu bapa, kedua guru-guru kita. Jangan kita lupakan dua insan ini. Dan yang paling penting, beradab. Okey. Jadi dia juga biar ucapkan sama guru ni. Ialah sebagai pengajar kepada anak-anak. Guru kepada anak-anak sendiri dan juga semua guru-guru di Malaysia, khususnya di Melaka, yang dengarkan kita punya rancangan petang ni, biar ucapkan selamat menyambut Hari Guru. Yaumun Muallimin Sa'idun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, itu dia tadi segmen Lakabar bersama dengan PI, Ustaz PI kita. Dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Ain sehingga pukul 12 malam nanti. Apa yang menarik bersama dengan DJ Ain untuk malam ini, malam bunga-bunga cinta, kita ada edisi istimewa hari ini seperti dengan Hari Guru. Jadi kepada anda yang mungkin ada kata-kata ucapan inspirasi daripada seorang guru yang anda ingin coretkan, ingin kongsikan di radio kami untuk edisi hari ini, boleh hantarkan ke bilik hijau kami. InsyaAllah Ain akan bacakan coretan anda untuk malam ini nanti. Apapun yang penting, terus pastikan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: FM.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, ketam menyuruh anaknya berjalan betul.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Ketam menyuruh anaknya berjalan betul.
3: Bermaksud menasihati orang membetulkan kesalahan, tetapi diri sendiri tetap buat salah.
2: Contoh ayat.
3: Sikap Pak Osman yang menasihati anaknya supaya berhenti merokok kerana merokok membahayakan kesihatan, seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul kerana dia sendiri tidak berhenti merokok.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jabat, Melaka sayang rakyat. 6.11 minit petang ketika ini. Okey, selamat petang untuk semua. Anda bertemankan Ain, insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, terima kasih rakan Sugas Ain DJ Yat Melati yang dah pun bersama dengan anda daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang. Dan juga terima kasih untuk tetamu undangan untuk Semela Hobar tadi, PI, terima kasih. Ataupun Faizal Ibrahim. Wow, nama macam artis kan. Okey, terima kasih banyak untuk DJ Yat dan juga PI yang dah pun menemani jam terakhir anda tadi. Okey, dan pastinya untuk waktu ini juga Aina ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada, berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Okey, apapun untuk jam yang pertama ini, Aina akan terus hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Khalifah, Cikgu Ayu. Memandangkan esok merupakan Hari Guru, 16 Mei 2026, jadi kita nak layanlah lagu daripada Khalifah, Cikgu Ayu, khas untuk anda, Melaka FM.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimana masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesona.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu nyanyian Ikhwan Fatana Biiznillah. 6.26 minit petang ketika ini. Okey, saya nak menyapa kejap kawan-kawan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Rambu, Kak Z Abadi, kita ada Jeff, Abang Zat, terima kasih eh, dari Pekalan Minyak Riono, kita ada Fauzi Ramli. Juga kita ada Bro Zam dari Bukit Katil hadir katanya. Terima kasih. Juga kita ada Holly Diver. Kita ada Zaki, Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Okey, Kak Ji kata hari ni Kak Ji masak lemak ayam dan juga buat ayam asam tomato. Ah, itu dia, sedap eh. Menu hari ni Kak Ji. Juga kita ada Afandi, terima kasih. Ikmal Khamis. Kita ada Syed Najib dan ramai lagi dekat TikTok ni. Terima kasih sudi lepak dekat sini. Apapun selepas ini, kita akan dengarkan ulangan Permata Hati. Okay, terbitan DJ Daim. Hari ini ceramah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim dengan topik yang dibawakan jual beli yang dilarang. Jadi selepas ini kita dengarkan bersama-sama Melaka FM.

0: bersama dengan kami di Melak FM 102.3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Baik, kata pengarang rahimahumullahu ta'ala, jual beli cengkeram. Jual beli cengkeram, urbun, ialah satu barang dijual dengan pembeli perlu membayar sebahagian daripada harga barangan yang dibeli kepada penjual. Bayaran ini akan menjadi hadiah kepada penjual jika jual beli tersebut dibatalkan. Jika jual beli diteruskan, bayaran tersebut dikira sebagai sebahagian daripada harga barangan. Jual beli ini diharamkan dan tidak sah kerana wujudnya syarat yang tidak betul, iaitu hadiah yang diberikan kepada penjual. Cengkeram ataupun kita sebutkan jual beli yang dikenakan deposit. Tentu dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tak dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nak beli satu barang, contohnya kita nak beli kereta, harga dia RM40,000 ataupun RM70,000 atau RM100,000, baik, kita kena bayar RM5,000 dulu. Kalau jadi, dikira daripada perlu harga dia, maknanya bayar RM95,000 lagi. Kalau tak jadi, RM5,000 tu hangus, jadi milik siapa? Penjual. Dalam mazhab Syafi'i ini dilarang. Mazhab apa? Mazhab Hambali membenarkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i ini tak dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i ini tak dibolehkan. Jadi apa? Tak boleh disyaratkan dalam akad begitu. Jadi bayar RM5,000 untuk harga 100 kereta, RM5,000 ni kalau jadi maka dibayar lagi jumlah bakinya RM95,000. Kalau tak jadi, RM5,000 tu hangus. Ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah diharamkan. Baik, dalilnya apa? Dalilnya Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma meriwayatkan, katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli cengkeram. Melarang jual beli dengan deposit. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ada dalilnya. Ada dalilnya. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kata pengarang, perlu diingatkan di sini amalan ini diharamkan dan tidak sah hanya jika perkara tersebut dijadikan syarat dalam akad. Namun jika ia tidak dijadikan syarat, tidak salah penjual meminta pembeli membayar sebahagian daripada harga sebagai cengkeram selepas akad tersebut. Cuma penjual tidak boleh mengambil bayaran tersebut jika akad tersebut dibatalkan melainkan dengan persetujuan pembeli. Maksudnya apa? Kalau disyaratkan dalam akad, tak sah jual beli. Tapi kalau tak disyaratkan, okay, kita jual, kita, pembeli kata saya nak beli kereta ni, harga dia berapa? RM100,000. Okey, kita setuju untuk beli. Baik, penjual kata bagilah saya RM5,000 dulu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, penjual kata boleh. Pembeli kata boleh, saya bagi RM5,000. Baik. Bila penjual serahkan kereta, maka pembeli pun bayar baki lagi RM95,000. Baik, katakan tak jadi. Pembeli kata saya tak jadilah beli. Baik, boleh tak pembeli penjual mengambil RM5,000 tersebut? Tidak boleh. Melainkan dengan izin pembeli. Jadi pembeli kata saya tak jadi beli kereta ni. Pembeli kata saya tak jadi belilah. Pulangkan balik saya RM5,000 saya. Baik, penjual dia mesti pulangkan. Kalau penjual nak, dia mesti minta izin daripada pembeli. Kamu dah serahkan RM5,000, bagilah saya. Saya dah buat dah bagilah saya. Itu baru dibolehkan. Boleh? Jadi ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebab ni dah jadi kebiasaan kan tempat kita. Kebanyakan kalau barang-barang besar tu biasanya ada deposit. Macam mana ni tak sah kalau ikut mazhab Syafi'i? Tuan-tuan, nama kita baca sini nota kaki yang ke-10. Konsep urbun ataupun deposit atau cengkeram hanya dibenarkan dalam mazhab Hambali berdasarkan ijma' para sahabat. Jadi mazhab yang membolehkan jual beli dengan bayaran deposit, bayaran pendahuluan ataupun dengan apa cengkeram, ini dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali boleh. Baik. Urbun dikatakan pernah diguna pakai oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan dipersetujui oleh semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup ketika itu. Oh, rupanya ada juga dalil mazhab Hanbali. Dia bukan berdalilkan dengan Al-Quran, bukan berdalilkan dengan hadis, tapi berdalilkan dengan perbuatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ni termasuk daripada sahabat Nabi SAW yang disebutkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah rasyidun yang selepasku. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi Umar zaman dia pernah terjadi begini. Baik, apa cerita dia? Gubernur Makkah pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah penjara daripada Safwan bin Umayyah dengan harga 4,000 dirham. Dan beliau memberi syarat bahawa jika Umar meluluskan pembelian itu, kontrak akan dimeterai. Namun jika Umar radhiyallahu anhu tidak bersetuju membelinya, Safwan akan diberi 400 dirham. Baik, apa terjadi? Tuan-tuan dan puan-puan, Gubernur Makkah, dia beli satu bangunan. Bangunan ini untuk penjara. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Gubernur Makkah ni beli bangunan ni daripada Safwan bin Umayyah. Harga dia berapa? 4,000 dirham. 4,000 dirham. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dibayar dulu 400 dirham dulu kepada Safwan bin Umayyah ni. Kalau Umar radhiyallahu anhu setuju, maka dia bayar baki lagi. Jadi 4,000 dirham, dah bayar 400 dirham, ada 3,600 dirham lagi. Tapi kalau Umar radhiyallahu anhu tak setuju, 400 dirham ni milik siapa? Milik Safwan bin Umayyah, penjual bangunan tadi. Jadi ulama-ulama mazhab Hanbali berpendapat bahawa boleh dilakukan jual beli secara deposit. Jadi deposit ni kalau jadi, maka dibayar bakilah. Kalau tak jadi, maka burn. Istilah dia apa? Burn kan? Apa? Habis. Hangus. Dalam masa

harus oleh resolusi Kesatuan Akademi Fik Dunia dalam resolusi nombor 72 dan juga resolusi Majlis Syariah Aufi resolusi nombor 5. Jadi ulama semasa tuan-tuan dan puan, mereka berpandangan bahawa boleh berurus niaga, berjual beli dengan dengan secara deposit. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita kena tahu ni tak boleh. Cuma dalam mazhab lain dan pendapat ulama semasa, mereka mengatakan boleh beli dengan jual cara, dengan cara deposit. Ini ini yang perlu kita tahulah. Rupanya dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh bayar deposit. Kalau tak termasuk dalam akad. Kalau kalau tak jadi, tak hangus. Kita boleh minta balik. Jadi pergi contohnya, kita nak nak sewa bilik, nak bayar dulu deposit 50, 300. Tak jadi pergi, kena pulangkan. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, dia kena pulangkan, dia tak ada hak. Kalau dia nak juga, dia kena minta izin kita. Kalau kita tak izinkan, dia tak boleh ambil. Kalau dia kita izinkan, baru dia boleh ambil. Tapi dalam mazhab Hanbali, deposit ini dibolehkan. Itu jual beli yang dilarang dan diharamkan menurut mazhab Syafi'i, tidak sah. Baik, yang kelima, jual beli hutang dengan hutang. Baik, jual beli hutang dengan hutang. Baik, tidak dibenarkan dan tidak sah kerana barang yang dijual tidak boleh diserahkan. Ini jual hutang dengan hutang. Ada ke? Wallahualam. Tapi ini salah satu bentuk jual beli hutang dengan hutang. Baik. Baik, dalilnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli hutang dengan hutang. Jadi tuan-tuan, dalam hadis yang kita bacakan ni diriwayatkan oleh Daraqutni, Imam Syafi'i kata ahli hadis melemahkan hadis ni. Tapi ulama ijma' bahawa jual beli hutang dengan hutang ini adalah haram, dilarang, tidak dibolehkan. Jadi hadis ini walaupun daif, tapi ada ijma' ulama' yang mengatakan bahawa jual beli ini dilarang. Ini jual beli hutang dengan hutang. Baik, jual beli dalam Islam ni ada beberapa cara. Pertama, kita bayar dulu, bayar penuh, kemudian kita terus dapat barang. Ini jual beli biasalah, boleh. Kita nak beli apa? Kita nak beli kereta. Kereta tu harga RM100,000. Anak ni RM100,000, bagi kereta terus. Dapat masa tu juga. Ini asas, asal kepada jual beli. Hukumnya dibolehkan. Baik. Biasanya beli makanan macam tu lah. Beli masa tu bayar, masa tu dapat makanan. Beli pergi pasar raya, ambil barang, beli bayar, masa tu juga dapat. Pergi kedai runcit, bayar masa tu, masa tu juga ambil barang, bawa balik ke rumah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, bayar penuh tapi barang dapat nanti. Yang kedua ni, kita bayar penuh, kemudian nanti baru dapat barang tu, dan ditentukan bila masanya. Ini apa ni? Ini tempah ataupun dalam bahasa Arab bai'us salam, kan? Sepatutnya kalau kita nak tempah baju, baju Melayu, kita bayar dulu penuh. Berapa harga dia? Kalau tempah baju ni RM100, bayar penuh RM100, kita dah bayar sepenuhnya. Kemudian nanti bila selepas sebulan dia serahkan baju Melayu tersebut. Kalau kita beli kereta, kita bayar dulu penuh RM100,000. Kemudian hari sekian yang dia telah ditetapkan, dia serahkan kereta tersebut. Ini namanya tempahan ataupun bai'us salam. Baik. Yang ketiga, barang dapat dulu tetapi bayar kemudian. Ini apa? Hutang ataupun apa? Al-bai'u bithamanin ajil. Kita ambil barang dulu, ambil kereta dulu, tapi bayar kereta tu bulan-bulan. Itu hutang. Ataupun kita ambil barang dulu, pergi kedai runcit, saya nak beras harga berapa, RM30, nanti akhir bulan saya bayar. Itu namanya hutang. Itu hutang. Ini boleh juga dalam Islam, ini dibenarkan. Baik, yang keempat, barang apa, serah nanti, duit pun serah nanti. Ini ada sebagian ulama kata ini tidak dibolehkan. Ini termasuk sebagian ulama kata jual beli hutang dengan hutang. Kita tempah, kita kata saya nak apa? Saya nak nasi lemak 100 bungkus. Setiap satu bungkus tu harga RM3. Kita bayar 300. Baik. Tapi bayarnya nanti. Ini tak boleh. Tentu sebenarnya tak boleh. Jadi kita kena bayar dulu. Kalau nak tempah, kita bayar dulu 300. Hari yang ditentukan dia serahkan 100

0: bungkus nasi lemak. Ha, kalau kita tempah apa nanti kita bayar, ha, itu apa, dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tidak dibolehkan. Ha, itu namakan bayar hutang dengan hutang. Ha, jadi tapi ni biasa orang buat kan, apa nak buat. Ha, tapi dari segi hukumnya tidak dibolehkan. Jadi ini empat jenis. Jadi yang keempat ni yang tidak diboleh. Jadi kalau bayar tunai dapat barang masa itu juga, itu dibolehkan. Yang kedua, bayar penuh kemudian nanti dapat barang, ini tempah, ini bai'us salam, ini juga dibolehkan. Ataupun ambil barang dulu kemudian nanti baru bayar, ini secara berhutang, ini pun dalam Islam dibolehkan. Yang tidak dibolehkan tu ambil barang apa, minta barang apa, tempah barang, barang diberah serahkan nanti, duit pun diserahkan nanti. Ini dalam Islam apa, tidak dibolehkan juga. Ini tidak dibolehkan juga. Jadi ini termasuk daripada apa, jual beli yang haram yang dilarang.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli Yang Diharamkan dan Tidak Sah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Melaka FM pastinya mempesonakan hari anda. 6.58 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain. Okey, terima kasih banyak untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada. Jadi macam biasa, Ain akan temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey? Baik, Ain nak kongsikan informasi daripada Majlis Agama Islam Melaka MAIM untuk anda penerima bantuan aktif Asnaf Fakir dan Miskin MAIM. Agihan bantuan Aidiladha tahun 2026 akan mula disalurkan secara berperingkat. Okey, bermula 18 Mei iaitu pada hari Isnin hadapan. Jadi untuk anda yang ada akaun bank, bantuan akan dikreditkan terus ke akaun masing-masing. Bagi penerima bantuan aktif Asnaf Fakir dan Miskin yang tiada akaun bank, anda boleh hadir ke Pejabat Cawangan Agihan Zakat MAIM. Okey, bermula 18 Mei hari Isnin hadapan sehingga 5 Jun 2026 untuk urusan penerimaan bantuan. Baik, untuk waktu ini juga kita menghampiri pukul 7 malam. Jadi Ain nak sampaikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan dia pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.16 minit malam. Jadi jom terus layan sebuah lagu nasyid daripada UNIC, Atas Nama Cinta. Khas untuk anda, Melaka FM.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

maka janganlah kita bertanya. Hari ini kebab kita suka tanya cerita orang, itu yang jadi masalah dalam hidup kita. Akan timbul banyak fitnah, mengadu domba, sehingga maknanya timbul persengketaan dalam kehidupan. Sebab kita suka nak dengar cerita orang dan kita suka menggembar-gemburkan cerita orang sehingga ia menjadi fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita ni tak suka jaga tepi kain orang, maka selamat dalam kehidupan kita. Maka yang keduanya, jika orang tidak memberitahu, jangan kita ambil tahu. Kita hari ni suka sibuk dengan nak ambil tahu apa orang buat, apa bos buat dalam bilik tu, apa yang dia buat sebelah kita ni, dia senyap ya kan, apa yang dia buat di dalam konti tu, kita pun tak tahu kan. Jadi sebab kita suka mengambil tahu hal orang lain, maka hari ini macam-macam masalah akan timbul. Macam-macam masalah timbul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perkara yang perlu kita ambil tahu dan ada perkara yang kita tak perlu ambil tahu. Kena ada sifat cemburu dalam kehidupan. Contohnya anak-anak kan, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, sama ada di luar atau di dalam, dalam rumah, di luar rumah. Kerana itu ada satu perkara penting untuk menjaga kehidupan dia kan. Dan yang ketiganya, orang tidak ajak, maka jangan kita ikut. Ini juga satu nasihat dalam hidup. Hari ini sebab orang kita selalu ikut orang, sebab kita tak, dia tak ajak kita, kita ikut orang. Itu jangan timbul masalah. Yang banyak masalah timbul kan. Hari ini sebab banyak orang yang nak ikut orang lain, nak ikut dalam perbuatan. Dia tak suruh tiru, tapi kita yang nak tiru. Hari ini banyak orang suka tiru Korea kan. Kehidupan orang Korea, pakaian orang Korea, muka pun macam Korea kan. Nak makan pun makanan Korea kan. Akhirnya semuanya terbarai belaka. Dan dia suka ikut orang lain kan. Hari ini sebab tidak mendengar nasihat, kerana suka ikut orang, kita lihat macam-macam masalah timbul dalam kehidupan kan. Masalah sosial, masalah kehidupan rumah tangga kan. Sebab suka ikut orang. Saya nak ikut macam artis kan. Hari ini sebab orang suka ikut orang, hari ini ramai orang bercerai rumah tangga kan. Sebab ikut artis, artis bercerai, dia ikut bercerai kan. Baru kahwin seminggu dah bercerai, lepas tu ganti lain. Jadi beginilah kehidupan yang kita kena perlu tahu lah. Dan yang keempatnya, orang tidak cari, jangan kita peduli. Kalau orang tak cari kita, kita jangan peduli dengan orang lain lah. Sebab kita tidak diperlukan pada waktu itu. Jangan kita pedulikan. Sebab mereka tidak memerlukan kita, jangan kita buat sibuk-sibuk. Hari ini banyak orang suka sibuk dengan dengan orang lain kan. Dan suka menyibuk-nyibukkan diri. Dan yang kelimanya, orang tidak terima kebaikan kita, kita abaikan. Kita dah buat baik tapi orang tak nak kan. Kita dah tolong tapi dia menafikan kebaikan kita. Tak apa, kita tinggalkan kan. Jangan kita marah dia pula. Aku dah buat baik macam ni, balasan kau. Tak perlu. Kerana kita akan jadi susah hati, kita akan jadi sampit hati, dan kita akan jadi kecewa kalau kebaikan kita tak terima. Kita buat baik sudah. Yang pentingnya Allah Ta'ala tetap membalas kebaikan kita kan. Hari ini kita hendak, kalau kita buat baik orang sanjung kita. Sebab tu jadi masalah. Jadi kalau kita buat baik, kita hendak orang puji kita. Dengan sebab itu jadi masalah. Kalau orang tak puji, kita pun tak buat dah. Aku buat pun bukan dipuji pun, bukan dihargai pun. Baik tak payah buat, biar lantak dia. Sebab itu jadi masalah dalam kehidupan kita. Dan yang ke enamnya, orang tidak suka, jangan paksa kan? Kalau orang tak suka kita, kita jangan paksa orang suka. Sebab apa? Kita tidak boleh memaksa orang suka kepada kita. Dalam kehidupan ni kita tak boleh paksa orang. Kalau kita paksa kucing itu, kalau kita paksa dia suka kat kita, dia pun cekor kita kan. Sebab itu dalam kehidupan kita tidak boleh memaksa orang lain kan. Kerana suka, cinta, kasih sayang ni ialah benda yang semula jadi kan. Dengan sebab kebaikan, sebab kelembutan seorang, orang boleh suka kepada kita lah. Dengan sebab itu jangan kita paksa. Dan yang terakhirnya, orang dah benci, lupakanlah saja kan. Dalam kehidupan, tujuh nasihat ni, kalau orang benci kita, kita lupakanlah kebencian. Jangan kita simpan. Sebab kalau kita simpan kebencian orang lain, kita pun jadi masalah.
kita akan rasa marah dengan dia, kita akan ambil tindakan, kita akan cari peluang macam mana nak membalas kebencian dia tadi. Jadi dengan sebab tu, kalau kita mengingati akan tujuh nasihat dalam kehidupan ni, kita akan jadi aman, hidup kita sukses dan kita akan tenang sepanjang masa. Wallahu a'lam.

nasihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nasihat ini adalah perkara yang bersekitaran dalam kehidupan kita, yang terkadang-kadang ianya memberi mudarat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertamanya, sekiranya orang tidak bercerita tentang sesuatu cerita,

Okay, Malki FM Radio No. 1 Orang Melaka, tepat pukul 7.55 minit malam ketika ini. Kembali lagi berteman Kan Ain dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Apapun, terima kasih untuk anda semua sekarang ni yang tengah dengarkan Malki FM, tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan dalam kenderaan, okay, ataupun dekat rumah, dekat warung, ataupun dekat mana-mana sahaja, okay, menerusi frekuensi 102.3 MHz. Juga untuk rakan-rakan pendengar yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga yang selalu memberikan support dekat live TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak, okay? Baik, untuk jam ini macam biasa kejap lagi tepat pukul 8 malam kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Juga saya nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.29 minit malam. Juga dalam Zone Music nanti, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda siri yang ke-19 bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Okey, dengan topik yang dibawakan teknik pemantapan matlamat berkesan. Kalau nak tahu ceritanya tentang apa, kena dengarkan dalam jam yang seterusnya, pukul 8 hingga 9 malam. Okey, juga tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya seperti biasa, setiap hari Jumaat, kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, Ketam menyuruh anaknya berjalan betul.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ketam menyuruh anaknya berjalan betul.
2: Bermaksud menasihati orang membetulkan kesalahan, tetapi diri sendiri tetap buat salah.
1: Contoh ayat.
2: Sikap Pak Osman yang menasihati anaknya supaya berhenti merokok kerana merokok membahayakan kesihatan, seperti Ketam menyuruh anaknya berjalan betul kerana dia sendiri tidak berhenti merokok.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Al-Quran bagi yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Alangkah bahagianya menjadi manusia yang nafasnya terhenti tetapi pahalanya terus mengalir tanpa terhenti. Apa yang kita maksudkan ialah daripada hadis Nabi SAW, bila terhentinya nafas tetapi ada amalan-amalan ataupun pahala yang terus mengalir dari perbuatan yang dilakukan ketika masih hidup. Nabi SAW menyebutkan iza matal insan yang qata'a amalu illa salas, apabila matinya seorang manusia tidak terputus amalannya melainkan tiga perkara yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu yang pertamanya wawaladin salihin yada'ulah, iaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Disebut di situ ialah anak yang soleh kerana bila anak yang soleh sudah tentu dia beriman. Di dalam hadis itu tidak disebutkan anak-anak yang beriman kerana anak yang beriman ni belum tentu jadi soleh, yang ada rasa tanggungjawab, ada merasakan perlu membuat kebajikan kepada ibu bapanya walaupun tidak dalam bentuk material iaitu kewangan, tetapi memberikan perkhidmatan atau kebaikan dari sudut mendoakan kedua ibu bapanya. Yang keduanya yang disebut oleh Nabi SAW, amal yang tidak berhenti walaupun pemiliknya telah berhenti nafasnya, iaitu telah meninggal dunia, sadaqatun jariyatin, sadaqah jariah, apa-apa yang telah kita infakkan atau kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu ingat bahawa harta ni dia ada dua. Yang pertama, harta yang menjadi milik kita dan harta yang ditinggalkan. Jadi harta yang menjadi milik kita ini apa? Iaitu harta yang kita belanjakan, sama ada untuk jalan Allah, sedekah, infak, wakaf. Itu adalah harta milik kita. Walaupun kita telah mati, dia akan menjadi saham dan menjadi milik kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala harta yang kita simpan ialah harta yang menjadi milik waris, yang akan menjadi milik orang yang hidup, itu anak, isteri ataupun orang-orang yang lain. Dan yang ketiganya, Rasulullah SAW menyebutkan amal yang betul

bermanfaat ataupun ilmu agama yang dipelajari oleh seorang yang diajarkan kepada orang lain yang menyebabkan orang itu dia kenal tentang dirinya dan kenal akan Tuhannya. Wallahu a'lam.

Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, afdalu zikri al-Quran. Bi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita semayang, ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ni berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ni, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ni, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham. Oh, ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Pakar tu bertemu saya lagi Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM Pasti Mempesonakan. Baik, kalau kepada mereka yang pernah mendengar segmen saya sebelum ini, saya dah berkongsi banyak perkara terutamanya berkenaan dengan teknik, tips dan elemen-elemen yang boleh membantu setiap anak pelajar dekat luar sana, terutama yang bakal menghadapi peperiksaan pada tahun ini. So, kali ini saya nak kongsikan satu lagi teknik ataupun satu lagi tips ataupun satu lagi panduan yang boleh digunakan pakai oleh anak pelajar dekat luar sana. Apa dia? Yang saya letakkan dia sebagai teknik pemantapan matlamat yang berkesan. Kalau siapa masih ingat dan siapa yang mungkin pernah mendengar berkenaan dengan saya kongsikan 5 elemen asas untuk berjaya dalam peperiksaan, antara satu elemen yang saya kongsikan sebelum ini adalah berkenaan dengan penetapan matlamat. So, untuk segmen kali ini saya nak ceritakan, saya nak kongsikan bagaimana kita nak letakkan penetapan matlamat yang benar-benar berkesan dalam setiap diri seorang manusia, khususnya kepada mereka yang dikelar sebagai seorang pelajar. Saya gunakan formula yang dipanggil sebagai SMART. Apa dia? S-M-A-R-T, iaitu SMART. Yang mana kalau kita tengok dalam setiap huruf ini, saya ada tip ataupun formula yang special saya nak kongsikan. Yang pertama, kalau kita tengok perkataan SMART tu, adanya perkataan S. Apa S? S adalah special. Maknanya hari ni adik-adik, kalau kita nak letakkan matlamat, adik-adik kena tanya dalam dia adik-adik, matlamat ini special untuk siapa? Tentunya untuk orang yang kita sayang, betul? Siapa? Mestilah mak bapak, mestilah insan-insan yang menyayangi diri kita, adik-beradik kita, guru-guru kita. So, kalau kita nak berjaya dengan cemerlang, penetapan matlamat ini, syarat pertama sekali, dik, mesti kena ada S. Iaitu, letakkan matlamat yang paling special untuk memastikan matlamat adik-adik itu benar-benar berkesan dalam diri adik-adik. Kalau nak bagi yang special, mestilah matlamat yang paling terbaik. Sebab itu, kena ada M. Apa dia? Mencabar. Nak letak matlamat, jangan letak yang rendah-rendah. Contohnya, katakan pelajar STPM kat luar sana yang nak dapat 4 flat. Jangan target PNG yang dapat 2.0 je. Kenalah target 4 flat. Walaupun mungkin kita rasa nak dapat 4 flat tu adalah satu perkara yang agak sukar. Tetapi, seorang pelajar yang bagus, seorang pelajar yang hebat, bila mana dia letakkan matlamat dia dengan matlamat yang paling mencabar. Maknanya, kalau kita

0: Tetapi kadang-kadang ada di kalangan rakan-rakan kita, orang keliling kita memperlekehkan kita. Mungkin contoh kalau kita kata kita nak dapat hari ni 4 flat, orang kata eleh, boleh ke kau dapat 4 flat? Kadang-kadang ia boleh menjatuhkan semangat kita. Betul ke tak betul? Mesti betul kan? So adik-adik kena ada A. Apa dia? A adalah aku yang pilih. Maknanya hari ni kalau orang nak kata apa sekalipun, lantaklah. Yang penting siapa nak berjaya? Ya, kita nak berjaya. Betul ke tak betul? So kalau orang nak cakap apa sekalipun, pedulikan. Yang penting adik-adik kena letakkan semangat yang tinggi. Apa yang aku tulis, apa yang aku sebut, apa yang aku sasarkan, mesti aku yang buat. Kerana apa? Sebab A, aku yang pilih. Tetapi adik-adik kena ada R. Apa itu pula R? R adalah rancang. Kalau kita ada semangat saja tapi tak ada perancangan pun tak boleh. Betul ke tak betul? Kalau adik letakkan penetapan matlamat nak dapat straight A contohnya, kena ada perancangan yang rapi. Tak boleh main bantai je, tak boleh hari ni main sebagainya, tak ada, tak boleh. Dia kena buat. Dan yang terakhir sekali adalah T. Apa jua yang kita rancang, mesti ada tindakan dan tawakal. Kerana apa? Tindakan segera itu memastikan apa yang kita rancang benar-benar kita dapat. Barulah apa yang kita letakkan dalam matlamat kita, kita akan capai dan kita akan dapat, insyaAllah. Bye-bye.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio No. 1 Orang Melaka.

Bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Masuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Lakukan memainkan lagu-lagu yang terkini. Jangan.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. 9.17 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Hai, okay. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti. Apapun, Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM dalam kenderaan, dekat rumah, dekat stesen minyak, dekat kedai makan ataupun dekat mana sahaja menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni, terima kasih banyak. Antaranya kita ada Ibu Zaihan, kita ada Ari, kita ada Kak Zara, Kak G Abadi, Zali Masri, juga kita ada Mr. Eden, Kumi Basis, juga kita ada Love Kiki, kita ada Bula. Ramai juga dekat sini yang dah mula bersembang dengan Ain, okay, tentang Hari Guru. Jadi memandangkan esok merupakan hari yang istimewa, okay, Hari Guru 16 Mei 2026. Nak cerita ni, malam ni kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta setiap hari Jumaat 9.30 malam. Jadi untuk malam ini, kita nak bukakan ruang dan juga peluang untuk anda berkongsi cerita ataupun kenangan berkenaan dengan Hari Guru ni lah. Apa agaknya jasa ataupun kenangan yang anda ingat sampai sekarang tak pernah lupa? Jadi anda boleh kongsikan dengan Ain di talian Wasabi 010-806-1023. Dan juga Ain bukakan ruang dan juga peluang untuk anda hubungi Ain dekat sini 06-282-4477, 06-284-3377. Kejap lagi 9.30 malam, Ain akan keudarkan kesemua perkongsian anda dalam Malam Bunga-Bunga Cinta bersama dengan Hari Guru. Takkan terbalas jasamu guru. Okey, apapun kita jumpa kejap lagi. Nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Visa untukmu, selamanya khas untuk anda.

0: dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani

Bersuka waktu malam? Tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 9.35 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Okay, kita dah pun bersama dalam Malam Bunga-Bunga Cinta bersama dengan Ain. Dan pastinya untuk malam ini, kita bawakan satu topik yang sangat istimewa. Okay, bersama dengan Hari Guru esok 16 Mei 2026 dengan tema yang dibawakan pada tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Jadi untuk malam ini, Ain bukakan ruang dan juga peluang untuk anda berkongsi kenangan ataupun mengingat kembali jasa-jasa cikgu kita sewaktu kita bersekolah dulu. Jadi anda boleh kongsikan di talian WhatsApp Melaka FM 010-806-1023, dan juga anda boleh hubungi Ain dekat konti 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Baik, untuk yang pertama ini, I nak kongsikan cerita daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Okey, katanya teringat sesuatu yang mengusik jiwa masa di Sains Johor dulu. Okey, Kak Ina ada seorang cikgu yang sangat-sangat Kak Ina sayang. Okey, namanya Cikgu Kamariah Ahmad, Cikgu Bahasa Melayu. Kalau semua cikgu dah balik, petang-petang Kak Ina akan masuk bilik guru dan letakkan kata-kata madah atas meja Cikgu Kamariah. Macam-macam kata madah Kak Ina cipta sendiri untuk Cikgu Kamariah Ahmad. Jadi ada satu madah tu, ada poster pelakon Hong Kong, Andy Lau. Jadi cikgu tu tahu Kak Ina selalu letak kata-kata madah atas meja dia. Tapi dia tak pernah tanya kenapa Kak Ina buat macam tu. Kemudian dia masuk kelas dan mengajar macam biasa. Tak tanya apa-apa pun. Dan lagi huru-hara, Kak Ina ambil gambar dia dalam laci dan letak atas meja study Kak Ina dekat hostel. Dan Cikgu Kamariah Ahmad tak pernah pun marah Kak Ina. Kadang-kadang tu Kak Ina tulis surat berjela-jela letak dalam laci meja cikgu. Dan apa yang boleh Kak Ina cakap, Cikgu Kamariah Ahmad ni merupakan seorang guru yang sangat bergaya dan juga berdandan, sangat cantik dan juga kemas. Itulah kenangan yang boleh Kak Ina kongsikan bersama dengan Ain dalam Malam Bunga-Bunga Cinta dan juga kepada seluruh pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Selamat Hari Guru kepada semua insan yang bergelar guru di luar sana. Itu perkongsian pertama daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Jadi bagaimana pula dengan cerita anda? Nak kongsikan kenangan? Nak kongsikan cerita yang mengkamit memori? Mungkin ada sedikit kisah yang sedih. Boleh juga kongsi dengan Ain 010-806-1023. Selepas ini, Ain akan bacakan lagi perkongsian yang ada. Nak lain dulu sebuah lagu, nyanyian Allahyarhamah Adibah Nur, Terlalu Istimewa. Malam Bunga-Bunga Cinta, Melaka FM.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka baru saja berlalu daripada I Am Nita. Terima kasih. Terima kasih. Hai, nak ucapkan kepada guru-guru di luar sana yang mendidik kami dengan penuh dedikasi. Okay? Alright, jadi untuk waktu ni dalam malam bunga-bunga cinta, I nak bersama dengan pemanggil yang pertama untuk malam ini. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Nampaknya mereka tak dapat signal kami dekat sini . Okey, tak apa, boleh terus saja hubungi Ain sekali lagi 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Mudah je kan? Okey, jadi untuk waktu ni kita nak bersama dengan pendengar kita dekat Wasabi Melaka FM. Ini kiriman daripada Kak Zura Juju. Okey, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam DJ Ain dan juga semua. Okey, Kak Zura dari warung di Bendang Pak Ayim Bacang nak kongsikan kenangan ataupun cerita sempena dengan Hari Guru esok 16 Mei 2026. Okey, katanya guru bukan sekadar insan yang mengajar, membaca dan menulis, tetapi insan yang membentuk kita dan mengenal siapa diri kita. Jadi akak bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Bacang Melaka tahun 1992 sehingga 1997. Diteruskan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Tuah Melaka tahun 1998 sehingga 2002. Dan kemudian di Sekolah Menengah Kebangsaan Gajah Berang tingkatan 6 2003 sehingga 2004. Jadi menjadi perjalanan yang penuh warna dan juga banyak kenangan akak. Dalam ramai guru yang pernah hadir mendidik, nama Cikgu Rashid Hassan sentiasa terpahat dekat hati akak. Seorang guru bahasa Melayu dan sastra Melayu, berkat didikan dan kesungguhan beliau, akak dianugerahkan sebagai pelajar terbaik mata pelajaran sastra Melayu dalam sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2002. Jadi itu merupakan satu kenangan manis yang tak akan dilupakan akak sampai bila-bila. Jadi selamat Hari Guru untuk semua pendidik. Terima kasih kerana pernah menjadi cahaya dalam perjalanan hidup anak bangsa. Akak doakan semua guru-guru di luar sana sihat selalu dan jasa pahalanya mengalir sentiasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan katanya kalau cerita kenangan masa zaman akak sekolah, cikgu memang garang. Mak ayah masa tu memang tak masuk campur. Kena rotan ke, kena cubit ke, mak ayah memang tak masuk campur. Jadi akak teringat juga cikgu sains, tak ingatlah nama dia, dah lupa. Buku akak kena baling sebabnya orang lain yang bercakap, akak pula yang kena. Jadi itulah cerita-ceritanya, kenangan-kenangan yang boleh kita imbau kembali malam ini. Jadi bagaimana pula dengan cerita anda, nak kongsikan kenangan? Kenangan manis pastinya dan juga kenangan yang agak sedih sebenarnya ada juga yang berkongsi dekat Wasabi Melaka FM ni. Jadi untuk anda yang nak kongsikan tu 010-806-1023. Okey, saya nak bersama dengan pemanggil untuk waktu dan ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Terputus pula. Okey, tak apa, boleh cuba sekali lagi. 06-282-4477 06-284-3377.

0: Ya, malam bergembira cinta haninya, malam menyatukan jiwa. Baru saja berlalu nyanyian Mirwana, Terima Kasih Guru. Terima kasih cikgu atas segala ilmu, tunjuk ajar, kesabaran dan juga pengorbanan yang telah anda curahkan kepada kami, anak didik anda. Okey, cikgu bukan saja seorang guru tetapi juga insan yang senantiasa memberi kami semangat, nasihat dan juga dorongan ketika kami memerlukan pertolongan dalam pembelajaran. Di setiap teguran dan juga bimbingan cikgu amat bermakna dalam membentuk diri kami menjadi insan yang lebih baik. Jasa dan kebaikan cikgu tak akan kami lupakan sampai bila-bila. Semoga cikgu sentiasa diberikan kesihatan yang baik, kebahagiaan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan. Selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Baik, untuk jam ini, I nak bacakan lagi perkongsian daripada rakan-rakan kita yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Ini kiriman daripada Jeff, juga menonton dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Okey, katanya Assalamualaikum Ain dan juga pendengar Melaka FM. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa ceria dalam tugasan yang dilakukan. Terima kasih. Okey, pada malam ni, dalam malam bunga-bunga cinta, ucapan khas Selamat Hari Guru untuk semua insan bergelar pendidik. Sesungguhnya jasa seorang guru terlalu besar nilainya dalam membentuk akhlak, ilmu serta masa depan anak bangsa. Tanpa guru, tak mungkin seseorang tu mampu mengenal huruf, memahami kehidupan dan juga mengejar cita-cita yang diimpikan. Masih teringat pengalaman sewaktu belajar dulu, ada kalanya dimarahi kerana kenakalan sendiri, ditegur kerana kesilapan dan dibimbing tanpa mengenal jemu. Walaupun ketika itu terasa berat menerima nasihat, tapi sekarang ni barulah faham bahawa setiap teguran seorang guru hadir kerana kasih dan tanggungjawab nak melihat anak didiknya berjaya. Terima kasih cikgu atas segala ilmu yang dicurahkan, doa yang dipanjatkan serta kesabaran yang tidak ternilai. Semoga segala jasa dan pengorbanan guru-guru di luar sana dibalas dengan rahmat serta keberkatan daripada Allah SWT. Ada pantun ni, burung merpati terbang melata, hinggap sebentar di pohon jati. Guru mendidik penuh cinta, menjadi insan berakhlak sejati. Baik, untuk anda yang nak kongsikan lagi kenangan ataupun cerita bersama dengan insan hebat bergelar guru, anda boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, Ain nak bersama dengan pemanggil untuk waktu dan ketika ini, harapnya dapat lah. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Ya, siapa di sana tu?
1: Syafiq, Duran Tunggal.
0: Oh, Syafiq. Dari tadi ke Syafiq call?
1: Dari tadi.
0: Oh, iya ke? Okey, Syafiq. Syafiq?
1: Ya,
0: esok merupakan Hari Guru 16 Mei 2026. Mungkin Syafiq boleh kongsikan kenangan ataupun cerita bersama dengan seorang guru.
1: Cerita tu seorang tu mungkin lebih lah kan. Satunya sekolah rendah dulu, sekolah peribadana. Saya ada seorang cikgu ni, cikgu matematik. Memang kalau kata term exam, lepas exam ujian bulanan ke ujian ujian tahun, cikgu akan buat saya makan. Nama cikgu Sagah Bendi Cik Mat. Sekarang guru besar kat sekolah mana dia. Masih mengajar lagi dia.
0: Oh, masih mengajar eh?
1: Masih mengajar. Walaupun dah lebih 20 tahun kot tinggalkan sekolah. Last tahun 99 sekolah rendah, darjah 6. Sekarang dah dekat 2029, dekat 20 tahun. Apa yang jadikannya apa, pembalas kuning tu sebagai rotan dia. Dia akan buat saya makan kertas. Kalau kata siapa kertas 2 dapat bawah 20, tak ada tapak tangan, 5 kali sebat di tapak tangan. Dan kalau kata soalan yang 1 markah 2 markah tu kalau salah, 5 kali sebat. Kalau kata yang soalan 3 markah 5 markah tu, okeylah sekali sebab soalan susah. Jadi di situ apa yang saya belajar, saya tak culas untuk buat soalan-soalan yang mudah. Soalan yang 1 markah 2 markah tu lah saya akan periksa banyak kali sebelum tamatkan jawapan. Jadi di situ belajar apa, supaya dapatkan atas 20, tak boleh bawah 20. Bawah 20 memang dah kena sebat 25 kali tak pandangan. Sebab dia nak pergi sekolah tu, tahu eh, so ada matematik ni, cek kata faktor. Apa yang kita orang buat biasanya, air botol tu kita bekukan malam tu bawa ke sekolah.
0: Bekukan kenapa untuk Syafiq?
1: Untuk tekap di tangan lepas kena sebat, tahu memang ni memang tangan kena sebat hari ni.
0: Oh, faham.
1: Ha, jadi kita dah bawa apa dia punya itulah, apa ubat dia. Tekap kan lepas kena sebat.
0: Cikgu matematik lah Syafiq.
1: Ha, cikgu matematik.
0: Okey.
1: Ha, jadi zaman-zaman dululah kan, itu jadi kita apa, orang manusia lah, jadi kita apa, pandai. Macam sekarang manja sangat budak-budak kan, cubik-cubik pun tak boleh, marah pun tak boleh.
0: Itu kenangan sebenarnya kan Syafiq.
1: Itulah benda yang kita rotan telah jadikan kita pandai, yang kita manusia.
0: Betul tu, saya setuju sangat.
1: Kalau semua tu tak ada, Rasulullah pun suruh kita mendidik guna rotan kan.
0: Betul.
1: Lepas tu zaman sekolah menengah pula, apa, kita orang ni rapat dengan seorang cikgu lagi, cikgu Nur Hanafi. Dia dah pencen lah, dia pencen di sekolah menengah Seri Pekalan.
0: Okey.
1: Apa yang tu, dari sekolah menengah form 1, kita orang masuk kelab, kelab hobi. Kelab hobi dibubarkan, tukar kelab kebun kita ikut cikgu ni. Kelab kebun kita dibubarkan, jadi kelab setia pun follow juga cikgu ni. Tak pindah kelab lain, ikut sama. Dia juga ajar KH lah untuk form 1 sampai form 3 kita orang. Tapi saya tak bersama dengan cikgu ni, saya masuk kelas satu lagi.
0: Okey, subjek kemahiran hidup eh.
1: Nah, ya betul, kita ambil sampai pertanyaan kelas B, ambil sampai pertanyaan dengan C. Nah, jadi dia bagi dua kelas. Nah, jadi saya bersama dengan Cikgu Tamilah lah. Cikgu Tamilah sekarang di sekolah tinggi pun, sekolah tinggi Cina.
0: Dulu Syafiq sekolah kat mana?
1: Dulu sekolah menengah kemasan tunggal.
0: Jadi itu antara kenangan-kenangan, cerita-cerita yang ada kan Syafiq?
1: Betul. Lepas tu macam dulu sekolah, kalau kata lepas apa ikut kelab tu, ada kebun, kena pergi kebun, tanam-tanam sayur, jual sayur. Kita akan balik cikgu, duduk di apa tu, apa nama, Bukit Nangka. Jadi dia akan hantar kita orang balik. On the way dia nak balik tu, drop di Blimbing dalam. Saya di Pantai Blimbing, akan drop lah, ikut dia balik. Jadi jimat di Taman Bas.
0: Ya Allah, seronok ya kalau kita mengingat kembali kenangan-kenangan tu.
1: Betul, dulu zaman sekolah orang kata sekolah ni apa seronok, kita apa seronok je bangun pagi pergi sekolah banyak.
0: Yelah,
1: tapi bila sekarang ni fikir, seronoknya, rindu-rindu.
0: Betul.
1: Kalau boleh balik, nak pergi balik lah tu sekolah.
0: Ya, itu satu kenangan yang memang kita tak akan boleh lupa.
1: Betul.
0: Kan, selain daripada mak ayah kita yang mendidik kita, cikgu juga yang paling penting mendidik diri kita kan.
1: Sebab cikgu tu lagi lama mendidik kita, nak adab kita je perangai sebenar tu.
0: Betul.
1: Kita kat rumah, kita berlakon.
0: Ya, semua
1: tak mati.
0: Okeylah Syafiq. Syafiq ada ucapan sebenar hari guru esok. Silakan.
1: Saya ucapkan selamat hari guru kepada semua guru-guru yang pernah mendidik saya. Terima kasih kerana marah saya, kerana rotan saya, kerana denda saya, kerja tak siap semua tu. Kerana itu yang menjadikan saya manusia. Menjadikan saya apa, ada ilmu. Kalau kata dimanjakan rasanya mungkin, saya pun tak tahulah saya jadi apa sekarang.
0: Yelah, betul tu Syafiq.
1: Duduk di bawah jambatan ke, duduk di tepi-tepi lorong kaki lima ke, tak apalah kerja saya buat ni, pecah rumah orang ke.
0: Oh ya Allah.
1: Jadi alhamdulillah, terima kasih semua cikgu-cikgu yang semua dikenang, ilmu-ilmu yang mereka berikan semua jadi manfaat. Bekalan untuk akhirat, pahala yang tidak pernah putus.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Syafiq untuk perkongsian malam ni.
1: Sama-sama.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, itu dia perkongsian daripada Syafiq dari Durian Tunggal. Okey, jadi untuk anda yang nak kongsi lagi kenangan ataupun cerita anda, anda boleh terus saja hubungi AIN 0628244477, 0628443377, ataupun boleh terus WhatsApp AIN di talian 0108061023, edisi khas Hari Guru Malam Bunga-Bunga Cinta.

0: Okay, FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Tepat pukul 10.38 minit malam ketika ini. Selamat malam, salam malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini. InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti, kita akan sama-sama membaca dan juga mendengar kisah daripada pendengar-pendengar kita sempena dengan Hari Guru esok 16 Mei 2026. Guru Bitara Nadi Negara. Untuk jam ini, I nak bersama seketika dengan pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Ain. Oh.
0: Ha, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Siapa di sana?
1: Ini Fahmi, Ain.
0: Oh, Fahmi.
1: Daripada Tunggal.
0: Durian Tunggal juga. Okey, ya, Fahmi.
1: Ya, saya.
0: Ha, Fahmi nak kongsikan cerita ataupun kenangan apa sebenarnya dengan Hari Guru ni?
1: Ada seorang cikgu ni yang bernama cikgu Nuk. Nora Fiza Betty Husin.
0: Okey, kenapa dengan Cikgu Nora Fiza ni?
1: Dia bagi saya, masa saya berada di hospital, dia sudi mencari masa untuk semata-mata nak melawat saya. Semata-mata nak datang melawat saya.
0: Ya Allah, besar kan jasa seorang cikgu tu.
1: Satu lagi, apabila saya pergi rombongan, dialah yang susah payah mencari makanan dan apa segala lah untuk saya.
0: Cikgu Nora Fiza tadi ya?
1: Ya, ya.
0: Itu menjadi tanda ingatan untuk kita kan, Fahmi?
1: Okay, betul. Satu lagi, bukan dia saja. Yang lain lah. Antaranya Cikgu Mardia dan kira lama lagi yang saya tak sebut.
0: Ya, yeah, boleh Ain tahu Syafiq pula Fahmi sekolah mana dulu?
1: Saya dulu sekolah di SMK Dua Tunggal.
0: Oh, sama jugalah satu sekolah dengan Syafiq.
1: Saya sebagai kelas khas.
0: Okey, faham.
1: Okey, kalau Ain, kalau saya buat satu macam mana boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Okey, untuk yang berada di dalam TikTok tu, saya nak ucapkan selamat Hari Guru buat Kak Aisyah Humaira. Semoga akak terus sukses dan berjaya di masa hadapan, insyaAllah. Dan yang mana yang bekerja guru tu, saya doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan. Okey, Ain, eh?
0: Okey, baik. Terima kasih, Fahmi.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, Fahmi dari Durian Tunggal berkongsi cerita. Katanya Cikgu Hafizah selalu membantu dia, melawat dia dekat hospital waktu dia sakit, belanja makan dan macam-macam lagi. Okey, jadi untuk anda mungkin nak kongsikan cerita ataupun kenangan anda untuk Hari Guru esok, anda boleh kongsikan terus dengan Ain di talian 010-806-1023 ataupun anda boleh hubungi Ain di talian 06-282-4477 06-284-3377. Okey, kita ada perkongsian daripada Ultraman Ars. Bukan nama sebenar, eh. Okey, katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Saya nak kongsikan sempena Hari Guru esok. Okey, dalam malam bunga-bunga cinta, kenangan nakal zaman sekolah. Pernah kena rotan dan junjung meja sejam lebih dengan cikgu bahasa sebab buat ayat majmuk. Kepala budak itu terkena paku selepas menendang bola. Risau. Memang mengamuk cikgu waktu tu. Tendang guna kaki. Kenapa kepala yang kena paku? Cikgu tu cakap. Tapi itulah.

Bunga Cinta tepat pukul 10.52 minit malam ketika ini. Mas Lingga bertemankan Ain dekat sini. Dan sebenarnya ada banyak lagi perkongsian dekat Wasabi Melaki FM ni yang belum lagi Ain bacakan. Jadi harap anda sabar menunggu. Okey, Ain membacakan cerita-cerita anda untuk Malam Bunga Cinta bersempena dengan Hari Guru esok 16 Mei 2026. Okey, kita ada cerita daripada Naim. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Saya Naim dari Tangkak. Ada cerita sempena Hari Guru. Saya nak berterima kasih pada cikgu saya yang paling banyak bagi kata-kata semangat dan juga mendidik saya dengan sangat baik. Nama cikgu tu Cikgu Junaidah binti Bacik. Semoga saya dapat jumpa dengan cikgu satu hari nanti. Okey, satu ayat yang saya tak boleh lupa sampai sekarang, cikgu tu cakap, "Awak Naim tak layak duduk kelas belakang ni. Awak punya kelas nombor 1 ataupun nombor 2. Dulu saya tingkatan 1 sampai kelas 7 dari 9 kelas. Tapi dengan kata-kata cikgu tu, tingkatan 2 saya lompat 3 kelas dan tingkatan 3 pula saya lompat lagi 1 kelas. Alhamdulillah, saya dapat merasa kelas nombor 3 daripada 9 kelas yang ada. Terima kasih sangat dekat cikgu. Saya doakan semoga saya dapat jumpa cikgu kembali. Amin, insyaAllah. Sama-sama kita doakan, okey? Baik juga, kita ada kiriman daripada rakan kita ni. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ash dari Kuala Lumpur. Sebenarnya Hari Guru esok saya nak kongsi sikit pengalaman zaman sekolah dulu. Kalau nak ikutkan, saya bukanlah pelajar yang bijak sangat masa sekolah. Zaman sekolah saya lebih banyak dengan kenakalan. Jenis yang senang berkawan dengan geng nakal, pernah punting sekolah, kena marah dengan cikgu, masuk bilik disiplin. Semua tu memang ada dalam resume sekolah saya. Tapi bila nak dekat PMR dan juga SPM, saya mula cuba untuk ubah diri sikit demi sikit. Banyak nasihat daripada cikgu yang betul-betul bagi kesan dekat saya sampai hari ini. Walaupun saya tak cemerlang dalam akademik, sekurang-kurangnya saya belajar untuk jadi insan yang lebih baik. Apa yang saya jadi hari ini, sedikit sebanyak datang daripada didikan dan nasihat cikgu-cikgu juga. Terima kasih cikgu dan selamat Hari Guru kepada semua pendidik di Malaysia. Itu dia kiriman daripada rakan kita dari Kuala Lumpur, Ash namanya. Dan juga di kesempatan ini, Ain nak kongsi jugalah cerita Ain juga sebenarnya. Okey, tahun 2018, waktu tu ibu Ain meninggal dunia tau. Jadi waktu tu Ain masih lagi belajar. Ain ambil tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah. Nak dijadikan cerita, Ain memang jatuh semangat nak terus belajar. Waktu ibu meninggal tu, seingat Ain dah nak dekat dengan minggu peperiksaan STPM. Jadi bila mak kita meninggal mengejut, tipulah kalau kita rasa kita okey. Kita memang tak okey. Memang bagi kesan yang mendalamlah dekat diri Ain sendiri. Jadi Ain banyak hari juga tak datang sekolah. Keputusan STPM waktu tu pun memang teruk. Cikgu-cikgu memang suruh Ain repeat semula lah subjek yang Ain patut repeat. Jadi insan yang bergelar cikgu Puan Anita dari SMK Munshi Abdullah hanya menyentuh hati sebenarnya. Tahu tak, cikgu Anita belanja beri Ain duit lah untuk apa ni, bantu Ain untuk repeat semula paper. Sebab kita datang bukan dari keluarga yang senang, jadi dia bantu Ain dan alhamdulillah keputusan STPM keluar dan sehingga sekarang Ain berada dekat sini, dapat sambung belajar dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa pun Ain nak ucapkan terima kasih untuk cikgu Anita dan juga semua cikgu dan juga rakan-rakan yang pernah membantu Ain waktu susah sewaktu di STPM. Jadi Ain akan kenang jasa cikgu-cikgu yang pernah mengajar Ain dari tadika sehinggalah sekarang. Terima kasih cikgu.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

malam bunga-bunga cinta. Hanya malam menyatukan jiwa. 11.15 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Okey, sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaki FM sekarang, tak kira di mana jua anda berada. Mohon maaflah jam-jam yang terakhir tadi tu menangis pula kita. Sebabnya kalau kita sebut tentang pengorbanan ibu bapa ataupun pengorbanan seorang guru ni, sememangnya menyentuh hati kita. Apapun, terima kasih untuk insan yang bergelar guru di luar sana. Terima kasih kerana mendidik kami dengan penuh dedikasi demi memastikan anak didik berjaya ke Menara Gading. Terima kasih, cikgu. Baik, untuk jam ini, saya nak bacakan perkongsian yang ada dekat Wasabi Melaki FM. Ada banyak lagi perkongsian yang belum Ain bacakan. Kita ada kiriman daripada Abang Zack dari Pengkalan Minyak Melaka. Okey, katanya, Assalamualaikum Ain dan juga semua. Waalaikumsalam. Saya nak kongsikan bersempena dengan Hari Guru esok, 16 Mei 2026. Saya nak kongsikan pengalaman saya di sekolah. Dulu, cikgu-cikgu memang sangat garang. Pembaris panjang, duster terbang. Nasib kalau boleh elak, elak lah. Yang paling penting, saya tak boleh ingat masa saya nak SPM. Guru kelas saya tampar saya, untuk pengetahuan DJ Ain dan juga semua. Sebab waktu tu ketika beliau mengajar, saya tengok keluar kelas. Jadi saya tak fokus. Selepas kena tamparan itu, selepas itu saya tekun belajar. Alhamdulillah, saya juga masuk pasukan keselamatan. Saya masuk kadet polis dari tingkatan 3. Dan macam-macam lagi sebenarnya pengalaman ataupun cerita mengenai sekolah ni. Terima kasih guru-guru yang mengajar saya. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang pernah mendidik saya dan juga kepada semua guru di luar sana. Juga kita ada perkongsian daripada Muhammad Haikal. Katanya, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Waalaikumsalam. Untuk segmen malam ini, dalam malam bunga-bunga cinta, saya nak kongsikan pengalaman saya tentang guru bagi mata pelajaran matematik tambahan yang tak pernah ada perasaan putus asa kepada seorang anak muridnya, iaitu saya. Saya yang tak pernah lulus mata pelajaran matematik tambahan dari saya tingkatan 4 sehinggalah hari di mana saya menduduki peperiksaan SPM tahun 2019. Jadi katanya untuk cikgu tersebut, terima kasih banyak-banyak atas dukungan anda yang tak pernah berhenti mengajar saya pada waktu itu. Dan juga untuk semua cikgu yang pernah mengajar saya dari saya sekolah rendah di Johor sampailah ke peringkat college matrikulasi dekat Melaka dan sekarang pengajian ijazah dekat Johor semula. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru. Saya ucapkan tanpa didikan anda semua, tak mungkin saya akan berada di tahap ini. Terima kasih, cikgu. Baik, selepas ini, saya akan bacakan lagi perkongsian cerita dan juga kenangan daripada rakan-rakan kita dekat Wasabi Melaki FM. Dan juga mungkin anda baru saja stream Melaki FM sekarang ataupun baru je join dekat live TikTok Melaki FM, anda boleh kongsikan cerita ataupun kenangan anda sempena Hari Guru 16 Mei 2026 esok. Jadi boleh Wasabi Ain malam ini 0108061023.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.

Yang Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka, baru saja berlalu daripada kumpulan Iklim Mimpi Yang Pulang. 11.35 malam ketika ini, masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Ini jam yang terakhir Ain menemani hari anda. Okey, dan sekarang ni kita masih lagi dalam malam bunga-bunga cinta. Takkan terbalas jasamu guru. Jadi untuk malam ini, kita dah banyak dah bacakan cerita ataupun kenangan daripada pendengar-pendengar kita yang kongsikan dekat WhatsApp Melaki FM dan juga yang menghubungi Ain tadi. Banyak betul kisahnya kan? Kisah kita untuk mengenang insan hebat bergelar guru. Baik, untuk waktu ni, Ain nak bacakan lagi perkongsian daripada rakan kita, Cik Hamdan dari Batu Pahat, Johor. Untuk malam bunga-bunga cinta ni, bersempena dengan Hari Guru esok, saya nak cerita jasa seorang cikgu yang menjadikan saya seorang insan hebat dalam tunjuk ajarnya pada saya. Jangan mudah mengalah dan menyerah dengan satu-satu masalah yang kita hadapi. Kita berdoa, Allah lah yang menentukan segalanya. Itu tunjuk ajar yang saya tak dapat lupakan. Di kesempatan ni, saya nak meminta lagu InsyaAllah kalau sempat Ain tunaikan. Katanya nak ditujukan lagu ini kepada Cikgu Ayub dan juga cikgu-cikgu STMI Batu Pahat Johor. Dan tak lupa juga kepada abang-abang, kakak-kakak juga yang mengajar adik-beradik dan juga adik-beradik ipar saya, dengan ucapan selamat Hari Guru. Jasamu tetap dikenang sampai bila-bila. Juga kita ada perkongsian daripada Kak Ina. Katanya sebut pasal jasa dan pengorbanan seorang guru, Kak Ina ada kongsikan gambar kat sinilah. Katanya inilah arwah Tuan Haji Ahmad Yaakob, arwah imam di kampung Kak Ina. Arwah imam guru mengaji dan fardu ain Kak Ina, guru agama Kak Ina sejak Kak Ina kecil lagi. Jadi semakin Kak Ina dewasa, perasaan tu berubah. Jadi katanya Al-Quran lah yang menjadi hadiah utama yang diberikan oleh Tuan Haji Ahmad Yaakob kepada Kak Ina. Itu dia. Apapun, Al-Fatihah kita ucapkan kepada murabbi Kak Ina, Tuan Haji Ahmad Yaakob, imam di Kampung Selandar, Jasi. Baik, juga kita ada kiriman daripada Kak Ji. Tapi mungkin agak sensitif, Ain mohon untuk tidak bacakanlah kiriman ini. Sebab Kak Ji pun sebenarnya, Kak Ji ingin bercerita, segan untuk bercerita di halayak ramai. Tapi tak apa, Ain hargai Kak Ji. Juga kita ada kiriman komentar-komentar yang sempat Ain bacakan tadi. Ini kenangan-kenangan dululah. Arif kata, saya pernah ambil tali leher abah saya. Yang abah saya belum guna, saya bagi pada cikgu untuk buat hadiah Hari Guru. Juga kiriman daripada Kak Ina Karlina, dulu bagi kad ucapan Hari Guru untuk buat sendiri katanya. Bagi ucapan kad Hari Guru buat sendiri, letak kartun dari majalah Ujang Sekarang semua kad semua cari sendiri je kan. Juga kita ada kiriman daripada Coffee Latte. Katanya ibu saya pengetua Ain pernah patah semangat yang sangat-sangat, tapi dialah guru yang terbaik untuk saya sebagai ibu dan juga guru. Dan juga sekarang ni saya nekat untuk hadiahkan dia segulung PhD untuk ibu yang tersayang. Itu dia Coffee Latte. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, okay? Jadi untuk waktu sekarang ini, 11.39 malam. Ain kira setakat ini saja kita bersama dalam Malam Bunga-Bunga Cinta, edisi khas sempena Hari Guru yang akan kita sambut bersama-sama pada hari esok, 16 Mei 2026. Terima kasih Ain nak ucapkan untuk mereka yang dah pun berkongsi kenangan dan juga cerita dekat Wasabi, yang dah call Ain dan juga yang sudi memberikan komen dekat live TikTok Melaki FM. Jadi sebagai yang terakhir untuk malam ini, sempena dengan Hari Guru, Ain nak ucapkan terima kasih kepada seluruh insan yang bergelar guru khasnya di Malaysia. Terima kasih atas segala curahan ilmu, kesabaran dan juga pengorbanan yang telah pun dicurahkan kepada anak didik
Semoga cikgu sentiasa menjadi sumber inspirasi dan juga semangat untuk anak didik terus berusaha mencapai kejayaan. Semoga guru-guru di luar sana diberikan kekuatan, ketabahan dan juga bersemangat dalam mendidik anak bangsa menjadi insan yang berjaya dan juga berakhlak mulia. Jasa cikgu amat besar dan sememangnya tidak ternilai harganya. Teruslah menjadi pendidik yang hebat dan pembimbing yang disayangi ramai. Semoga segala usaha dan kebaikan cikgu sentiasa diberkati dan juga dipermudahkan. Dan apa yang paling penting, sebagai anak didik, anak murid, kita mencuba untuk menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk orang sekeliling, mak ayah kita, untuk cikgu kita. Belajarlah dengan sebaik mungkin. Kalau nak cakap pasal belajar ni, sampai ke hujung dunia pun tak akan termampu kita habiskan belajar tu. Sebab banyak sangat ilmu yang ada dekat atas muka bumi ni. Jadi untuk segala curahan ilmu yang diberikan kepada daripada guru-guru kita untuk kita, kita kena hargai sebaik mungkin. Baik, terima kasih semua. Saya mengundurkan diri dulu untuk waktu dan ketiga ini sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan juga untuk esok, anda akan bertemankan rakan tugas Ain, DJ Cikgu Murni akan terus temani pagi anda 6 pagi hingga 12 tengah hari. Kemudian 12 tengah hari hingga 6 petang, DJ Nurmala Hayati akan temani anda. 6 petang, 12 tengah hari sampai 6 petang, DJ Mala. 6 petang sehingga 12 tengah malam, DJ Fas akan terus menemani anda. Terima kasih juga rakan-rakan dekat TikTok yang sudi tapping 361,000.

0: Melak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesonakan. Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
3: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizat Azam, akan terus teman dengan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan berikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5. Manakala di kawasan Balik Pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9. Manakala di Balin Kedah, 89.7. di Pantai Timur, khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1, dan terus juga merengangkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat, dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia.

Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kepala UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran Ibu Petir pada pagi ini, di mana ada Ibu Petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2020. 26. Manakala ribu petir hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi dan juga ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di National FM.

0: hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai rukun negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha mempukulkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agoragang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi mempukulkan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyasarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan ya sehingga 30 tahun yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan pada ini juga boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga anda boleh tonton, juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa, juga mungkin ada carangan dan juga pandangan, boleh terus beri komen di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami, ini lagu daripada Alif Sattar, Pendusta, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa
1: Kedah, kan?
0: Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu? Kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus terhadap perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipoh Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu pentingnya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut

Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu. Dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat memperkukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

kejutan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam dalam game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda. Dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik di National FM, sentiasa di

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati, yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, aktif yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada

waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan waspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi corong radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum ya, sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpulan pulang kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga, pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah.

Cabar Keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Terus segar, terus setia bersama dengan National FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut, walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layan selesai lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan saya, Aizad Azam, terus temankan anda. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1 yang berada di Si Kedah 102.7. Dan pada pagi ini juga, bagi warga Seremban di

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui modul mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Info RTM, Pastikan Sahih.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Pemakluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Sahabat pendengar semua, dalam dunia yang makin sibuk hari ini, kadang-kadang kita terlupa sebenarnya bahawa perkara kecil juga boleh membawa makna yang begitu besar. Berbuat baik sesama masyarakat, sesama sahabat dan juga sesama keluarga semestinya dalam sesuatu yang sangat mahal ataupun luar biasa. Senyuman, ucapan terima kasih, bertanya khabar, bantu-membantu, semua itu juga dalam satu bentuk kebaikan. Jadi kita harus saling membantu-membantu, saling menghormati dan supaya suasana dalam masyarakat menjadi lebih harmoni dan juga tenang. Kebaikan juga ibarat satu rantaian. Bila kita buat baik kepada seseorang, kepada ahli keluarga kita, mungkin orang itu pula akan berbuat baik kepada orang lain dan juga akhirnya satu tindakan yang kecil boleh memberi kesan yang sangat besar kepada orang ramai. Dalam kehidupan seharian, kita tak tahu siapa yang sedang berdepan dengan kesusahan. Mungkin ada yang sedang penat, tertekan juga, yang sedang memikirkan masalah ataupun melalui hari yang penuh kesukaran. Jadi sedikit kebaikan daripada kita mungkin mampu menceriakan mereka. Berbuat baiklah sesama manusia, tidak perlu tunggu masa yang sesuai. Teruskan menyebar kebaikan dan juga teruskan mendengarkan National FM sentiasa di hati.

kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, yang sedang bersantai, yang sedang berehat bersama dengan keluarga pada waktu ini. Selamat berehat, selamat bersantai ya, sambil mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Sesambil itu juga, jika menerima panggilan ya, pada waktu ini, panggilan yang misteri, ha, bukanlah panggilan palsu ataupun lebih dikenali sebagai scammer ni, harus berhati-hati. Jangan kongsikan data peribadi anda seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, yang paling penting juga jangan kongsikan nombor PIN ataupun nombor akaun bank anda jika diminta, kerana boleh menyebabkan kerugian, kerana panggilan palsu ataupun scammer ini suka ataupun mengambil hak kita tanpa kebenaran. Dan mereka akan cakap lah, ada panggilan daripada pejabat polis, panggilan daripada mahkamah dan sebagainya. Jadi berhati-hati, hindari, dan kalau boleh jangan jawab langsung dan jangan kongsikan.

rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas kepada kita bahawa aku menyambut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap hamba yang berdoa, maka doanya itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menyantuni kita. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengambil berat kepada hamba-hambanya. Buktinya di mana? Buktinya dalam ayat ini, yang mana bila mana kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, oleh itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku dengan mematuhi perintahku supaya mereka menjadi baik serta betul. Baik, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyadari bahawa setiap doa yang kita pohonkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala inginkan supaya kita menyambut seruan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan menyambut seruan Allah? Menyambut seruan Allah yang pertama, iaitu mestilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Bagaimana untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastinya dengan kita melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian kita. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai cara hidup kita. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita memakai pakaian syariat Allah, kita memakai pakaian syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita hidup dengan hidup bersyariat, kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu akan diangkat. Doa kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di mana kita menelusuri ayat ini tuan-tuan, ayat 186 ya. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran. Dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran, kata Said Qutb ya, alangkah lembutnya dan halusnya ucapan balas Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ketika berdoa dengan penuh kemesraan. Itu kata Said Qutb di dalam kitab fi zilalil Quran. Betapa halusnya dan lembutnya kemesraan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyantuni kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada kita. Dan perhatian ini lebih lagi perhatian seorang ibu dengan anak, lebih lagi perhatian seorang bapa dengan anak. Ini menunjukkan betapa santunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana kita memerlukan Allah. Tuan-tuan kena ingat, ketika mana kita memerlukan sesuatu dan kita mohon pertolongan daripada seseorang, belum tentu seseorang itu boleh menyantuni seperti mana disantuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Tetapi bila mana kita meletakkan keyakinan kita di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa kita itu akan disambut dengan santunan, doa kita itu akan disambut dengan kemesraan, doa kita itu akan disambut dengan lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan rahmatnya untuk setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadirnya rahmat itu di dunia maupun hadirnya rahmat itu di akhirat, itu bergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pastinya, kata Said Qutb dalam tafsir Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima doa daripada kita dengan kemesraan dan juga dengan penuh santun, dengan penuh santunan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb lagi, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Bila mana hamba itu berdoa kepada Allah dan bertanyakan kepada Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu hampir sangat dengan mereka. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku menyahut permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Ada interaksi di antara Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghubungkan kata-kata hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan dirinya ataupun zatnya, dengan ungkapan hamba-hambaku, dan memberi jawapan secara langsung, iaitu aku sangatlah dekat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb, ayat ini menunjukkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba orang yang beriman dengan kelembutan. Dan juga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba itu yang berupa kemanisan, yang berupa kemesraan yang ramah, yang berupa kerelaan yang tenteram, yang berupa kepercayaan dan keyakinan kehidupan seorang mukmin di bawah keredaan ilahi yang amat lembut, di bawah naungan ilahi yang aman, tenteram dan tempat yang teguh. Itu dijelaskan di dalam kitab Tafsir fi Zidadul Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan keyakinan di dalam hati kita ketika kita mana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bila mana kita berhajat dan perlu kepada sesuatu, maka sudah pastinya tempat tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin yang boleh memberi dan juga boleh menegah segala sesuatu itu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan, iaitulah doa yang syumul. Doa yang syumul ini iaitulah doa dalam bentuk secara menyeluruh. Ungkapannya pendek tetapi doa itu mencakupi segala sesuatu. Sudah pastinya kita inginkan, sebab doa yang syumul ini juga diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang syumul ini iaitulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang syumul, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asja'i Sa'id bin Tariq radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ya Allah ampunilah dosaku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, rahmatilah aku, kasihanilah aku, wa'afini, afiatkanlah aku, warzuqni, dan rezekikanlah kepadaku dengan rezeki yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, maka semuanya ini menghimpunkan bagi kamu kebaikan duniamu dan akhiratmu. Maknanya sesiapa yang berdoa dengan doa ini, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, dan doa ini menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Mudah saja tuan-tuan, ya, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Empat ungkapan ini, Allahumma firli, mohon keampunan kepada Allah, warhamni, mohon rahmat Allah, wa'afini, mohon keafiatan daripada Allah, dan warzuqni, mohon rezeki daripada Allah. Dan tiga doa ini merupakan doa yang menghimpunkan segala sesuatu. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW, menghimpunkan segala sesuatu berarti menghimpunkan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini yang disebut sebagai dunia, dan juga menghimpunkan segala sesuatu apa yang ada di akhirat yang akan kita lalui. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dan sahih dalam kitab zikir dan doa taubat istighfar, hadis yang ke-2617. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-450, dan juga hadis Ibnu Majah dalam Sunan Kitab Doa jilid yang kedua muka surat 1264 dan nombor hadis 2667, dan juga Ibnu Hibban jilid yang kedua muka surat 231. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, doa yang saya bacakan tadi, ya, doa ini sebenarnya telah pun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam solat kita. Ketika mana kita duduk antara dua sujud, apa yang kita doa? Apa yang kita doa tuan-tuan? Ketika mana kita duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Malahan dalam doa di antara dua sujud itu lebih panjang lagi daripada doa ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang solat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati orang yang solat. Sebab orang yang solat di dalam hatinya dia sentiasa berhajat kepada Allah. Dia sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah. Orang yang salat, dia sentiasa merasakan dia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat, dia memerlukan Allah. Sebab itu salat itu merupakan doa. Di antara makna salat adalah doa. Dan yang kedua, makna salat itu adalah wasilah. Dan terkandung di dalam salat itu adalah doa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahummaghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita perhalusi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan Allahummaghfirli. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, dia termasuk dalam doa yang menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Apa makna Allahummaghfirli? Allahummaghfirli ini yang pertama, maghfirli dengan makna maghfirah. Maghfirah ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu atas dosa yang dilakukan. Kita tak sunyi daripada dosa. Maka perlu di sana kita sentiasa mohon supaya Allah mengampunkan kita. Tetapi dosa itu masih didaftarkan pada kitab buku catatan amal. Berarti kalaulah Allah dah bagi keampunan kepada kita melalui doa kita itu. Jadi Allah maghfirli, tapi kita kena ingat catatan yang masih ada. Maghfirah adalah pengampunan Allah atas dosa kamu, tapi pada hari penghakiman itu akan dituliskan pada catatan kamu. Allah akan bertanya kepada kamu, tetapi dia tidak akan menghukum kerana itu. Maksudnya apa? Kalaulah kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ketika mana hari pengadilan kita di hadapan Allah, Allah akan bertanya tentang kesilapan kita. Sekadar bertanya. Ya, sekadar bertanya sahaja. Ya, sekadar bertanya sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumkan kamu. Allah tidak menghukumkan kamu. Cumanya Allah Subhanahu wa taala nak menyedari kamu bahawasanya suatu masa dahulu kamu telah melakukan kesilapan. Satu masa dahulu di dunia kamu telah melanggar perintah aku. Ini catatannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kamu perlunya kepada aku. Jadi tuan-tuan, belum cukup untuk kita mendapat maghfirah oleh kerana masih lagi akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Perlu di sana kita mendapat kemaafan. Sebab itulah Allah datangkan bulan Ramadan supaya kita berdoa dengan lafaz Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab itulah diselitkan juga di dalam doa di dalam solat kita. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nampak wa'afini itu maksudnya maafkanlah aku ya Allah. Maksudnya di dalam solat kita itu telah pun lengkap dan sempurna bila mana Allah beri kemaafan, kemudian Allah bagi kemaafan.
1: Allahumma

mencari arah di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya. Lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah menghampiri jam 6 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas yang lain juga akan bersama dengan anda untuk Nasional Pagi di hujung minggu. Dan diteruskan dengan pelbagai seleksi lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak untuk rakan-rakan pendengar yang mendengarkan menerusi radio, mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi portal radio. Temankan saya sehingga ke waktu ini. Dan saya doakan semoga anda terus sihat. Semoga anda terus dikurniakan keceriaan, dikurniakan kesihatan yang terbaik, okay? Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamai.

Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia madani rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, kembali kita bersua di ruang udara Melaka FM untuk hari ini. Edisi hujung minggu Melaka FM hari Sabtu bertarikh 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Untuk 6 jam di awal pagi ini bertemankan saya, Murni Safinaza Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temani semua rekan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM bermula 6 pagi ini hingga 12 tengah hari. Ya, terima kasih untuk semualah yang dengarkan Melaka FM. Jadikan Melaka FM sebagai sebagai peneman anda. Ya, yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Moga-moga hari ini celik je mata ni dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran. Alhamdulillah, sehari lagi Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usaha kepada kita semua ni untuk kita ni sama-sama berusaha perbaiki hati, diri dan kehidupan kita agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang semalam, insya-Allah. Hari ini 16 Mei, sambutan Hari Guru ya. Selamat Hari Guru buat semua barisan pendidik di luar sana. Tentunya 16 Mei setiap tahun di Malaysia kita menjadikan satu simbolik lah, tarikh simbolik untuk kita menghargai jasa dan pengorbanan pendidik. Jadi apapun, untuk semua guru di luar sana bertemakan Guru Bitara Nadi Negara, selamat Hari Guru kami ucapkan dari kami di Melaka FM. InsyaAllah, kita akan banyak sembang-sembang hari ini tentang Hari Guru. Dan apapun ya, sebelum tu untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.49 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Ali Imran ayat 21 hingga 36 disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Azra'i Haq, terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Aminuddin Ahmad. Nantikan juga 6.30 pagi kita ada ruangan Permata Hati dengan sambungan tajuk Jual Beli Yang Dilarang, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.

0: خلق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Innal ladhina yakfuruna biayati Allahi wa yaqtununa an-nabiyyina bighairi haqqin. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
2: Sesungguhnya orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah dan membunuh nabi-nabi dengan jalan yang tidak benar serta membunuh orang-orang yang menyuruh manusia supaya berlaku adil, maka sampaikanlah berita yang mengembirakan mereka dengan azab siksa yang tidak terperi sakitnya.
1: Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wama lahum min nasirin.
2: Mereka itulah orang-orang yang telah rosak amal perbuatannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak akan memperoleh sesiapa pun yang dapat memberi pertolongan.
1: Alam

0: يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
1: Tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad terhadap sikap-sikap orang-orang Yahudi yang telah diberikan sebahagian dari kitab Taurat? Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu dijadikan hakim mengenai perkara-perkara yang timbul di antara mereka. Alih-alih satu puak dari mereka berpaling ingkar sambil menolak seruan dan hukum kitab Allah itu.

0: الآيات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
1: Yang demikian ialah disebabkan mereka mendakwa dengan berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka, melainkan beberapa hari sahaja yang boleh dihitung. Mereka sebenarnya telah diperdayakan dalam agama mereka oleh dakwaan-dakwaan dusta yang telah mereka ada-adakan.
0: فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Oleh itu, bagaimana pula hal keadaan mereka ketika kami himpunkan mereka pada hari kiamat yang tidak ada syak padanya, dan pada hari itu juga disempurnakan kepada tiap-tiap seorang balasan apa yang telah ia usahakan, sedang mereka masing-masing tidak akan dianiaya.
0: Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
0: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisabnya.
0: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
1: Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan larangan yang demikian, maka tiadalah ia mendapat perlindungan dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka yang kafir itu. Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya, yakni menyeksa kamu, dan kepada Allah jualah tempat kembali.
0: Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu atau kamu melahirkannya, nescaya Allah mengetahuinya, dan Ia mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
0: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ.
1: Ingatlah hari kiamat yang padanya tiap-tiap seseorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya, sedia dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalnya. Dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya. Ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalnya yang jahat itu. Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya, yakni boleh menyeksa kamu. Dan ingatlah juga Allah amat belas kasihan kepada hamba-hambanya.
0: Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim.
1: Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah adaku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
0: Qul ati'u

0: Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir.
1: Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin.
0: Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim.
0: Mereka kembang biak sebagai satu keturunan, yakni zuriat yang setengahnya berasal dari setengahnya yang lain. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui.
1: إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي

0: alim.
1: Ingatlah ketika isteri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadamu semata-mata. Maka terimalah nazarku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
0: Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dhakaru kal untha وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Maka apabila ia melahirkannya, berkatalah ia, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, sedang aku harap-harapkan ialah anak lelaki. Dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu. Dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan. Bahawa sesungguhnya aku telah menamakannya Maryam. Dan aku perlindungkan dia dengan peliharaanmu. Demikian juga zuriat keturunannya dari godaan syaitan yang kena rejam.
0: Fadakallah.

0: punya muamalah kita, semuanya memerlukan kepada duit. Bila menyebut tentang duit, dengan duit kita boleh beli dan mendapatkan berbagai-bagai benda pada pemikiran kita. Tapi tak semua dengan duit kita boleh beli. Cuba kita renung. Dengan duit kita boleh membeli rumah yang besar. Tetapi rumah boleh kita beli, kebahagiaan kita tak boleh beli. Kita kena renung-renungkan lah. Berapa ramai orang yang rumahnya besar tapi tak bahagia. Duit boleh membeli maknanya katil. Kita katil ni tujuannya untuk apa? Untuk tidur. Kita boleh beli katil yang mewah, katil yang besar kan. Tetapi dengan duit kita tidak boleh membeli lena. Sebab lena ni tu pemberian Allah. Mana lena ni mengantuknya satu nikmat. Kalau di dalam Islam, dalam peperangan, kalau sekiranya diberikan mengantuk, itu satu nikmat. Sebabnya dalam peperangan Badar, kalau kita lihat sebelum daripada berlakunya perang Badar, pada siangnya perang, malam tu semua umat Islam yang pergi berperang tu, 313 orang tu, Allah Ta'ala tidurkan dia. Sebab besok nak perang sungguh, nak lawan 1000 orang. Jadi Allah Ta'ala bagi rehat. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Kemewahan kita boleh beli semua, tetapi ada yang kita tak boleh beli. Dengan duit kita boleh beli jam, tetapi dengan duit kita tak boleh beli masa. Sebab masa ni disebut dalam pepatah asah kasaifi. Mana masa ni macam pedang. Kalau kita tak potong ni, dia potong kita. Sebahagiannya mengatakan bahawa masa tu macam emas. Maknanya kalau kita tak merebut masa ni, maka sesuatu yang berharga tu akan hilang. Dan sehingga Allah Ta'ala nak menyebut tentang pentingnya masa ni, Allah Ta'ala bawa satu surah dalam Quran, surah Al-Asr, demi masa. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan masa bahawa masa ni adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan. Kalau orang tak menilai masa, dia akan rugi. Kita kena ingat, bila kita ada duit, tidak semua boleh kita beli dengan nilai ringgit.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: mana jua anda berada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Boleh, kan? Jadi ini empat jenis. Jadi yang keempat ni yang tidak diboleh. Jadi kalau bayar tunai dapat barang masa itu juga, itu dibolehkan. Yang kedua, bayar penuh kemudian nanti dapat barang, ini tempah, ini bayar ussalam, ini juga dibolehkan. Ataupun ambil barang dulu kemudian nanti baru bayar, ini secara berhutang, ini pun dalam Islam dibolehkan. Yang tidak dibolehkan tu ambil barang, apa, minta barang, apa, tempah barang, barang diberah serahkan nanti, duit pun diserahkan nanti, ini dalam Islam apa tidak dibolehkan juga. Ini tidak dibolehkan juga. Jadi ini termasuk daripada apa jual beli yang haram, yang dilarang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Ini apa, jual beli hutang tapi dengan orang yang berhutang dengan. Macam mana tu? Baik, contoh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang dia beli beras dengan satu jumlah dengan harga RM1,000. Ataupun apa, beli apa? Beli satu barang lah. Beli contohnya beli apa? Beli telefon lah. Satu orang dia beli telefon dengan harga RM1,000. RM1,000. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dia tak mampu untuk bayar. Maka dia kata kepada penjual, saya bayar RM500 boleh? Dia tak mampu. Baik, penjual kata apa? Penjual tadi yang dia berhutang dengannya kata boleh. Ini dibolehkan. Ini daripada sulh, perdamaian. Ataupun dia kata, penjual tu kata, penjual dia beli telefon daripada pembeli RM1,000. Bila sampai sebulan dia tak bayar, tak mampu nak bayar. Dia kata macam ni lah, saya tak ada RM1,000 saya nak bayar. Tapi saya ada motor lama saya. Saya tolak dengan awak. Tolak dengan awak. Mungkin lagi mahal, mungkin lagi murah. Boleh tak? Ini boleh. Sebab apa? Ini termasuk daripada sulh, rundingan. Yang tak boleh tu dengan pihak yang lain, ada pihak yang ketiga. Tapi kalau apa, kalau antara orang yang berhutang dengan orang yang apa, memberi hutang tu, tu dibolehkan. Ini namanya perdamaian. Ini kadang-kadang kita apa, ini yang jadi kan, ini yang jadi kontra, orang istilah kita kontra kan, apa, itu dibenarkan apa. Jadi kalau apa, contoh paling mudah lah, kita beli telefon A, beli telefon daripada B dengan bayaran RM1,000. Bila sampai tempohnya, lepas sebulan, dia tak mampu bayar. Dia kata, saya bayar RM700 boleh tak? Saya tak boleh bayar lah. Penjual kata, tak apalah. Kau pun kawan aku, kawan lama aku. Ambil je. Ataupun si pembeli ni dia tawarkan, dia kata, saya tolak lah barang-barang saya sekian ni, kau ambil lah. Boleh tak? Kalau nak ikut ni, beli hutang dengan hutang juga. Hutang dengan hutang, maka ini dibolehkan. Baik. Amalan ini turut disokong oleh sebuah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya, inni abi'ul ibila bil baqi'i fa abi'u bid dananiri wa akhudhu darahima wa abi'u bid darahimi wa akhudhu dananir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa an ta'khudha bi si'ri yawmiha ma lam taftariqa wa bainakuma shay'. Maksudnya, aku pergi bertemu Nabi SAW dan berkata, aku menjual seekor unta di Baqi. Bolehkah aku jual dengan nilai dinar tetapi aku terima dalam nilai dirham? Atau aku jual dengan nilai dirham dan aku terima dengan nilai dinar? Baik. Dia jual dengan dirham tapi nanti bayar dengan apa? Dirham. Baik, ataupun sebaliknya, baginda SAW jawab, tidak salah jika engkau ambil mengikut nilai pada hari itu. Sebagaimana kamu berdua masih belum berpisah dan kamu berdua masih berurusan. Baik, riwayat Tirmizi. Baik, maksud kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saya jual dengan nilai dinar ialah jualan secara hutang. kerana dia tidak menerima nilai tersebut ketika itu. Jadi beli unta dengan dinar. Dengan dinar, tapi tak dapat lagi. Baik, hari nak bayar tu bayar dengan apa? Dengan dirham. Kan kan situ ada apa? Apa? Macam mana tu? Baik, tuan-tuan dan puan, tapi Nabi SAW kata tak boleh, tapi dengan syarat harga yang apa? Harga yang sama, harga yang berharga apa? Pada masa tersebut. Pada apa? Pada masa tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh itu jual beli ini ialah jualan hutang yang dibayar dengan duit dirham, dirham oleh penghutang sendiri. Ini kata pengarang rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian kata pengarang, Baqi' ialah satu kawasan perkuburan penduduk Madinah. Sebelum itu tempat tersebut adalah kawasan pasar bagi peniaga-peniaga. Jadi kalau ikut pengarang kitab kita ni, Baqi' ni, kalau kita baca dalam sirah, Baqi' ni bukan jual beli unta. Jadi zahirnya kawasan tersebut luas. Jadi ada kawasan kubur, ada kawasan apa? Kawasan perkuburan, ada kawasan tempat buang air, ada kawasan sampah, ada juga kawasan mereka apa, berjual beli di situ. Jadi yang penting dalam hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jual beli yang dilakukan adalah jual beli hutang yang dibayar dengan duit dirham oleh penghutang itu sendiri. Jadi sebenarnya ada beberapa bentuk jual beli hutang dengan hutang ni. Jadi apa ini apa ini dalam mazhab Syafi'i tidak sah dan juga tidak di apa dibenarkan. Baik. Baik, kita teruskan lagi yang keenam. Menjual barangan sebelum diterima. Menjual barangan sebelum diterima. Baik. Seorang pembeli membeli suatu barangan, iaitu menjualnya sebelum dia menerima barangan tersebut. Jadi dia tak ada barang tu, tapi dia dah jual. Dia dah jual. Boleh ke? Kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kita kena jual barang yang telah kita miliki sahaja. Kalau barang tu belum kita miliki, maka tidak sah untuk dijual dan hukumnya adalah haram berdosa. Jadi ini perlu kita tahu. Baik, jualan ini tidak dibenarkan dan tidak sah kerana barangan tersebut masih belum berada dalam tanggungan pembeli selagi ia belum diterima. Oleh itu, dia tidak berhak menjualnya. Jadi, kenapa tak sah? Sebab kita jual benda yang kita tak miliki. Tentu-tentu kalau kita keluar dari masjid ni, kita kata, kereta ni saya jual. Ini kereta orang, bukan kereta engkau. Macam mana kau boleh jual? Kan? Kata saya nak beli nanti. Mana boleh jadi orang yang nak pemilik kereta tu tak nak jual pada kita kan? Boleh jadi dia dah setuju nak beli, tapi kita belum terima. Boleh jadi dia dah jual tapi apa dia nak batalkan nanti. Macam mana kita jual satu benda yang kita belum miliki? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itu satu. Satu lagi, macam mana kita nak jual satu benda yang belum kita terima? Memang kita dah beli tapi belum terima lagi. Boleh jadi tak sampai, boleh jadi penjual tu batalkan akad sebab kita dah beritahu ada khiar kan, ada pilihan, ada option. Dalam Islam ada option 3 hari. Boleh jadi benda tu ada aib kan. Kita jual satu benda sedangkan apa benda tu rupanya rosak. Jadi tuan-tuan apa, sebab tu tidak dibolehkan membeli atau menjual satu barangan yang belum kita terima. Baik. Diriwayatkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Maksudnya, sesiapa yang membeli sesuatu makanan, janganlah dia menjualnya sebelum dia menerimanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi larang, terima dulu baru jual. Jangan apa jual sesuatu yang belum kita terima walaupun kita dah beli. Mesti pastikan kita dah terima dulu. Baik. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, "Amma alladhi naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa at-ta'amu an yuba'a hatta yuqbada." Maksudnya, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah makanan yang dijual sebelum diterima miliknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku merasakan semua benda termasuk dalam larangan tersebut. Nah, jadi tuan-tuan, kita kena pastikan apa yang kita nak jual itu adalah apa yang telah kita terima. Sebab apa? Sebab dia ada gharar, ada apa? Risiko, ada apa? Ketidakpastian. Tidak pasti. Jadi boleh ke kita serahkan barang tersebut kepada orang nak beli sedangkan kita tak miliki, tak apa, tak pegang lagi? Ini ada risiko barang tersebut tidak boleh diserahkan. Ataupun barang yang kita jual tu tak sama seperti apa yang kita beli. Contohnya kita dah beli daripada satu orang tapi tak sampai pada kita. Kita tak sampai pada kita, kita dah jual pada orang yang lain. Baik, bila barang tu sampai pada kita, tak sama. Benda tak sama. Orang yang kita jual tu benda yang sepatutnya apa yang kita sebutkan tapi sifatnya tak sama. Contohnya kita beli daripada satu orang baju warna biru. Belum dapat pada kita, belum kita pegang lagi, belum sampai dalam kedai kita, kita dah jual pula pada orang. Warna dia biru juga. Betul lah, kita jual biru. Tapi bila sampai kepada kita barang tu, tengok warna merah. Yang beli daripada kita, dia nak warna biru juga. Jadi ini ada risiko gharar yang kita tidak mampu untuk serahkan barang tersebut mengikut sifat yang telah kita nyatakan. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan dan tidak sahabat. Hukum ini adalah jika barangan tersebut dijual kepada orang lain bukan kepada penjual yang pertama. Jika barangan tersebut dijual semula kepada penjual pertama, ia tetap tidak sah jika dijual dengan harga yang berbeza dengan harga yang pertama atau nilai yang seumpamanya dengannya, kerana ini termasuk dalam jualan yang dilarang. Boleh? Walau bagaimanapun, jika barangan tersebut dijual kepada penjual asal dengan harga yang sama ketika dibeli atau nilai yang sama jika harga asal tadi tiada, jualan ini sah kerana jualan ini seolah-olah pembatalan kepada jualan yang pertama dan bukan jualan baru, walaupun urusan ini dilakukan pertama. Itu boleh. Tapi kalau kita jual dengan harga yang lebih, tak boleh. Contohnya kita beli daripada A, beli daripada B baju harga RM100. RM100. Baik, belum sampai baju tu kepada kita, kita dah jual kepada B tadi, orang yang kita beli itu dengan harga RM120. Ini tak boleh. Ini tidak boleh sebab kita jual benda yang tak sampai kepada kita lagi. Kalau dah sampai kepada kita, A, dia beli daripada B baju warna biru harga RM100. Baik, B pun kirim sampai pada A. A dah ambil baju tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dah sampai. B kata, aku nak beli balik baju ni dengan harga RM120. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab apa? A, dia dah memiliki baju tersebut. Baik, kenapa nak jual balik RM120? Kata, baju ni rare. Dia kata apa? Jarang ni. Orang dah mula cari, dah apa, harga dia dah mula naik. Jadi boleh jual mahal? Boleh, silakan. Itu tak ada masalah sebab A dah memegang, dah memiliki barang tersebut semula. Jadi kalau harga yang sama, boleh jual balik. Kalau harga yang berbeza, mesti A ambil dulu, dapat dulu, baru dia boleh jual. Baik, begitu juga kalau nak jual kepada orang lain, A mesti ambil dulu barang. Jadi contoh yang lain, A dia beli baju warna biru daripada B dengan harga RM100. Kemudian sampai pada A baju tersebut, A baru boleh dia jual pada C dengan harga berapa yang dia nak jual, boleh. Tapi kalau dia A jual sebelum barang tu sampai kepadanya, dalam mazhab Syafi'i ini tidak dibolehkan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli Yang Diharamkan dan Tidak Sah, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agamis Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: di 102.3 FM.
1: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
2: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
4: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.
3: Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya lagi Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Pasti mempersonakan kita semua para pendengar hari ini. Okey, hari ini Ustaz nak kongsikan pula berkenaan dengan penyakit 6M. Ini sesuai bagi semua yang ada kat luar sana tu. Bagi yang ada apa dia anak-anak, bagi ibu bapa, bagi guru-guru, bagi individu-individu kat luar sana nak berjaya dengan cemerlang. Pastikan tuan-tuan puan-puan seluruh rakyat Melaka ni kita gegaukan diri kita buang 6M ni. Apa 6M ni? Yang pertama sekali, M yang pertama ini adalah ibu kepada M yang lain. Apa dia? Malas. Saya ulang lagi, apa dia? Malas. Kita kena buang penyakit malas ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita ni nak berjaya, tapi bila kita nak mulakan sesuatu tu, adanya perkataan kat mulut kita ni, alah malasnya nak buat kan. Ini antara penyakit yang sangat besar impak je jika kita tak buang mulai daripada hari ni. So kalau anak-anak tuan-tuan nak berjaya, para pelajar nak berjaya, tak kira kat luar sana siapa nak berjaya, pastikan 6A ni tuan-tuan kena buang jauh-jauh. M yang kedua, malu. Malu apa? Malu tak bertempat. Bagi pelajar, kalau tak faham satu subjek, malu nak bertanya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan bawa kereta hari ini, kalau tersesat, malu nak bertanya. Sebab itu orang tua kata apa? Kalau malu bertanya, sesat, sesat jalan. Sebab itu M yang kedua ni kita kena buang jauh-jauh untuk pastikan kita bukan menjadi manusia yang tak ada tahu malu. Tak. Maksudnya, perasaan malu yang tak bertempat ni kita buang. Nak berjaya tak boleh malu. Kalau pelajar kat luar sana tak faham ketika belajar, jangan malu nak bertanya. Sebab? Sebab bila kita bertanya, kita buang perasaan malu itu, pasti dia akan membantu adik-adik kat luar sana memahami apa yang adik belajar. Automatik akan meningkatkan akademik adik-adik. Yang ketiga, M yang ketiga adalah marah. Selalu sangat kadang-kadang kita

Hari ini ada bersikap marah. Marah pada siapa? Marah pada diri sendiri. Marah pada siapa? Marah pada orang lain. Dan M yang ketiga ni dia bersangkut paut dengan empat. Menyalahkan pula. Contoh kalau kita ni ada sifat malas, malu, bila tak berjaya, marahkan orang lain pula. Contohnya pelajar. Dah lah malas nak buat buku, malas nak datang sekolah. Sampai kat sekolah tak faham, malu nak bertanya pula. Lepas tu bila dapat keputusan tak baik, dia marahkan cikgu pula. Kata cikgu pula hari ni ajar.

0: Sebab itu M yang keempat ni saya kata menyalahkan. Kena buang jauh-jauh. Kalau kita tak berjaya, kena hari ni tengok diri kita sendiri. Kenapa aku tak berjaya? Sedangkan orang lain boleh berjaya. Betul ke tak betul? Kelima, jangan ada penyakit yang kelima ni merajuk manja. Kadang-kadang kita ni terlalu manja sangat. Cikgu bagi kerja rumah lebih sikit. Dah bagi tahu mak ayah banyaknya kerja rumah. Sedangkan itu merupakan satu proses untuk kita berjaya. Contoh kalau kita hari ni sebagai kaki tangan yang bekerja dekat mana-mana. Kalau bos bagi kerja sikit, ya Allah banyaknya kerja bos bagi. Tapi itu merupakan satu proses untuk menjadikan kita sebagai seorang staff yang cemerlang mungkin. Sebab itu kita kena buang M yang kelima ni merajuk manja. M yang keenam adalah menyombong. Sikap menyombong ni tak bagus dalam Islam pun. Tak suka kalau kita hari ni hebat sekali mana pun, tak boleh menyombong. Itu kalau orang hebat yang menyombong. Kalau orang yang tak hebat, dah lah tak pandai, sombong pula tu. Sebab itu orang kata apa? Bodoh sombong, semua bodoh. Macam tu lah. Sebab itu pastikan 6M ini saya minta para pendengar kat luar sana, khususnya kepada pelajar, buang. Iaitu M yang pertama malas, M yang kedua malu, M yang ketiga marah, M yang keempat menyalahkan, M yang kelima merajuk manja, dan M yang keenam menyombong. Kalau kita buang 6M ini, pasti akan menukarkan diri kita menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang. Saya doakan kepada seluruh pendengar akan menjadi lebih hebat pada masa akan datang, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam China terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima, saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahatafiz, sekolah agama serta premis kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan diperuntukkan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis ta'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelenggaraan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak 5 juta ringgit diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan 1 juta ringgit berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Sri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fahlina Siddiq berkata, ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Siddiq. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Pada sepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pioneer FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan. Dengan suhu minima 24, suhu maksimum 34. Kita beralih ke Negeri Johor pula. Pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34.
1: Info cuaca Melaka hari ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana jua anda berada.
1: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
2: Kita ada berita mengenai dengan kerajaan negeri akan memperluas inisiatif kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih kepada peserta badan beruniform. Juga MBMB akan mengadakan perbincangan bersama Japrun Duyong bagi selaras penggunaan pusat komuniti Dun Duyong. Dan juga Hari Guru disambut 16 Mei setiap tahun jadi asas kepada sistem pendidikan kebangsaan. Berita penuh bersama penyampai Nur Syafinah Sari. Terus kita dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Frekuensi dikemas Negeri 9, 102.3.
2: Melaka

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Syafina Sari. Kerajaan negeri akan memperluas inisiatif kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih kepada golongan pesara badan beruniform. Sempena sambutan hari-hari kebesaran yang digazetkan kerajaan sepanjang tahun Melawat Melaka 2.0, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizul berkata inisiatif itu merupakan tanda penghargaan kepada golongan itu yang banyak berbakti kepada negara. Mengulas lanjut, beliau berkata pendekatan itu merupakan antara manifestasi keprihatinan kerajaan negeri dalam menghargai jasa pesara yang banyak berjasa kepada negeri dan rakyat. Kementerian Dalam Negeri KDN melalui Jabatan Pendaftaran Negara JPN giat berusaha membantu menyelesaikan kes-kes lewat pendaftaran kanak-kanak disebabkan pelbagai faktor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kementerian itu masih berdepan antara 13 hingga 14 ribu kes kanak-kanak yang tidak didaftarkan kelahiran setiap tahun. Menurut beliau, KDN bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan masalah pelajar tiada dokumen pengenalan diri diselesaikan segera. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT mengambil langkah intervensi segera bagi mengelak lebih banyak projek perumahan berstatus sakit dan terbengkalai. Ia susulan peningkatan kos pembinaan hingga 30% akibat krisis rantaian bekalan global. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Dr. M. Nur Azman Taib berkata, krisis tidak dijangka itu memberi kesan langsung kepada industri perumahan negara, membabitkan lebih 200 rantaian pembekalan bahan binaan dengan nilai berbilion ringgit. Beliau berkata, bagi menangani isu itu, pasukan petugas projek perumahan sakit dan terbengkalai swasta TFST KPKT yang diwujudkan sejak 2023 kini giat mencari penyelesaian, memandangkan terdapat 99 projek perumahan berskala besar yang terbengkalai direkodkan setakat ini. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB akan mengadakan perbincangan bersama Japurun Duyong bagi menyelaras penggunaan pusat komuniti Dewan Undangan Negeri Dun Duyong. Datuk Bandar MBMB, Datuk Syahdan Usman berkata ia penting bagi memastikan pengurusan bangunan dapat dilaksanakan secara sistematik selain mengelak timbul isu berkaitan pemilikan atau penggunaan kemudahan berkenaan dalam kalangan komuniti setempat. Pusat komuniti itu boleh dimanfaatkan pelbagai persatuan dan penduduk sekitar. Projek pembinaan pusat komuniti itu bermula pada November 2025 dan setiap siap sepenuhnya pada 5 Mei lalu. Hari Guru disambut 16 Mei setiap tahun, tarikh yang dipilih bersempena penyata razak diluluskan yang menjadi asas kepada sistem pendidikan kebangsaan. Tema Guru Bitara Nadi Negara dipilih tahun ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan untuk memperkukuh profesion perguruan sebagai tunjang utama negara. Wartawan Amalina Abdul Halim berkesempatan menemubual bekas pengetua Sekolah Dato' Abdul Razak SDAR, Sekolah Berasrama Penuh Premier yang telah melahirkan ramai insan cemerlang.
2: Cikgu Jalil Morah, nama yang sentiasa diingati pelajar yang menimba ilmu di Sekolah Berasrama Penuh itu dari tahun 1994 hingga beliau berpencen pada 1999. Ketegasan beliau bukan sahaja sebagai seorang pengetua dan guru, namun juga sebagai bapa kepada para pelajar yang berjauhan daripada keluarga. Jelas pesara berusia 82 tahun ini, tugas seorang guru bukan mengajar semata-mata, sebaliknya mendidik murid menjadi seorang yang berdisiplin dan beradab.
3: Cikgu-cikgu ini juga perlu mendidik. Bila mendidik ini, kadang-kadang orang salah anggap. Kita tegur kan, dia kata kita marah. Kita rotan sekarang memang tak boleh lah. Kan? Kalau kita usik sikit pun fizikalnya, dia kata mendera. Jadi, guru sekarang serba salah.
2: Walaupun tanggungjawab yang dipikul guru amat berat, namun ia semua demi masa depan anak muridnya. Berbeza era 1990-an, tugas guru kini dilihat semakin mencabar apabila ilmu boleh diperoleh hanya di hujung jari. Namun jelas Cikgu Jalil, pembelajaran secara bersemuka sebenarnya amat penting untuk membina karakter seseorang.
3: Pengajaran pembelajaran di bilik terjah masih penting. Kerana itu ada hubungan semuka. Awak boleh kemukakan masalah awak, apa yang awak tak faham masa itu juga. Kan? Tapi kalau melalui AI ke apa-apa, hanya satu hala. Awak menerima aje. Kan? Tak dapat. Pasal setuju je atau setuju atau tak setuju. Itu aje.
2: Perkara sama turut dikongsikan seorang lagi bekas pengetua Sedar, Cikgu Abdul Halim Mat Yunus, dan bekas guru sekolah berkenaan, Cikgu Wong Fu Kiong. Sokongan ibu bapa dan masyarakat penting bagi memastikan setiap pelajar menerapkan rasa tanggungjawab dan berdisiplin.
4: Ibu bapa melihat bahawa guru tidak sepatutnya melakukan corporal punishment kepada anak-anak. Tapi saya yakin guru-guru yang melakukan perkara ini sebenarnya matlamatnya satu, untuk mendidik anak ini menjadi lebih baik dan berjaya dalam bidang akademik, dan selebihnya adalah untuk kita nak membentuk sasihannya.
5: They must be like humble, they must be have humanity, they must have also things like how to help this world to become a better world to live in. These are the idea that as an educator we should ajarkanlah muda-mudi ini.
2: Hasil didikan mereka telah melahirkan para pelajar yang berjaya. Namun jasa para guru ini tidak pernah dilupakan. Malah bekas pelajar Sedar seringkali menziarahi mereka, mengimbau kenangan zaman persekolahan, menghargai setiap ilmu yang dicurahkan. Kasih guru yang tidak pernah luput ditelan zaman.
6: Guru bitara nadi negara cukup menzahirkan peranan sebagai seorang pendidik dalam mendidik anak bangsa demi masa depan negara. Selamat Hari Guru dan terima kasih Cikgu. Laporan Amalina Abdul Halim, RTM.
1: Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Osmosa RTM Melaka. Selamat Hari Guru, Guru bitara nadi negara. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
7: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini mangsa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesan.

0: Melaka FM di mana pun anda berada.
1: Ya, Melaka FM mempersembahkan radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, selamat pagi. Good morning. 7.53 minit pagi dah waktu ni ya. Ada kawasan-kawasan hujan. Sebab dimaklumkan ya, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia hari ni, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, ketiga-tiga negeri ni saya sebut yang dekat-dekat dengan saya lah Ya, ketiga-tiga ni ada tempat-tempat yang hujan. Cuma depan konti Melaka FM, Jalan Tamin Sari ni belum hujan lagi. Mendung dah nampak dah ni. Kalau macam ni nak sedar baju pun tunggu dulu lah. Kawasan-kawasan hujan saya nak akan mungkin dipermudahkan urusannya. Dan apa hari ini, terima kasih cikgu. Kan? Selamat Hari Guru untuk semua guru-guru kita di luar sana, warisan pendidik kita. Terima kasih cikgu, kerana tanpa anda siapalah kami ya. Guru Bitara Nadi Negara, ini adalah tema bagi tahun 2026. Dan ya, mengikut sejarahnya,

16 Mei ya, tarikh ini dipilih sebagai sambutan Hari Guru sempena penerimaan laporan razak sebagai dasar pelajaran kebangsaan pada 16 Mei 1956 ya. Jadi terima kasih antarkan kiriman-kiriman Hari Guru ni Kak Sabar dari Masjid Tanam ya, nak sampaikan ucapan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru di Malaysia. Didoakan semoga guru-guru kita sentiasa dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih Kak Sabah, Masjid Tanah. Kiriman Cik Mah Merlimau. Cik Mah, terima kasih Cik Mah ya. Ucapan selamat pagi ni khas untuk pendengar setia Melaka FM. Terutamanya hari ni Hari Guru. Ucapan selamat Hari Guru buat semua guru-guru seluruh dunia. Khas untuk anak Cikgu Zaini yang mengajar di sekolah Tun Aminah 2 Skudai Johor. Baik. Terima kasih Cik Mahmer 5. Okey. Jadi untuk semua guru-guru di luar sana ya, kami doakanlah semoga semua cikgu-cikgu kita ni ya diberikan syurga yang tertinggi kerana telah mendidik anak bangsa ni dengan seikhlas hati kan. Mana ada cikgu tak sayang anak murid? Tidak eh. Dulu sampai sekarang cikgu tu mendidik sebab sayangkan kita. Dan paling penting sekali kan, gelar cikgu ni takkan mampu kita buang. Sebab sampai bila-bila kalau kita jumpa cikgu kita dah berpencen kan, kita pun mungkin dah dewasa, dah umur 40 tahun, jumpa cikgu balik kan, tetap kita panggil cikgu, tetap rindu sama belajar. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua guru-guru di seluruh Malaysia. Terima kasih cikgu kerana andalah lilin yang membakar diri untuk menerangi kami semua. Kita akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti sebelum bermulanya Yok Dongaba. Terus setengahkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.